0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Farah Fauzi dan Azra.
1: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
2: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabil kau.
2: Masa tarikan tu.
1: Ah, ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
2: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: Sebenarnya kadang-kadang kalau kita nak rasa bijak ni kan kita ambil banyak omega lah ya. Salah satunya omega yang boleh mencerdaskan otak dia, share anak-anak kita berjalan, ambillah ikan-ikan.
1: Ya, yang mengandungi protein. Ya. Banyak pemakanan otak bijak ni dengan pemakanan sebenarnya. Jadi kita tengok juga jangan makan jajan banyak-banyak sangat, okey?
0: Okey. Makanan yang baik juga untuk otak.
1: Avocado.
0: Avocado.
1: Ya. Yeah.
0: Sedap tu. Berlemak sih.
1: Harga pun sedap.
0: Harga pun sedap eh?
1: Memanglah.
0: Makan avocado jarang-jarang.
1: Kadang-kadang sebiji avocado tu sampai RM6. Sebiji baru.
0: Tapi kalau rasa macam nak dapatkan yang bajet sikit lah. Tapi baik untuk otak adalah telur.
1: Telur lagi mudah lah kan. Kita kadang-kadang tak perlu pun makanan-makanan overseas ni. Kita boleh cari je apa yang ada dalam negara kita. Kan. Sebenarnya pemakanan macam kismis pun bagus juga. Makanan baik yang boleh membuatkan kecerdasan otak dan dapat mengurangkan juga masalah kemurungan. Jaga makan kita, okey?
0: Air kosong pun kena ada juga. Air kosong ni kan lebih banyak oksigen. Jadi oksigen ni bagus untuk otak. Jadi kalau asyik minum air manis, yang anak kita ni sikit-sikit bagi air kotak aitin, air kotak aitin kan?
1: Kan.
0: Lama-lama tepu juga otak kawan tu.
1: Sejauh mana kajian mengatakan orang Terengganu ni cerdik sebab banyak makan ikan? Sebab kita kan banyak benda-benda yang bersukan ikan. Tak tahulah sejauh mana kajian tu. Tetapi memanglah kalau banyak ikan ni, ada kajian mengatakan makan banyak ikan dia boleh bantu membantu kita untuk tidak mengalami masalah pelupa.
0: Jadi kan? Kita ni kalau orang Terengganu ni kena laksa nak pekat kuah dia, nak buat kuih bom pun nak kena ada sambal ikan yang elok, karipap
1: kuih
0: ikan.
1: Kuih bom pun nak ada ikan kat dalam. Sata pun nak kena ada ikan.
0: Benek kata ikan tu tak senang duduk lah.
1: Nasi goreng pun nasi goreng ikan. Ada setengah orang kalau bukan dia macam jarang-jarang makan dekat Terengganu ni, bila kita hidangkan nasi goreng ikan, kita tak lalu makan sebab dia takut hanyir.
0: Tak biasa.
1: Tak biasa wak.
0: Dia tak tahu nasi goreng ikan tu memikat mentua kita.
1: Awak makan nasi goreng ikan, suap pula dengan suapan keropok, tak payah pakai sudu. Ulamak. Dia orang panggil congek eh.
0: Yelah, lepas ni kita nak ajak rakan-rakan pendengar kita pula pergi jalan-jalan ke mana selepas ini Ceria Pagi
1: Terengganu FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Muk Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Muk Terengganu ang.
2: Hari ni kita nak anjur pergi bersih lah pula si awak.
3: Kita nak pergi Tasik Puteri.
2: Memiliki keunikan Tasik Hijau Zamrud. Syair lah, apa je tak syair kan?
3: Cuba kita bersyair macam
2: saya
3: mana?
2: Saya last kali syair masa zaman sekolah. Masa sekolah rendah. Awak last syair bila?
3: Ni tadi. Lepas tu kalau nak buat balik ni rasa ada halangan ni.
2: Mari kita buat ni.
3: Tersebutlah kisah.

0: Si.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak hari. Pagi ni kita nak liduk dianda sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu sebab

0: Bong. Mu sedap gaji le ni mu hau. Mu kerja lama.
1: Itulah
0: dah,
1: alhamdulillah. Ha?
0: Kerja lama dah.
1: Lama dah.
2: Eh, meja kau tahu dah.
1: 17 tahun.
2: Ambo tengok kereta baru pula.
0: You don't.
1: Oh, kereta baru basuh. Mu jangan gitu.
2: Eh, hari tu bukan kereta lain.
3: Jauh je
2: pak. Hari tu kereta lain kau. Hari tu warna merah ni biru pula.
1: Pucat sembuh.
2: Ya tau. Eh, nampak macam lain je. Macam lain je.
0: Gaji naik ke sengau.
1: Eh, tak biasa je.
0: Tapi ni boh bagus kerja. Boh dia naik gaji lah ni.
2: Oh, tu lah senyap-senyap je. Cakap tu.
1: Tahu naik gaji kedua aku minta orang naik gaji je.
0: Oh. Minta gitu ya? Minta gitu.
1: Ha, itu boh nak naik gaji.
0: Kau tidak mahu naik gaji.
1: Kau mana?
0: Gaji mu ni okey ah.
1: Okey je sekarang ni alhamdulillah.
0: Naik kau nak tahu naik kau.
1: Memang dia naik.
3: Mu naik gaji.
1: Tinggi dok tinggi juga dalam dalam 200 gitu je lah.
3: Cakap pasal aku boh ni aku pening kepala juga benarnya. Dah kalau aku nak bayar kawang tu ya aku bayar kan jari. Tapi ada lah elak-elak yang tersorok tu. Minta aku duit poket lah minta tu. Kalau aku kira balik aku rasa mau duduk kari ganda daripada aku bayar
2: ni. Banyak minta pula.
3: Banyak minta pula. Kalau kira balik aku semacam duduk kari ganda aku bayar lah.
1: Pasal mana aku bertanya pasal gaji-gaji ni.
0: Dok aku ni kadang-kadang ni ada hak baru ni aku.
2: Dah muda naik gaji macam kau.
0: Eh, baru ni aku carilah budak-budak basuh pinggang ke apa kan. Awal tanya dok.
2: Tanya gaji.
0: Tanya dia kata gaji boleh berapa bulang. Lepas tu boleh berapa riak tanya.
1: Kamu dia gini. Kamu dia ni banyak kau.
0: Awal-awal.
1: 30 hari sebulan kamu dia.
3: 30 hari sebulan.
0: Aku lepas tu aku kabur lah. Aku kabur gaji apa yang makan sini semua. 2 hari je bagi. Lepas tu dok bagi yo.
1: Dia
0: budak
1: leni. Dah
0: pergi
1: tu. Kalau
0: gaji
1: berapa?
0: Kerja
2: kajian. Ah, nak
0: gaji tu.
1: Dia tak ada
2: PT boleh
1: cari kerja. Kalau ada
3: PT
2: lagi.
3: Ada
0: PT
3: lagi.
0: Ada makan sini bukan bergerak sangat pasal pinggang aje kau. Ambil order aje kau.
1: Makan berido nasi dagang nasi gula.
3: Leni gaji basic kita berapa leni kajian?
0: Dok kira kajian. Ah, bukan baru ni. Masa tahun
2: 2007 ke berapa saya yang berdengar? 2007.
0: Mana orang-orang baru kerja start kerja dengan 2007. Kalau boleh swasta pun 2007.
3: Aku nak cerita pula dia tepi kat cadangan lah. Aku tak betul. Kalau ada orang sebut gaji basic ni 3,000 sekarang.
0: Nak naik?
1: Ya.
2: Banyak saya.
1: Aku pun suka.
3: Memanglah dengar suka. Aku dah mikir juga dok agak aku. Kau bagi aku.
0: Jauh tikah 3,100 tahun 2007 berapa ribu?
3: Aku tak ingat pun mana. Tapi ada orang tu cadangan lagi.
1: Baru cadang lah.
3: Tapi aku mikir juga kalau gaji basic tinggi pun mestilah. Yalah betul lah barang naik semua. Tapi kalau majikan ni lah. Kalau macam aku bayang. Kalau aku bayar basic ke.
0: Kalau seorang 3,100.
3: Aku rasa mau daripada gaun aku 200 ya. Aku nak duduk jual
2: apa. Kalau 5 orang pekerja mu say. Letih mu nak bayar ni.
1: Mesti. Mesti ramah orang nak kerja kat main jaga hot anggi. Basuh pinggang.
2: Basuh pinggang 3,000.
1: 3,100.
2: Abah balik. Abah nak balik kampung
1: balik. Balik abu kamu.
3: Tempeng mu aku rasa kena iya lah.
0: Jadi tapi sebab dia gini sebenarnya. Dia kadang-kadang fikir gini kot. Kadang-kadang fikir dengan kos hidup sekarang.
3: Betul lah.
0: Lepas tu dengan kereta rumah anak semua. Kalau 1,700 dengan kadang sekarang ni.
2: Kalau duduk bujang boleh lagi tu amat jaga kalau berkeluarga rasa.
0: Hok 1,700 pun ada juga majikan hok sulah nak ui. Ni 3,100 ni memang berat memang untuk pekerja suka tapi untuk majikan lah tu.
1: Iyalah.
0: Tapi tu perikat cadangan baru saya. Ya,
3: cadangan.
0: Aku takut gini orang mari minta kerja aku bagi isu tu. Kau buka kerja anak semua. Oh, jeng aku.
3: Senang bagi dia.
0: Kau boleh kira minta EPS segala bagai kan. Kerja masa pinjam minta EPS.

0: Kau di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi. Hari ini kita bercakap mengenai dengan handphone.
2: Ya. Yeah.
1: Ha, zaman sekarang ni lately pula kan orang duk cerita pasal bergendi kan.
2: Bergendi telefon yang high end yang terkini kan.
1: Mm-mm.
2: Apa motif anda membeli telefon tambah-tambah pula telefon yang mungkin canggih sikit lah.
1: Yeah.
2: Motif anda tu.
1: Ada orang dia pakai phone ni untuk kegunaan harian kan, utilize kan. Guna sampai lunyai.
2: Semua dia nak buat dekat situ.
1: Ada orang tak kisah pun dengan perkembangan phone baru.
2: Mm-mm.
1: Kecuali phone dia mungkin dah tak boleh guna ataupun memang update pun tak boleh dah. Barulah dia beli. Ada orang setiap kali keluarnya gadget baru ataupun phone baru ni, dia berkobar-kobar nak beli.
2: Sebab mungkin ada orang tu dia memang minat mengikuti perkembangan gadget.
1: Mm-mm.
2: Kalau macam Yukan lah, dia komen dekat TikTok. Saya lah amba lah, tak pandai mana main telefon, setakat pakai aja. Biasanya ni ini yang jenis basic ya. Apa ni, benda-benda yang asas saja. Contohlah dia nak guna untuk WhatsApp saja, nak tengok-tengok akaun media sosial, lepas tu buat panggilan lah sudah.
1: Ini pula Suriani kata dia boleh telefon RM1,000.
2: RM1,000?
1: Kita boleh RM100 je.
2: Tapi saya tahu dia nak buat apa.
1: Dia nak buat apa ni?
2: Sebab dia komen dekat TikTok, dia kata saya kalau pakai telefon ada dua benda tadi. Dia kata dia dengar radio satu. Satu lagi alah apa benda lah dia buat tadi tu. Telefon. Oh, dia tengok TikTok. Nak bagi terangkan gambarnya.
1: Okay.
2: Sebab kadang-kadang telefon kan dia perlukan kamera yang lebih besar kan. Supaya gambar-gambar dan image nampak lebih terang, video lebih terang. Inilah fungsi suria ni.
1: Betul. Saya juga suka phone yang besar. Sebab apa?
2: Sebab
1: macam kita nak reply email tu. Saya kadang-kadang macam, kita kan kadang bekerja guna phone kan, kau email kan. So macam dah balik waktu tu perlu ada email yang urgent ke, tengok apa semua, nak reply email ke. Saya suka menaip di phone. Jadi mulakan phone yang yang sesuai lah. Kita boleh tengok screen tu macam ala-ala desktop jugalah.
2: Itulah nak buat maklum malam senang kan. Kalau Abi pula, dia kata telefon wak kelih Cik Engoh dengan Farah kat TikTok TFM, dia kata.
1: Beli phone untuk tengok tu je.
2: Nak tengok DJ lah.
1: Tengok DJ.
2: Abi. Okeylah.
1: Dah pakai ke? Pakai tudung kuning. Cau cincang.
2: Dia macam kadang-kadang kan. Suara hati awak.
1: Suara hati. Ada lagu suara hati tu.
2: Abi nak susah nyanyi ke?
1: Tak payah. Tak payah. Hari ni tak payah.
2: Tak payah.
1: Minta maaf. Minta ampun.
2: Belum lagi mendung
1: minta
2: sangat
1: maaf,
2: pun.
1: Minta ampun.
2: Cau cincang. Cau cincang kata.
1: Ya,
2: kita kita berpakat ni.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ulang suara. Saya dah baca tadi.
2: Saya rabun awak.
1: Bukan setakat rabun tu. Dia macam dreaming pun ada juga tu.
2: Sudahlah. Kita ada pemanggil ni tau.
3: Hello. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah.
2: Siapa di sana?
3: Cik Noh juga ke Mama.
2: Cik Noh. Ceritanya Cik Noh hari ni penggunaan telefon, handset tu.
3: Okay.
1: Cik Noh akan beli telefon mahal ke, up to date ke, ataupun Cik Noh rasa Cik Noh nak beli, patut beli dah ni, Cik Noh beli.
3: Cik Noh pakai selagi boleh guna, selagi tu pun. Kalau
2: rosak
3: ke apa, baru
1: tu
3: lain.
2: Okay.
1: Tak kisahlah tu behok canggih-canggih guana pun, orang kata kena pakai telefon gini-gini, tak kisah.
3: Tak ada. Sebab
1: kadang-kadang
3: hot
1: terlalu
3: canggih ni kita.
1: Tak
3: boleh
1: nak guna?
3: Tak boleh nak guna. Kadang-kadang jatuh orang lain. Baik,
1: asal
3: boleh guna. Tahun 2003 ke 2002
1: gitulah.
3: Telefon ni.
1: Oh, ya ke?
2: 2003?
1: Biar betul, Cik Noh. 2003 ke 2023, Cik Noh?
3: 2002. 2023
1: tak berdua 2024. Yang tu logik. Kalau 2003 tu macam tak logik sangat tu, Cik Noh.
2: Itulah.
3: 2023 gitulah.
1: Faham.
3: Cik Noh pula, tadi ni banyak selain guna untuk CSN dan sebagainya ni. Apa ni, kerja memerlukan hantar notis macam tasirah jabatan ke pejabat apa gitu gini. Jadi memerlukan telefon ada tangan. Sebab semua kebanyakan atau kalau tasirah dah siap, misalnya kita nak atau laporan ke SQ, ke Nike, selain daripada guna laptop lah.
2: Betul.
1: Sebab kita, kita banyak guna telefon kan sekarang.
3: Ya, guna dah kalau kita duduk mana-mana dalam perjalanan ke nak atau nanti pagi ada tazkirah jabat hari ni contoh. Takkan kita kita tak sapa lagi pejabat, kita dok ngadap laptop kan.
2: Ya.
3: Jadi telefon lah kita hantar.
2: Betul.
3: Ha, selagi Farah.
1: Ya.
3: Telefon ni dia betulnya bagus, tapi kalau salah guna jeng lah.
1: Jeng.
3: Zaman maknanya dia maknanya dok dok berbaloi lah. Ha. Tapi dok guna untuk kebaikan.
1: Okey.
3: Ha, kadang-kadang telefon TikTok ke apa. Sekarang ni Cik Nos suka banyak tu. Ha, ada ngaji.
1: Ada ngaji. Eh betul.
3: Ha. Sehingga ada satu tu dia buat 3 kali sehari.
1: 3 kali sehari.
3: Ya, 3 kali sehari pukul 6 pagi sehingga pukul 7 atau pukul 8 patut. Petang pula pukul 5 hingga pukul 7 patut. Lepas tu malam pula pukul 8 hingga 9.30. Kalau kita je nak guna untuk kebaikan.
2: Kita yang buat keputusan nak pilih mana elok tak elok. Baik. Terima kasih banyak Cik Noh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Ini Dego.
1: Dego, Diego. Sebelum Diego tu Kak Mona. Kak Mona cik
2: dia. Dia kata apa?
1: Dia kata, Kak beli telefon hok mahal lama dah. RM7,000. iPhone hok
2: Apple
1: tu lah.
2: Apple kekoh tu.
1: Ya, yeah, Apple kekoh tu.
2: Apple kekoh. Kak Mona kata. Lepas tu Diego Parjo.
1: Ya, yeah, Diego Parjo.
2: Dia kata, saya jadikan telefon ni keperluan bukan kehendak.
1: Pernah pakai satu phone sampai 8 tahun.
2: Setia ni.
1: Seorang yang setia.
2: Sangat setia.
1: Dia tak silap saya. Dia kata nama isteri dia Farah.
2: Oh, iya ke? Oh, Iras ni nama ya?
1: Ya.
2: Iras.
1: Kan, betul tak awak cakap saya?
2: Betul ke?
1: Dia kata dia lama tak nak tahu muka Farah ni. Sebab sebelum ada TikTok dia selalu dengar Farah. Lepas tu dapat isteri nama Farah. Dio Parjo. Dia pernah cerita dekat TikTok saya. Dekat TikTok ni.
2: Dego Parjo betul ke?
1: Farah, DJ ingat ke ibu Farah lama dah? Apa tu?
2: Apa tu? Apa tu?
1: Mana? Umur.
2: Umur.
1: Farah DJ, ingatkan ibu Farah lama dah?
2: Ingat ke ibu Farah lama dah?
1: Apa tu?
2: Ibu Farah lama dah. Apa tu? Tak siap ni?
1: Tak siap cerita tu.
2: Yang penting Diego balas memang isteri betul. Dia nama Farah.
1: Pilih.
2: Pilih apa?
1: Tak ada lagu pilih tak satu ingat.
2: Pilih apa?
1: Dia pilih isteri nama Farah.
2: Sebab dia tahu orang nama Farah ni periang orangnya.
1: Ya betul. Pokok cabang kata salam datin-datin kau macam mana pagi ni?
2: Oh ya ke?
1: Biasalah datin bakal isteri lebih sikit hari ni.
2: Dia nak bagi apa ni highlight sikit lah. Okay.
1: Hari ni kita ada luka kat tangan, nampak tak? Kat jari.
2: Awak kena bagi tahu ya awak luka tu.
1: Saya kena bagi tahu satu dunia.
2: Saya dah nasihatkan. Yeah. Kalau nak cuci pinggan dekat sinki tu.
1: Tak boleh.
2: Jangan laju-laju sangat.
1: Tak boleh saya laju.
2: Sekarang kalau saya kena kerja sorang-sorang tak ada.
1: Saya kalau buat kerja kena dipanggil autopilot. Macam tu.
2: Autopilot? Kalau autopilot awak robot yang buat awak.
1: Betul juga ya. Saya tak tahu lah saya auto apa.
4: Cicet pagi.
1: Ada seorang lagi nama Fariza ni.
2: Ya. Yeah.
1: Dia kata yang penting tak iri hati milik orang, bahagia apa kita miliki.
2: Betul. Orang nak pakai telefon yang harga RM8,000 ke RM5,000
1: ke. Biarlah
2: dia. Okey, baik. Kita sambung lepas ni insyaAllah sebab kita nak bagi laluan kepada Jabatan Meteorologi. Siapa yang melaporkan hari
1: ini? Hari ini akan dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi adalah pegawai bertugas namanya Nur Herman.
2: Sekejap saja lagi Ceria Pagi.
1: Terengganu FM.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Okey, Cicat Pagi kita kembali pasal bercakap mengenai dengan telefon bimbit ataupun handphone ni.
2: Ya, sejauh mana anda menggunakan telefon anda tu, ada sekadar ke membuat apa ni hubungan lah dengan ni kan, berkomunikasi lah, komunikasi dengan kawan-kawan ataupun menjangkaui lebih daripada tu, edit konten, nak jadi content creator lah, pencipta kandungan semua kat situ ataupun
1: nak shoot,
2: tidak.
1: Nak edit video, dia gunakan phone kan, urus kerja, meeting, reply email, semua tu lah. Dan kadang-kadang banking pun menggunakan phone.
2: Betul. Ah.
1: Sampai kita katakan sebagai phone ni macam seperti juga dia adalah wallet kita.
2: Dia buat jual beli kat situ awak. Transaksi. Pagi-pagi buta dah dia beli emas dengan pakai telefon.
1: Ada orang dia beli phone ni sekadar untuk guna. Ada orang dia akan kata kenapalah dia tu beli telefon mahal. Kan WhatsApp je pun. Ada orang kata dia sebagai working tool dia.
2: Sebab apa, ada kategori orang yang menggunakan telefon ni untuk keperluan asas seperti komunikasi macam kita katakan tadi kan. Lepas tu ada orang yang dia guna memang lebih daripada itu.
1: Itulah nilai bukan semata-mata pada price tag, tapi apa yang digunakan kepada barang tersebut ataupun phone tu kan.
2: Ya. Ini nota suara daripada Abi ni yang kita nak dengar lah, dia bagi tahu apa pasal penggunaan telefon ni.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: DJ Cengoh Azra dengan para ceria pagi. Bagi Abi lah, telefon ni kalau dia ni sebagai satu keperluan yang diperlukan, yang pertama untuk komunikasi lah dengan keluarga dan sebagainya. Jadi kegunaan Abi ni, kalau kira ada, kalau Abi ni ada tiga lah untuk kegunaan harian lah. Telefon ni banyak, kalau nak kira banyak tu tak. Kalau kita kira tiga lah fungsi dia ataupun telefon, yang pertama yang kita guna untuk panggilan, panggilan dan WhatsApp. Satu dah nak call ke. Sebab macam Abi kan kerja, jadi orang nak call, kalau jabatan-jabatan ataupun orang-orang berkenaan, diguna satu line lah untuk call dan WhatsApp tu. Yang kedua, kita guna kerja, kerja Abi ni biasanya kerja dengan orang ramai kan, kita buat online je, buat live sama ada Facebook ke, sama ada TikTok ke, penyampaian kita kerja ikut skop bidang kerja masing-masing lah. Satu lagi, handphone ataupun Abi guna tag. Tag ni ialah untuk menyimpan bahan, bahan-bahan khusus. Sebab tag Abi ni kita beli yang tag besar tu, kita boleh print dalam tu, kita boleh print daripada bahan-bahan dalam tu, kita boleh buat slide dalam situ, kita boleh buat PowerPoint dalam tu. Jadi kita guna untuk kursus lah. Yang tu tag besar. Sebab Abi ni pernah buat kursus kan, kena buat kursus untuk untuk Quran ke, tajwid ke, dan berbagai lah kursus penerangan dan sebagainya, ataupun untuk motivasi ke, bahan kita tak situ. Jadi kegunaan dia, jadi pesanan bagi diri lah, kita guna yang terbaik lah. Maknanya guna untuk manfaat diri kita dan juga untuk orang ramai lah. Itu bagi Abi lah. Harga tu tengok keperluan lah. Harga yang kita nak guna telefon, tengok kalau kita nak simpan data banyak sangat ataupun bahan banyak sangat, kita belilah kok yang mahal, kok gig besar sikit tau. Jadi insyaAllah. Okay, selamat bertugas. Wallahualamu bisawab.
2: Terima kasih Abi.
1: Dah macam ceramah dah kan.
2: Tapi dia bagi panduan lah, kalau pakai telefon tu, pakai telefon tu biar kita guna untuk kebaikan.
1: Ya, tu bagusnya tu kan.
2: 07 ni
1: kita ada Lina pula. So

0: hidup dia, beli handphone mahal pakai duit cash sendiri. Mahal ada tujuan sendiri, murah pun kalau pandai guna untuk cari duit pun berguna. Mm-mm. Beli asal mampu, kalau hutang semata-mata nak bergaya tak apalah, HP sentiasa ada keluaran baru, dia kata.
1: Ya. Lagi komen dekat WhatsApp kita 07546, nama dia Hayati.
0: Okay.
1: Kak Hayati dari Gong Pasir. Ni Gong Pasir Besut ke Gong Pasir dekat Dungun ni? Guna telefon ni untuk kemudahan kerja aja, dia kata. Yang okay, biasa-biasa sudahlah RM300-400 saja. Terbaru tukar pada tahun 2018 sampai sekarang dia pakai. Banyak kali dah suami suruh tukar, sedia sampai ke rosak lah sebab pencen dah tahun ni. Beli mana yang mustahak aja sudah, dia kata. Guana Azra dan Farah, betul doh.
0: Betul lah tu. Saya setuju, kecuali ada yang tak setuju. Kak Abah kata, Kak Abah pula telefon hot murah sekali RM99 dah. Leni dalam RM700 2018 dulu.
1: Oh, maksudnya 2018 tu harga dia macam mana? RM99. Lepas tu sekarang dah RM700.
0: Macam mana Kak Abah tahu ni?
1: Saya rasa macam ni bukan model yang sama. Bukan model yang sama. Tapi jenama kot yang sama.
0: Mungkinlah.
1: Jenama boleh jadi jenama A kan? Tapi dia punya dia punya update, dia punya sistem, dia punya kecanggihan dia tu lain lah.
0: Mantap Kak Abah. Kak Abah kata dia guna untuk WhatsApp Terengganu FM dan juga sesekali WhatsApp anak dia, anak angkat dia keluar luar negara.
1: Janji matlamat sampai
0: tu sampai. Ini pula nama dia.
1: Ini awak baca tak ni?
0: Mana?
1: Toke akok ni.
0: Ya, telefon dia guna untuk order akok je. Teram dengan elegan biasa order akok.
1: Amboi.
0: Dia macam Kak Liza. Kering. Dia kawan dengan apa tu?
1: Presiden lah awak ni.
0: Tak, ya, Toke. Saya lupa dah. Whitney Houston ke siapa yang ada carry minyak duit dia 100, dia kata.
1: Oh iya ke? Ini pesen ni berangan sampai Pluto lah ni.
0: Dia terkawan baik kan, bagilah 100 tu.
1: Kita dengan Elon Musk. Len.
0: Macam tu je. Sama ada awak punya duit dia atau dia punya duit awak tu lah kan. Dua tu lah.
1: Tapi selalunya kan.
0: Ya Allah, lihatlah
1: kalau,
0: dunia.
1: Kalau realitinya, boleh jadi saya pinjam dengan Elon tu.
0: Jangan jauh sangat pergi tu, kat sini, kat Malaysia lagi ni.
1: Awak ada komen lagi nak macam?
0: Tak ada. Tiket tak beli lagi, dah pergi sana.
1: Okay, aku pun satu. Dia suka petik-petik tau. Dia bukan tahu.
0: Dia jangan bagi mancis.
1: Okeylah. Ada lagi yang awak nak baca ke?
0: Ni, betul. Dia kata tak perlu bandir, yang penting syukur apa yang ada. Hakim Rashuddin kata.
1: Itu kita setujulah ya, bersyukur. Yang penting kita tahu kita guna telefon ni, cap apa tak kisah.
0: Ya, Jaslin kata, steady DJ.
1: Steady apa-apa.
0: Tak tahu yang mana tu steady, tak tahulah tu.
1: Tak tahu nama satu ya. Ke pasal Ellen tadi.
0: Mungkinlah kot. Chit Chat Pagi.

0: Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Apa dia?
1: Dia menjadi teman jaga juga teman tidur.
2: Adalah.
1: Kuku. Bangun.
2: Ayam bermacam ayam. Ini ada peminat ayam ni.
1: Tapi saya tak faham lah ayam zaman sekarang.
2: Kenapa pula
1: kalau
2: dengan ayam?
1: Kalau dulu zaman saya kecil-kecil nak pergi sekolah, saya dengar ayam tu saya masa waktu hari dah siang. Ha. Sekarang siang malam ayam berkokok.
2: Ayam sekarang ni dia macam kecelaruan identiti awak.
1: Oh iya ke? Ingat korang je.
2: Jadi ada seorang ni, dia jadikan ayam ni sebagai teman tidur.
1: Dah awak nak ke mana bangun macam ni?
2: Bangun. Nak kawat awak.
1: Nak kawat.
2: Awak tanya.
1: Ya. Awak belum lagi, kita nak balik duduk dulu.
2: Gini macam ni. Apa kata?
1: Berdirinya saya di sini. Saya ambil gambar kan, saya viral.
2: Janganlah awak lengoh pinggang. Tiga jam setengah dia tak kena bangun.
1: Oh, kena bangun lah. Okey.
2: Kacau lah dia ni.
1: Tiba bangun macam ni. Terus saya rasa saya rendah. Padahal saya ni tinggi lampai.
2: Yelah, saya mengaku lah saya bangun. Saya memang betul-betul ni.
1: Baik.
2: Stretching, awak juga cakap semalam. Kita kalau bekerja, kita kena keluar stretching, take five ya. Walaupun
1: itu
2: tak
1: semalam.
2: Percaya.
1: Kisah hari ni lain pula cerita dia.
2: Okay.
1: Hari ni cakap pasal ayam.
2: Berbalik pasal ayam ni. Ada seorang ni, dia lelaki.
1: Seorang?
2: Ada seorang lelaki ni.
1: Okay.
2: Nama dia ni Azman.
1: Ni Azman.
2: Dia bela ayam American Silky.
1: Oh, yo.
2: Spesies ni, bulu dia gebu tau.
1: Macam kucing lah.
2: Macam ayam kapang gitu.
1: Macam ayam kapang. Ayam kapang mahal tau dok.
2: Lebih
1: benar lagi, ayam ni tak banyak kerenah. Dan dia tak dia tak akan cuba larikan diri kalau awak kejar dia. Dia macam ayam biasa tu, memang macam kecil. Macam kita tengok ayam kecil-kecil tu kan. Chicken-chicken comel-comel tu. Dia macam tu lah.
2: Dia haiwan yang mudah didekati. Selesa dengan manusia. Saya rasa ayam ni dia ayam. Walaupun dia ayam, tapi dia jinak-jinak merpati awak.
1: Ayam ni. Dah ayam, janganlah kata mempati pula.
2: Saya memberi perumpamaan. Awak kena jelas kat situ.
1: Awak kena kata macam ni.
2: Macam mana?
1: Perumpamaan pasal ayam baru okey. Awak jangan sabitkan mempati pula.
2: Kenapa dah salahnya mempati?
1: Saya jadi keliru. Dia dah hujung-hujung tugas saya jadi keliru sikit.
2: Oh ya?
1: Seperti ayam berak kapur, sesuai lah. macam tu. Contoh peribahasa.
2: Tapi,
1: dia pergi ke mempati pula.
2: Tapi kalau kita tengok ni, apa ni penulisan ni, dia bagi tahu American Silky ni, ayam ni, American Silky ni, dia ada bulu gebu yang membuatkan baka tu macam seakan-akan kucing. Ha pula.
1: Wah.
2: Ada masanya menyerupai beruang kecil.
1: Pula dah. Kecelaru identiti ni.
2: Itulah. Dia jadinya ada setengah orang memang macam ni. Dia suka bela benda-benda haiwan eksotik kan. Sampai dia buat teman tidur.
1: Wah, boleh buat teman tidur. Dia kata dia akan bawa keluar atau pergi pertandingan dan letak dalam bekas tempat sedikit ada habuk kayu. Bekas tu tak perlu tutup pun. Dia letak di tempat duduk belakang kereta. Memang jinak, tak akan pergi mana-mana pun ayam tu. Ayam tu dah sayang kat dia kan.
2: Betul lah, dia kenal tuan. Macam kita lah, kalau orang buat baik dengan kita ke bagi makan kan, kita kenal tak dia?
1: Kenal.
2: Kalau tak kenal maka tak
1: cinta. Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
3: Mohon perhatian, saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu

sibuknya dia. Dah menghadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Kita tak buat apa-apa.
1: Kami tak bersalah.
0: Saya takut ia pecah radio.
1: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
0: Tak ambuh.
1: Tak ambuh.
0: Bagi orang mencuit hati kita.
1: Betul.
0: Nanti orang tuduh, kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
1: mana
0: tak
1: ada
0: faham.
1: Cuba tengok kita, duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
0: Tapi dia orang yang usik kita.
1: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena buat baca kampung.
2: Farah Fauzi dan Azra.
1: Bagi dengan FM Masih Masra Ceria, di mana juga anda berada.
0: Ya, terima kasih pada anda semua yang setia bersama-sama dengan Gandingan Bidu Wanita anda AZRA dan juga Farah pagi ni sampai sekarang ya.
1: Dari 6 pagi hingga 10 pagi. Berbaki 10 minit saja lagi kami berdua menemani anda.
0: Ya.
1: Harapnya hormon-hormon gembira terdapat keluar tadi.
0: Ya.
1: Ada dopamin, ada apa lagi?
0: Endorfin.
1: Ya, oksitosin.
0: Oksitonin.
1: Oksitosin ya juga. Serotonin ya tu.
0: Serotonin.
1: Apa dah?
0: Capu tadi.
1: Lain kali orang tua cakap jangan menyapu.
0: Oksitonin tu. Ya. Pasal-pasal oksitosin campur dengan serotonin kan.
1: Digabung. Boleh, boleh. Kalau awak cakap apa, saya percaya. Saya yang gaji
0: saya
1: yang gaji RM50,000 sebulan ni, percaya cakap awak.
0: Saya percaya sangat
1: apa
0: awak
1: tak lagi yang gaji RM10,000.
0: Saya percaya sangat awak dapat RM50,000 sebulan. Saya percaya.
1: Ya, awak kena percaya.
0: Kalau saya percaya kat awak ni, kita nanti bolehlah buat projek mega, projek kapal-kapal.
1: Kita banyak lagi nak bangunkan bangunan-bangunan dekat Mari tu.
0: Mari? Saya nak pergi Pluto.
1: Tak apa lagi, Mari dulu dekat sikit. Kita dah hujung-hujung tugasan, jangan melalut banyak sangat.
0: Selepas ni anda akan ditemani DJ Aisyah sampai pukul 2 petang untuk anggun inspirasimu.
1: Okey, hujung tugasan macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu afan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
0: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Pati, Terengganu FM, 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Selamat pagi Terengganu. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi anda semua. Walau di mana saja anda berada, saya doakan semoga anda semua sihat-sihat belaka lah ya. Sihat-sihat belaka, bersemangat dalam menjalankan tugasan. Hari ini hari keempat untuk minggu ini, hari Khamis. Kalau di Pantai Timur ni, setakat hari Khamis je lah kalau untuk penjawat awam bekerja. Tapi ada juga di antara penjawat awam yang bekerja shift, tidak menentu masa macam saya ni. Punch card pukul 9, balik pukul 6. Itulah kerja shift. Ada juga di antara rakan-rakan kita bekerja seperti biasalah, waktu anjang, waktu pejabat, masuk 8.30, balik pukul 5.30, gitulah ya kehidupan. Dalam kita mencari nafkah untuk kita membesarkan anak-anak, insyaAllah Allah akan memberkati kehidupan kita, terutamanya kepada ibu bapa yang sedang berjuang membesarkan anak-anak, mencari nafkah, rezeki untuk anak-anak dan juga ahli keluarga semua. Baik, 10.09 minit pagi dan ketika ini saya Aisyah mengambil alih tugasan untuk anggun inspirasi mu seperti biasa. Semalam Aisyah pun bersama anda. Harap anda tak jemu-jemu lah dengan Aisyah ni ya. Hari-hari dengan suara Aisyah. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai saya seketika tadi. Farah dan juga Azra dah pun bersama anda untuk ceria pagi. Alhamdulillah menceriakan pagi anda selalu ya. Dengar gelagat dia orang tadi, saya duduk kat depan tadi pun tergelak sorang-sorang. Ceria, betul lah. Seiring dengan tagline ceria pagi. Dan insyaAllah anggun inspirasimu juga akan menceriakan pagi anda dengan pelbagai perkongsian dari saya, insyaAllah. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Kita patut jadi negara sihat. Dan Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Kami Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
2: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
3: Berapa paket gula
4: Yang orang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan satu paket.
5: Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita boleh masak.
6: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
4: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.
0: Kemaman 90.7.

Bang Toy. Wali Ben, memanglah saya bukan Bang Toib, tapi saya Aisyah bersama anda untuk di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Baik, dan seterusnya untuk sekarang pukul 10.24 minit pagi, untuk info pertama saya nak kongsikan bersama anda untuk sebelah pagi ini berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluahkan rasa terharu apabila hasil karya beliau Rethinking Ourselves, Justice Reform and Ignorance in Post-Normal Times kini secara rasmi diterbitkan dalam terjemahan bahasa Mandarin. Dan katanya ini satu usaha yang sangat murni yang diharapkan dapat memperluaskan medan pertemuan serta pembenturan pemikiran, budaya dan peradaban. Dan beliau berkata buku tersebut tidak terbentuk memoir ataupun autobiografi, tetapi merupakan himpunan renungan tentang pengalaman mengenai penjajahan, imperialisme, kebangkitan negara-negara merdeka, usaha pencarian serta pembunian jati diri bangsa. Dan Perdana Menteri juga berkata ia juga tentang refleksi usaha dan ikhtiar membina negara, bangsa serta masa depan yang berpaksikan keadilan, kemanusiaan dan juga kemakmuran bersama. Justru dalam konteks hubungan Malaysia dan juga China mengajar kita bahawa perbezaan tidak semestinya menjurus kepada pertentangan. Dan Perdana Menteri sebelum ini menghadiri pelancaran global edisi bahasa China. Global edisi bahasa China, buku terbaharunya yang diterbitkan oleh World Affairs Press di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar China, yang diterjemahkan oleh Dr. Yan Li Jin, dengan kira-kira 5,000 naskah telah dicetak. Dan versi asalnya sebenarnya dalam bahasa Inggeris, Rethinking Ourselves, Justice Reform and Ignorance in Post-Normal Times, diterbitkan pada Oktober 2025 oleh Penguin Random House. Dan dalam hantaran itu, sebetulnya Perdana Menteri turut menyentuh tentang hubungan antara masyarakat, peradaban dan antara kedua-dua negara menerusi jalur perdagangan, kebudayaan, sikap saling hormat dan pertukaran ilmu sejak berabad lamanya. Itu dia, kalau kita lihat sendiri sejarah Malaysia, hasil tanah Melayu, sejak berabad-abad dulu, dari zaman para Meswara kan, kalau Melaka, kalau tengok sejarah Melaka, sudah adanya perhubungan dengan tanah besar China ni. Sehingga kini Malaysia kekal menjadi rakan kepada negara China. Sebenarnya saya suka sebenarnya bahasa Mandarin ni. Saya tak sempat belajar habis. Kalau macam anda, kalau di sekolah dulu kan, suka nak belajar bahasa Mandarin sebab saya sendiri pun ada berdarah Cina daripada sebelah mak saya. Tapi itulah macam orang kata, tak sempat nak belajar kan. Tapi sukalah kan. Suka. Kalau dalam bahasa Cina ni, saya nak nak sedikit berbahasa Cina lah ya. Atau berbahasa Mandarin. Kalau terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Yu Zi Yu, Wo Men Zai, Terengganu FM Tong Zai. Maksudnya terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan seterusnya, kita nak dengarkan lagu dari Victor Lee dan juga Moose Main. Lagu dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Mandarin. Moose Main, bahasa Melayu, dan juga Victor Lee, bahasa Cina. Hatiku kekal padamu, ataupun dalam bahasa Cina ya, atau bahasa Mandarin ya, Wo doshen shu yu ni, hatiku kekal milikmu. Terus lain kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Besut Setiu 96.2. Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Saya Kak Noh Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Parker.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Kemaman.

0: Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah? Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. Hashtag Pesanan Mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Temenung je. Janganlah temenung. Fikirkan untuk masa depan kita, okey? Setiap daripada kita lahir sesempurna ciptaannya. Hakikatnya kita semua berpeluang untuk lakukan yang lebih baik dalam hidup. Yang pasti, bangkit. Kita mesti ada matlamat jelas. Lakukan tindakan betul, konsisten juga dalam berusaha. Serta amalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Awak, lahir miskin tu tak salah. Yang salah adalah kita tak berjuang dalam hidup. Pesanan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang ini daripada saya, Farah Haji Fauzi, Terengganu FM.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: 90.7.
2: And you've got it. Terengganu FM.

balik batu. Selalu kita dengarkan peribahasa. Ada udang di balik batu. Tahu tak maksudnya apa? Saya nak kongsikan ni berkenaan dengan peribahasa ni. Yang mana maksud ada udang di sebalik batu ni terdapat sesuatu maksud, niat atau tujuan tersembunyi di sebalik perbuatan, perkataan atau tindak tanduk seseorang. Maksud yang lebih dalamnya lagi berkaitan dengan peribahasa ni, seseorang itu mungkin kelihatan baik atau ikhlas pada zahirnya, tetapi sebaliknya mempunyai agenda yang tidak didedahkan. Gitulah kehidupan kan. Berhati-hatilah kita dalam kita mencari kawan, dalam kita berkenalan dengan sesiapa sahaja ataupun nak menjalinkan sesuatu hubungan yang lebih istimewa, kata pun nak kahwin ke apa kan. Dunia ni macam-macam. Berhati-hati anda semua. Yang penting doa kita sebagai ibu bapa ni, khasnya kepada anak-anak kita ni jauh di perantauan, contohnya nak menghantar anak ke contohnya di perantauan di tempat lain ke, anak dapat belajar ke negeri yang lebih jauh, terpaksa tinggalkan kampung halaman ke. Doa kita daripada ibu bapa itulah yang paling penting, agar mengiringi perjalanan anak kita, insyaAllah selamat kan, walau di mana saja berada. Baik, 10.52 minit pagi kita tutup berkenaan dengan ada udang di sebalik batu ni. Aisyah nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit petrol RON 97 dan juga RON 95 tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Dan manakala diesel tanpa subsidi naik 15 sen seliter bermula hari ini sehingga ke 30 September 2026. Dan Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter dan RON 95 tanpa subsidi pula RM4.57 dan diesel tanpa subsidi RM5.42 seliter. Ketidaktentuan geopolitik dunia katanya di sini dijangka terus mempengaruhi turun naik harga produk petroleum dalam jangka sederhana. Itu dia harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel, mana kalau kita lihat perkiraan di sini naiklah sedikit kan. Seperti yang nyatakan tadi, ini adalah disebabkan oleh ketidaktentuan geopolitik dunia, dijangka terus akan mempengaruhi turun naiknya harga produk petroleum dalam jangka yang sederhana. Baik, 10.53 minit pagi dah ketika ini kita dah menghampiri ke jam yang seterusnya, jam yang kedua. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua, kita akan ada segmen teka lagu berganda. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda?
1: Kita ke lagu berganda. Dah dapat jawapan je ke? Ataupun tak sempat macam biasalah. Aisyah akan ulang sekali lagi. Jom kita dengarkan kenyataan lagu ini.
0: Teka lagu berganda.

Orang kampung saya ni, orang Sarawak. Penyanyi dari Sarawak dah ada jawapannya. Kalau dah ada jawapan, jom hantarkan di WhatsApp Terengganu FM bersama Aisyah untuk teka lagu berkanda. Kita layan lagu seterusnya, Bayangan Tarimu, Carefree.

0: teka lagu berganda. Awalnya dah masak ke tu? Walaupun kita tak buat apa-apa di rumah, berdiri, ulang-alik ke dapur, ambil barang itu, ambil barang ini, memotong daging juga sebenarnya boleh menyebabkan kita berpeluh. Tahu tak, sebenarnya anda mampu untuk membakar sebanyak 150 kalori dalam tempoh 1 jam hanya kerana berada di dapur. Meskipun tidak banyak kalori yang dibakar, tetapi ia adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Betul ke tidak?
1: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimo. Cegah.

0: lelaki.
1: Baik, jika nak berikan 11.16 minit pagi pada anda semua dah pun menghantar jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Sebab kesuntukan masa, insyaAllah 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan tajaan. InsyaAllah seketika nanti kita bersama dengan NESQ Resources secara atas talian, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda semua yang dah pun menjawab untuk teka segmen teka lagu berganda. Kita ada Kibi Betul Rakyat Sebiasa, Farah Farhana Dungun, Tammy Masjid juga ada. Terima kasih banyak-banyak dengan ucapannya. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Katanya Cik Mi sentiasa ada sedang layan anggur inspirasi melalui RTM Klik sambil dialisis. Dan semoga kita katanya sihat selalu, amin, dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih Aisyah, teruskan berkongsi dengan penuh mesra dan ceria sehingga ke jam 2 petang nanti. Terima kasih Cik Mi. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan untuk Cik Mi ya. Asyik-asyik selalu ya, insyaAllah ya. Okey, dan seterusnya kita ada Kak Aroh Dungun. Terima kasih Kak Aroh. Amboi Kak Aroh, bagaimana tu? Siap beli tanglong lagi. Amboi, sementara kita main lagu Cina tadi. Okey, dengan ucapannya di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Khamis 24 hari bulan September 2026 Masihi. Bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Katanya dengan mutiara katanya, seperti biasalah Kak Aroh dengan kita ni kan. Okey, katanya jaga-jaga, jaga hati kita dari dendam dan iri hati kerana ia

Okey, dengan ucapan kata yang telah beliau kirimkan bersama kita di sini. Begitulah kehidupan, kita tidak tahu apa yang akan berlaku walaupun sesaat lagi, betul? Dan segala-galanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sihat pun boleh diuji. Yang gembira pun boleh diuji. Yang tenang pun boleh diuji. Tambah lagi, yang kaya pun boleh diuji. Yang miskin pun boleh diuji. Yang tak berapa nak pandai pun boleh diuji. Yang pandai pun boleh diuji. Terpulang bagaimana cara kita membawa diri kita. Katanya Kak Arah ada pesta langlong kat sekolah Cina semalam. Oh iya ke? Syoknya. Kalau kat Sarawak, mari ingat lagi kalau tengok gambar Kak Arah dengung ni, teringat masa saya kecil-kecil dulu. Kalau kita di Sarawak, tak tahulah dekat sini, mungkin ada yang sama, ada persamaannya. Kalau di Sarawak, kami di sana, dalam sebuah kedai makan tu, macam-macam jenis bangsa yang berniaga dalam tu. Tapi kata free pork lah, maksudnya tidak ada membawa benda yang haram tu. Kita boleh duduk semeja bergaul sama sendiri. Bahkan kami di sana pun rasanya sama je mana-mana tempat, tapi kami di sana lebih lagi sebab kita orang banyak etnik di sana, bercampur sama sendiri. Bahkan ada anak yang bawa mak dia yang bukan Islam masuk ke masjid, tengok sembahyang semua. Semuanya orang kata tolerate, hidup bertoleransi. Kata orang tadi, sebab daripada turun-temurun dah. Nenek moyang kami ni memang kahwin campur. Kita orang, orang-orang Sarawak kebanyakannya terhasil dari hybrid, bangsa-bangsa hybrid, campuran, tidak pada satu bangsa sahaja. Apapun kita orang tadi, apa juga bangsa, dah keluar bahasa Sarawak saya. Apa juga bangsa kita di Malaysia ni, teruslah kita kekal harmoni kan. Jangan kita cari perbezaan, kita cari persamaan. InsyaAllah saya akan umumkan siapa yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas. Penawar rindu, ada sesiapa ke yang rindukan Aisyah pagi ni? Saya pasti ada anak-anak saya di Sarawak. Saya rindu semua, harap menjadi penawar kepada rindu kita untuk pagi ni. One, kita layan.

0: Teka lagi berganda.
1: Teka lagi berganda. Saya nak ucapkan tahniah kepada Farah Farhana Dungu. Nama pun sedap kan. Beliau nak minta lagu dari Ariel, Menatap Matamu. Tahniah diucapkan kepada Farah. Dan dengan ucapannya, terima kasih Aisyah. Selamat bertugas. Untuk pendengar, moga ceria-ceria selalu. Kita layan Terengganu FM Mesra.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teruskan pemanduan berhemat bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria. Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Cik, apa boleh selesai ke masalah dia ni? Ha?
2: Masalah dia pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kodan ni. Ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Udah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si Aidah juga. Gini gaya tu. Oh, gini kita cari wawet ke?

0: seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak dicongok sini. Masalah muda pulak.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Baik, itu sudah pukul 11.30 minit pagi dah. Ketika ini mencuri hati jugalah ya. Promo pemasaran Terengganu FM. Ha, lain orang cari lain dia cari ya. Abang hijau. Okey, dan seperti yang telah saya warkan untuk 11.30 minit pagi, kita akan ada tetamu ataupun kita akan ada segmen rancangan tajaan yang mana untuk kali ini kita bersama dengan jurucakap dari Nescu Resources Sdn Bhd iaitu Encik Azman. Assalamualaikum Encik Azman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aisyah.
4: Ya, yeah, sihat ke? Lama ke tunggu tadi? Saikong.
5: Ya, yeah, tak adalah. Okey je. Sihat alhamdulillah.
4: Okey, tapi kita bawa masa kita nak bawakan produk untuk sebelah pagi ni. Silakan Encik Azman.
5: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara saya. Untuk semua yang mendengar di Terengganu FM pada pagi ini, ucapan selamat pagi buat tuan-tuan. Untuk set kita, insyaAllah untuk ibu-ibu, ayah-ayah, adik, abang, semua yang mendengar, insyaAllah saya doakan agar untuk rezeki kesihatan kita, tuan-tuan, rezeki kesihatan dan juga rezeki apa segala yang kita buat, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Aisyah, hari ini apa yang saya nak tawarkan, apa yang Nescu nak tawarkan untuk orang-orang Terengganu? Kita ni tak adalah pandai nak bergecek bahasa Terengganu, tapi bolehlah sikit-sikit kan. InsyaAllah untuk orang Terengganu, janji dia boleh faham apa yang kita nak sampaikan dan juga apa yang promosi yang Nescu Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1 untuk kesihatan, baik untuk kesihatan dalaman kita, baik untuk kecantikan luaran kita, insyaAllah. Allah tuan-tuan, yang sebelum ini mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat saya, mak-mak cik kita, abang-abang kita kan, yang mungkin sebelum ini ada tak di kalangan tuan-tuan bila bangun pagi-pagi rasa macam mencucuk-cucuk kaki ni, badan rasa macam sendu-sendu, dia rasa perut tak berapa nak selesa kan, dia ada masalah usus, pembuangan kecil, pembuangan besar. Jadi hari ini tuan-tuan, Nescu nak bawakan sesuatu yang menarik. Minuman parti Sarang Burung Walid, minuman parti tapi bukan air, ianya adalah minuman tambahan untuk meningkatkan kita punya sistem imun dalam tubuh badan kita, supaya ni bila bangun pagi-pagi rasa segar dah badan kita, rasa macam kuat. Kita bila kuat, kita rasa segar, barulah kita rasa diri ni bahagia, tuan-tuan. Jadi kita tak naklah dalam keadaan yang sendu-sendu, rasa sakit, otak kita berfikiran negatif sepanjang hari, sepanjang masa, tak boleh nak buat kerja, macam-macam masalah diri kita ni. Jadi mari kita ikhtiar sehat dengan mengamalkan minum minuman parti Sarang Burung Walid keluaran daripada Nescu. Dan untuk manfaatnya juga, selain daripada ia membantu untuk menguatkan tulang lutut kita, tulang belakang kita, dan juga memberi penglihatan kita tu supaya lebih jelas kan, dan juga ia menjaga organ dalaman serta mencantikkan kulit kita, melembapkan kulit kita. Kalau pakai dekat wajah, parti Sarang Burung Walid kita ni boleh jadikan masker, Aisyah.
4: Boleh digunakan di muka,
5: betul. Jadi kalau macam kita tahu orang Terengganu ni, dia tak tahu dia nak panggil gewe ke, nak panggil gadis-gadis ke kan. Tapi siang hari kadang-kadang yang mana adik-adik kita ni yang suka make up kan, bila malam tu kita dah tanggal make up, kita nak refreshing balik.
4: Betul.
5: Kita
4: punya
5: kulit wajah kita, boleh juga diambil sedikit parti Sarang Burung Walid NSQ ni, kita jadikan sebagai masker. Nanti biarkan dalam 10 minit, 15 minit, kita cuci, barulah kita tidur, barulah nanti bangun rasa segar, anjal kulit kita yang sangat cantik dan mulut.
4: Jadi awet muda lah.
5: Jadi tak nak ke akak-akak, adik-adik yang sukakan kecantikan. Jadi parti Sarang Burung Walid Nescu 2 dalam 1 ini sebenarnya dia bukan sahaja boleh diminum, bukan sahaja boleh dimakan, bahkan juga boleh digunakan di bahagian mana-mana sapuan luaran. Jadi luar pun boleh, dalam pun boleh. Itu boleh, yang saya kata. Untuk sapuan nak jadikan masker muka, ataupun ada luka-luka kecil, luka-luka kena air panas, mungkin ada luka-luka kering, boleh ambil saja, sapu saja di mana-mana bahagian yang terkena. Ya, sangat-sangat banyak manfaat. Bird nest ni, sarang burung walet ni, kalau diikutkan ya, dari dulu lagi orang dah guna pakai, cuma harga sajanya orang dulu tak mampu nak membeli. Dan sekarang apa yang NestQ nak tawarkan, produk yang mendapat persetujuan halal, produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, kan tuan-tuan. Jadi tak perlu risau, kita orang Melayu, kita yang buat sendiri, kita ada kilang, NestQ ada kilang sendiri, jadi kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti. Dan untuk anda, saya tak nak cerita panjang-panjang, saya nak cerita hari promosi dia.
4: Silakan.
5: Untuk promosi hari ini, untuk satu botol 375 ml, harga asalnya adalah RM180, tetapi untuk hari ini kita nak potong-potong belaka, kita nak we hot banyak-banyak belaka untuk orang Terengganu. Jadi kalau tak dia membeli hari ini, ia rasa rugi. Okey, betul-betul. Okey, untuk promosi jimat ataupun pengenalan ataupun orang yang baru nak mencuba, hari ini boleh dapatkan dengan pembelian 2 botol harga serendah RM100 saja. RM100 dapat 2 botol. Untuk yang baru nak cuba, yang nak tahu sedap tak sedap, boleh serasi tak serasi, dapatkan promosi untuk 2 botol RM100. Atau yang nak lebih jimat lagi, boleh beli dengan kita 6 botol serendah harga berapa? Hanya RM200 saja.
4: RM200 saja. 6 botol, banyak tu. 6 botol.
5: Jimat ataupun nak baru berkenalan dengan NestQ, dua-dua package combo kita sangat menjimatkan dan juga sangat membantu banyak orang dekat luar sana yang sekarang ini dah terukir senyuman. Ibu, ayah, pakcik, makcik, semua dah senyum. Jadi, dekat mana nak buat tempahan? Ayuh, telefon sekarang kita di talian 016-551-6443 kerana hari ini kita buka promosi tuan-tuan sampai jam 5 petang saja. Jadi rugi kalau tak dapatkan promosi daripada NestQ untuk kecantikan dan juga kesihatan. Ayo kita dapatkan sekarang. Dan apa kata Aisyah, kita berhenti sebentar untuk lagu yang nak didendangkan ataupun diputarkan.
4: Okey, kita nak pergi dulu dengan lagu dari Aman Rabu, Dark Flat. Bangun, ada yang masih tidur ke lagi sekarang ni? Kena makan ni NestQ, kena cuba NestQ barulah pada segar. Jom kita layan lagu untuk hiburan pagi ini. He's a one, he's a two,

0: barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Barang baik, barang kita. Betul ke, Cik Azman?
2: Barang baik, barang kita. Barang buat. Orang lokal kita, orang Melayu kita, orang buat Malaysia ni sangat baul. Jadi tak perlu saya nak terangkan lagi.
1: Betul.
2: Kalau tuan-tuan yang sekarang ini banyak apa yang nak mengenali ataupun yang nak mencari informasi-informasi untuk macam-macam, boleh tanya ChatGPT, boleh tanya dengan AI.
1: Betul.
2: Apa khasiat sarang burung walet? Kalau tapi, makan hari-hari apa khasiat untuk tubuh badan kan? Ya.
1: Tapi saya, Cik Azman, saya sebenarnya merupakan pengguna juga produk Nescu ni, terutama yang pati burung. Saya nak bagi testimoni ni untuk diri saya sendiri ni. Di mana saya sebenarnya bukan asal orang Terengganu. Saya orang Sarawak, bertugas di Terengganu.
2: Orang Sarawak.
1: Bertugas di Terengganu. Jadi kalau di Sarawak tu, saya dah lama dah tak makan produk ni. Mula-mula saya makan produk ni dulu, rasanya saya makan dalam setahun juga, punyalah sedap badan. Terus terang cakap, punyalah sedap badan. Badan tak sakit-sakit. Kita ni kerja kan, kita ni kadang-kadang banyak, bukan sahaja berkonti, macam-macam tugasan saya nak kena lakukan. Tapi dengan adanya produk ni, memang saya kata, saya boleh jamin 100% produk ni memang terbaik. Saya bagi testimoni berasal, ni.
2: Baik, terima kasih. Ya Allah, ya alhamdulillah. Semoga rezekinya melimpah ruah.
1: Amin.
2: Jadi kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat kita,
1: betul.
2: Kalau Cik Man nak berbahasa orang Terengganu kan, yang mana kerja tu pernah-pernah kainnya ada pergi jalan ke laut, balik daripada laut kadang malam tidur kita susah sangat nak dapat tidur yang lena. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni terbangun pula, ya Allah, dah pergi ke tandas pula, perut meragam kan. Jadi dalam usia kita yang semakin meningkat ni, tuan-tuan, kita kena sedar tenaga kita bukan semakin meningkat, tapi tenaga kita semakin menurun. Jadi apa kata hari ini kita ikhtiar sihat dengan mengamalkan minuman tambahan keluaran daripada Nescu, iaitu pati sarang burung walet ini. InsyaAllah ia akan membantu menyokong untuk sistem imun kita, untuk sistem tenaga dalaman kita, supaya dok perasang pokcik, ingatkan umur pokcik 50 dok pokcik
1: sehat,
2: umur
1: sehat.
2: 70 dok sehat belaka kuat, boleh kanyo, boleh panjat pokok nyo ya, terkejut kan. Jadi kita nak kongsi kan untuk semua orang yang sekarang ini, jangan kita berfikiran dalam sekel kesakitan, kerana bila setiap hari kita fikir dalam kesakitan, nanti hidup kita ni tak berapa nak ceria.
1: Betul.
2: Hidup kita ni tak berapa nak gembira. Tak pasal-pasal je, kadang-kadang si suami balik rumah, isteri ni marah terus. Jadi
1: backing,
2: kita tak nak macam tu. Rupanya ia nak backing belaka. Tak nak sini, tak mau nak backing. Kita nak hidup dalam suasana yang sangat gembira. Jadi apa kata hari ini, tuan-tuan, untuk pengenalan yang baru nak cuba, yang baru nak tahu warna nasihat apa sihat ia, warna hari ini minum lagu mana, esok hari kesan seawal seminggu minum hari ini dengan konsisten dan cara minum yang sangat mudah, Aisyah. Pengambilan 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam.
1: Betul?
2: Sebelum sarapan dan juga sebelum tidur. Janganlah dalam tidur minum, tak mungkin kan. Jadi kepada sahabat-sahabat saya yang mungkin ada makan ubatan hospital, kita jarakkan sedikit masa dan juga bolehlah digunakan sebagai minuman tambahan, ataupun nak campur dengan teh ke kopi ke, tak jadi masalah. Dekat Johor ada yang dicampurkan dengan mie Bandung, katanya lagi sedap, lagi pekat. Jadi untuk Terengganu, sarang burung walet tak kisah macam mana pun cara pengambilannya, boleh sangat kerana kolagen yang sangat tinggi ni baik untuk kesihatan kita. Jadi tak nak cembang, tak nak bicara banyak-banyak lagi. Mari kita terus kepada promosi kita untuk pengenalan 2 botol RM100 ataupun RM100. Ya Allah, mudah sangatlah RM100 ni
1: betul.
2: Untuk tubuh badan ni 70 tahun dah buat kerja, takkanlah tak boleh nak hadiahkan sedikit untuk tubuh badan kita. Manjakan tubuh badan kita kan. Okey, RM100 untuk 2 botol dan juga tawaran 6 botol RM200. Jadi untuk anda, jangan fikir panjang-panjang, telefon sekarang kita untuk buat tempahan di talian 016-551-6443, 016-551-6443. Jadi apa kata kita kecek dengan Anu pula?
1: Cakap dengan Anu.
2: Kosong senang 5516443. Ada rupa tak macam orang dengan Anu?
1: Kemah keming.
2: Okey, jadi ingat tuan-tuan yang mana nak datang secara walk-in, kita pejabat kita berhadapan di Kuala Terengganu, berhadapan dengan Wisma Cermelang ataupun berdekatan dengan Hotel Ming Star itu di Jambatan Terangkat naik bot lalu bawah tu, turun saja nampak dah apa kita punya pejabat di sana. Jadi untuk anda dekat je dengan Terengganu FM pun dekat je, tak jauh pun. Berlari pun boleh sampai. Jadi untuk tuan-tuan ya, untuk yang mana nak beli secara penghantaran ataupun apa barang sampai baru bayar, ada sedikit cas penghantaran untuk anda. Tapi kalau ikutkan harga asal RM180 satu botol. Tapi untuk orang Terengganu, untuk sayang kita hari ni pagi ni, dua botol RM100 atau nak jimat lagi 6 botol RM200. Jadi untuk anda, telefon segera buat tempat sekarang di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Jadi ini saja Syah, masa yang saya ada berkongsi perkara yang menarik untuk orang-orang Terengganu kita. InsyaAllah saya doakan untuk Syah dan juga semua orang Terengganu dalam keadaan baik-baik dan juga siap belaka, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, waalaikumsalam. Seketika seronok pula bercakap dengan dia ni. Kita bersama dengan jurucakap untuk next year resourcer Sdn Bhd, iaitu Encik Azman. Seketika tadi murah lah, dua botol satu ia rugi tau. Sebab Aisyah memang salah seorang pengguna produk ni dulu. Setahun Aisyah gunakan, memang saya boleh katakan badan tak mudah sakit, saya tak mudah demam. Dalam tahun tu saya rasa saya tak pernah demam pun. Tapi sekarang ni lama dah. Mungkin boleh kembali menjadi pengguna setia untuk NestQ, insyaAllah. Pada anda semua yang berminat boleh dapatkan produk tersebut dengan nombor telefon telah diberikan seketika tadi. Dan insyaAllah pukul 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti Buletin 12.30 hari akan disampaikan oleh rakan penyampai saya sekiranya nanti. Rakan penyampai berita saya. Dan terus sayang kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: macam ni ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah je tu. Eh tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Kini gaya tu. Oh, kini kita cari buat vektor.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, 70 peniaga dipindah, pemandangan pantai Batu Buruk lebih jelas dan kemunculan gajah liar di Hulu Dungun resahkan penduduk. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita nak bincangkan tentang siwak. Apa itu siwak? Siwak ini menggosok gigi. Nak gosok gigi dengan apa? Boleh dengan kayu siwak, boleh dengan bros gigi pun boleh, ataupun sebarang alat-alat yang kesat yang boleh menggosok gigi. Baik, siwak ini sebenarnya ada fadilat yang sangat besar. Bahkan Nabi menyatakan sebagai 4 perkara yang dianggap sebagai taharah untuk menyucikan. Apa dia 4 perkara yang mencucikan itu? Iaitu yang pertama, gunting misai. Bagi orang lelaki lah, orang perempuan tak ada. Kemudian bercukur bulu ari-ari, iaitu dimasukkan dalam kaedah taharah. Kemudian mengerat kuku. Dan yang keempat, bersugi ini. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang dalam agama Islam, hanya dalam agama Islam saja. Agama lain tidak menyebut secara khusus tentang perkara ini. Tapi kita nak sentuh pasal siwak tadi merupakan antara 4 perkara yang disebut oleh Nabi sebagai sebahagian daripada kesucian tubuh badan kita. Bahkan Nabi menyebut rak'atani bi siwak khairu min sab'ina ra'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat kita sembahyang, 2 rakaat saja yang dengan siwak kita bergosok gigi sebelum itu lebih baik daripada 70 sembahyang tanpa siwak. Subhanallah. Allah nak bagi pahala hanya dengan bersiwak saja. Dan kata Nabi lagi, orang yang bersiwak itu lazimkanlah alaikum dengan bersiwak, maka dengan bersiwak itu ada 24 khasiat ataupun kelebihan. Yang paling afdal ialah mendapat keredaan Tuhan. Hak tu yang paling besar sekali. Kita bersugi saja Allah redha pada kita. Mana ada agama lain yang sebut begini? Gosok gigi saja. Bukan sekadar 3 kali satu hari. Siwak ini disunatkan untuk kita setiap kali lepas sembahyang. Bahkan Nabi kata kalau tidak memberatkan umat aku, memang disuruh tiap-tiap kali lepas sembahyang. Apa, tiap kali sebelum sembahyang, sebelum wuduk, sebelum ataupun apabila berlaku maknanya perubahan bau mulut, sunat bersiwak. Ataupun nak baca Quran, sunat bersiwak. Nak apa benda belajar, sunat bersiwak. Bahkan kita nak pergi kerja, sunat siwak. Nak pergi sekolah, sunat siwak. Bermakna siwak ini bukan apa benda, benda kecil. Itu merupakan banyak fadilatnya dan berpahala besar bagi orang yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersugi ini ataupun siwak ini pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sugi ini ataupun siwak ini merupakan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri, kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana Nabi wafat, perkara terakhir yang Nabi buat ialah bersiwak. Bersiwak Nabi, yang terakhir Nabi siwak, yang dilakukan ataupun dibantu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk di atas, berbaring atas ribu Aisyah ketika nak wafat. Kemudian Nabi bersiwak, Aisyah ambil siwak, kayu siwak, dibasahkan dengan air liur Aisyah. Dan kemudian Aisyah tolong siwak ataupun gosok gigi Nabi, sehingga Aisyah merasa itulah kenangan paling indah, yakni dapat berkongsi air liur dengan Nabi SAW. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bersiwak, segar kita punya apa benda minda, fresh kita punya minda. Selain daripada fadilat-fadilat tadi, maka kita segar daripada apa benda, tubuh badan kita, minda kita, khususnya bagi orang nak belajar, anak-anak kita nak belajar, itu comel ataupun bagus kalau kita maknanya lazimkan mereka dengan menggosok gigi. Sesungguhnya Nabi bersabda, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Maka nak banyakkan oleh kamu ataupun perbaiki ataupun wangikan mulut kamu dengan siwak. Sesungguhnya siwak itu adalah jalan-jalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat beramal suatu benda yang kecil, tapi Allah beri fadilat yang besar-besar, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Malaysia.
2: Allah berfirman mafhumnya, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka sesama Muslim, kerana sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari aib orang, dan jangan pula sebahagian kamu mengumpat orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: Suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Baik, Seleksi 90-an.
0: Bermula 12.11 hingga 1 tengah hari.
1: Ya.
0: Dalam segmen Anggun Inspirasi.
1: Baik, Anggun Inspirasimu. Waktu sekarang pukul 12.18 minit tengah hari dah ketika ini. Dan sebenarnya Aisyah tak kesurangan. Untuk sebelah tengah hari ini, lambat sangat dia masuk sebenarnya. Kita

0: Pada sekarang pukul 1.54 minit tengah hari. Aki Amir. Yeah. Ha, seronok Amir melayan rakan-rakan kita di TikTok. Apa. Mada kata, lagi orang kata, macam memang macam sebiji macam apa Cik Heng ya?
1: Dah beratur orang itu.
0: Tapi betul lah, kalau kita tengok, kalau saya sendiri tengok, dia lah ujung-ujung dia kan, hidung-hidung dia. Hidung juga yang aku tengok kan. Tapi okay, kita tak nak buang masa. Cik Hing pula aku panggil dia. Bahayanya. Okay.
1: Salah.
0: Buat-buat salah sebenarnya. Salah. Okay, kita nak kata insyaAllah seketika nanti kita akan sambung siarkan.
1: Sambung siar, kita akan sambung siar sesi utama satu tengah hari.
0: Utama satu tengah hari di Nasional FM. Okay, insyaAllah kita akan jumpa di jam yang seterusnya ya. Dan sekali lagi untuk makluman semua, untuk info semua, seketika nanti tepat berapa pukul? Dua tengah hari. Kita akan ikuti azan solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Okey. Dan terusan kami di Terengganu FM Stretcher, dan lagu permintaan terakhir dari Kak Ika Rosa, Seandainya Masih Ada Cinta. Dayang Nur Faizah. Jom kita layan.

Baik, kembali bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan sekali lagi untuk panduan anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Seketika tadi, tepat pada pukul 1.02 menit tengah hari, dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah tersebut. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini.

0: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Ha, kita dok renung gitu, dok tengok Allah lah, kita boleh lahir ada sini mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Tak, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Nah, jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang, dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak ya. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata dah wis omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab duk pernah mari jenguk kita ni. Lama dah duk balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dok. Kadang-kadang dua minggu tu lama dok. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya duk balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok, tok, tok, buat benda tok, tok ki, tok ki, tok ki, buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada, astagfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, seketika kita dapat ikuti rancangan Kalam Murabi yang diterbitkan oleh rakan penyampai DJI yang bercakap berkenaan dengan kata jasa ibu bapa dan bila kali terakhir kita berjumpa ataupun menziarahi ibu ayah kita, khasnya untuk kita yang tinggal berjauhan dari mereka. Hari ini dia tanya khabar ke belum, dah makan ke tidak ke, ataupun sihat ke tidak ke mak ayah kita. Dalam kehidupan kita, tanpa mereka siapalah kita. Kita tidak akan berada di tempat kita ketika ini. Besarnya lah pengorbanan ibu bapa kita kepada kita. Baik, waktu sekarang pukul 1.15 minit tengah hari. InsyaAllah akan ada perkongsian yang akan saya kongsikan bersama anda. Terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Masra Ceria. Kita layan lagu seterusnya.

Baik, Hangga Inspirasi mengutus sekarang pukul 1.22 minit tengah hari. Sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur pada anda yang dah pun masuk waktunya ketika ini. Yang sedang pulang ke rumah seketika, mungkin nak ambil anak balik dari sekolah tu, berhati-hati anda di jalan raya. Walau di mana saja destinasi yang ingin anda tujui pada sebelah tengah hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan, diperlancarkan. Dan untuk anda semua yang mungkin masih lagi berjuang mencari rezeki, mencari nafkah di luar sana, juga saya doakan semoga rezeki anda, khasnya untuk peniaga-peniaga yang mendengar kami di sini. Ada juga saya pernah ke satu gerai tu, suara radio Terengganu bergema di kedai makan, sebuah kedai makan di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, ramai sokongan dari anda. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Pada edisi Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, sampai setakat di sini sajalah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah untuk Gigi Oki, Kuala Negara orang kita, anda akan ditemani oleh Kak Teh dan juga Cik Hing akan ke udara bersama anda. Dan untuk rancangan Hidayah pada edisi kali ini, cerbitan rakan penyampai Rosliza Gani ataupun Kak Teh juga. Petang ni dia konti juga dengan partner dia, Cik Hing. Okey, untuk Hidayah pada kali ini akan membawakan tajuk berkenaan dengan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu bahagian 2 yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Dan untuk anda semua yang dah pun bersama Aisyah, seawal Aisyah bersiaran pada pukul 10 pagi hinggalah ke detik ini, menghampiri ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang tidak baik tu, mungkin ada kekilafan dari saya, minta maaf banyak-banyak lah ya. InsyaAllah kita perbaiki sama-sama dalam kehidupan kita. Tidak dari kita sebagai manusia melakukan kesilapan. Apa yang kita lakukan mungkin ada terkasar bahasa, terasa hati. Saya tidak berniat apa-apa, cuma hanya perkongsian. Baik, 1.24 minit tengah hari. InsyaAllah kita jumpa lagi di dan hari dan waktu yang sama. Untuk angkut inspirasimu, kita jumpa lagi. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu ini, tak boleh tidak mesti bertalaki. Kita tak menafikan bagus online, YouTube, TikTok, live, semua bagus. Tapi kalau nak ikut disiplin, mesti talaki. Mesti datang ke masjid, berjumpa dengan tok-tok guru. Hatta Nabi SAW sendiri bertalaki. Sehingga kan diabadikan peristiwa bagaimana Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kerana cepat nak menghafal ayat yang diturunkan kepadamu, maka kamu menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai Jibril habis membaca. Nabi bila dengan Jibril, Jibril baru baca, Nabi dah potong. Maknanya Jibril datang, okay, ya Rasul, ni ada baru punya ayat. Wadduha walaili idza saj. Nabi tu kata, wadduha walaili. Sabar, belum habis baca lagi. Dia begitu. Ada proses lah. Wadduha. Oh, Nabi baca. Allah tegur, jangan lorat sangat. Relax dulu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kerana wahai Muhammad, kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Dan kami akan menetapkan bacaan pada lidahmu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Oleh itu, bila kami telah sempurnakan bacaan melalui Jibril, maka barulah baca mengikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kandungan itu kepada kamu nanti. Jadi ada proses. Nabi bertalaki, jumpa Jibril, baca, dengar. Baik itu belajar mesti ada proses talaki. Kita sekali lagi bukan anti kepada kuliah online. Dapat banyak manfaat kuliah online. Saya percaya tuan-tuan di sini pun banyak mendapat manfaat. Tadi pun pengerusi awal-awal dah menyebut inilah dapat berjamaah yang selalu tengok di YouTube. Saya nampak sangat dia tengok di YouTube juga. Tengok YouTube, tengok di TikTok ni contohlah. Mana tak napi ada manfaat. Tapi kalau kita bicara soal akhlak dan adab menuntut ilmu, mesti belajar secara talaki. Dan mesti di tempat yang barakah. Contohnya di masjid. Macam secara online, kita di rumah. Rumah dengan masjid, beza sangat barakahnya tuan-tuan. Kita kalau belajar di masjid ini, siapa boleh nafikan masjid ini jauh lebih banyak berkat berbanding di rumah? Kita menengok YouTube dalam kereta, Kuantan sampai Kuala Lumpur, dari Temeloh sampai Kuala Lumpur. Dengar ceramah, belajar, tapi tak sama dengan barakahnya belajar di masjid. Apa sebab? Kerana dalam masjid, kita boleh iktikaf. Dalam kereta tak ada iktikaf. Di rumah tidak ada iktikaf. Dan iktikaf ini besar ganjarannya. Kata Ibnu Abbas, waman a'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa jana salasa khanadiq kullu khandaki ab'adu mimma bainal khafiqaini. Siapa yang beriktikaf kerana mencari redha Allah, nescaya Allah jadikan antara dia dan api neraka nanti sejauh 3 parit, di mana jarak antara 1 parit itu lebih jauh jarak antara 2 mata angin timur barat. Ni hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Tuan-tuan, ni iktikaf daripada maghrib sampai sekarang, berapa parit dah dijauhkan daripada neraka. Di rumah tak dapat begitu. Dalam kereta tak dapat, niatlah nawai tu iktikaf pi highway LPT, tak dapat. Masjid sahaja. Lepas tu kena datang masjid. Kemudian daripada maghrib, kita duduk di masjid, duduk di tempat kita semayang, tak balik. Fadilat lain, kata Abu Hurairah, al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi salla fihi yaqul Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi bihi ma lam yuhaddits. Malaikat akan mendoakan kepada orang yang duduk di tempat dia semayang. Mana lepas dia semayang, dia duduk pula di tempat itu, yang mana sepanjang dia duduk, selagi belum batal wuduknya, malaikat tak henti-henti mendoakan dia, ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul abdu fi salati makana fi musalla yantaziru salah wa taqulul malaika Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamu hatta yansarifu au yuhadditha. Mana-mana orang
yang duduk di tempatnya menunggu waktu solat yang seterusnya dalam keadaan suci, maka sepanjang itulah dia didoakan oleh malaikat, ya Allah, ya Allah ampunkanlah orang ini, ya Allah sayangilah orang ini. Hadis riwayat Muslim. Maka mana lebih besar manfaat, belajar online di rumah atau datang dengar kuliah di masjid? Sudah pasti datang ke masjid, maka datanglah kita belajar di masjid. Cari guru yang bagus, yang betul, datang mengajar, kita pun datang. Tapi orang kita kalau pergi masjid, Dia cek dulu siapa yang mengajar. Kalau orang dia tak gemar, dia tak datang. Dia kata, kalau ustaz tu banyak batuk yang kerja, amal badu. Seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut. Oh bila tu, oh ni ustaz TV ni, boleh datang beramai. Oh CCTV di sana, dia nak TV. Tak boleh begitu. Sebab bukan ilmu tu, ya, barakah masjid tu besar, barakah duduk di masjid. Jadi itu akhlak menuntut ilmu. Bagaimanakah pula adab menuntut ilmu? Ini penting. Nombor satu sekali, adab menuntut ilmu ini, saya boleh katakan di kalangan kita tak ada lah yang pegang kepada adab-adab ini. Apa sebab? Adab paling asas menuntut ilmu, mesti menulis. Mesti menulis. Ni bukan marah dok, tuan-tuan. Mungkin otak ni fotografi, otak terror, dengar terus hafal, zup zup zup zup zup. Ada orang gitu, dia dengar je, dia hafal semua. Tapi secara umum adab mengaji, dia mesti menulis. Qayyidul ilma bil kitabi, Nabi pesan, ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu ni dia macam haiwan juga. Bila dapat kita memburu ayam hutan ke apa ke, dapat mesti ikat. Kalau tak ikat dia lari. Sebab itu Nabi memerintahkan sahabat supaya menulis ilmu. Salah seorang daripadanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi pesan pada dia, "Uktub fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqun." Wahai Abdullah bin Amr, tulis demi Allah, tidaklah keluar daripadanya melainkan kebenaran. Kalau kita menulis ini, ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. "Qayyid suyudaka bil hibali wal alwathiqah." Ikatlah buruanmu dengan tali yang kukuh. "Faminal hamaqati an tasidul ghazalah." Adalah sesuatu yang bodoh ketika engkau memburu kijang, watatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Selepas kau memburunya, engkau lepaskan begitu saja. Bodohlah engkau, kata Imam Asy-Syafi'i. Sampaikan kata Imam Asy-Sya'bi, "Iza sami'ta syai'an faktub walau fil ha'it." Kalau engkau mendengar satu benda ilmu yang baru, hendaklah engkau tulis walaupun kau terpaksa menulis pada dinding. Maknanya rugi kerana belum tentu kau boleh ingat apa yang orang tu ajar. Dia hikmah mencatat ilmu ni, dia payah lupa. Itu je kepentingan dia. Orang yang menulis ni dia payah lupa. Nota, dia sentiasa ada nota. Sebab itu kata ulama, "Faqala ikra summa qala allazi 'allama bil qalam." Yani ikra min hifzika fa illam yakun fa min qalamika. Ada satu riwayat Nabi bersabda, Nabi pesan, "Bacalah." Kemudian Nabi pun membaca pula ayat, "Allazi 'allama bil qalam." Allah yang mengajar manusia dengan pena. Ikra campur pula dengan qalam. Maknanya proses belajar mesti ada menulis. Maksudnya ilmu boleh datang sama ada dengan bihifzika fa illam yakun fa min qalamika. Maka kata ulama, ilmu itu boleh datang melalui ingatan atau melalui tulisan. Hanya orang yang menulis saja yang boleh mengingati ilmu. Imam Syafi'i dulu, dia orang miskin, dia cerita lah. Diceritakan dia ni masa kecil miskin, ayah meninggal, anak yatim, pergi sekolah. Orang lain bawa pen, bawa kertas. Dia orang miskin, dia tak ada apa-apa. Pergi belajar, semangat nak belajar. Ketika guru mengajar, Imam Syafi'i akan tulis nota. Dia tak tulis atas kertas, dia tak tulis pakai pen. Miskin. Imam Syafi'i, dia tulis atas tapak tangannya. Dan dia bukan tulis pakai pen, dia tulis pakai air liur. Sampai guru dia, murid-murid yang lain, kawan-kawan tanya, "Awak ni buat kerja gila ni, ambil nota tak ada nampak." Dia kata, "Memang saya tahu, tapi yang penting berkat." Berkat mengambil nota itu tadi. Sebab itu kata penyangga Arab, "Innal qalam silahul alim kama anna saifa silahul mujahid." Pen dan juga kertas adalah senjata bagi orang berilmu. Sama seperti pedang dan juga senapang bagi seorang tentera. Tentera kalau masuk hutan tak bawa senjata, tak keluar dia. Rambo tu walau tak ada senapang, pisau Rambo ada. Mesti ada juga senjata. Jangan pergi tangan kosong. Sama juga orang datang belajar, melenggang, tak ada pen, tak ada kertas,
Macam tentera tak ada senjata. Ni contoh saja, bukan marah. Tak cerita je. Cerita je. Tapi zaman sekarang ambil nota pakai handphone lah tuan-tuan. Canggih dah sekarang ni. Dia ada, tapi tak semua juga penceramah yang bermenarkan tuan-tuan ambil nota. Ada penceramah tak bagi. Kita kadang dengar dia ceramah, kita catat dengan telefon. Dia sergah je. Dia sergah kita. Dia ingat kita main mesej. Dia ingat kita berwhatsapp-whatsapp. Jadi tak semua ustaz-ustaz yang faham. Ada yang jenis garang, payah ke, payah ke. Itu yang pertama. Hendaklah hadap kita dalam kita menuntut ilmu ini, mesti mencatat dan menulis. Yang kedua, ini pun masalah juga. Adab dan akhlak kita menuntut ilmu ni, jangan banyak sangat bertanya. Jangan banyak tanya. Tanya boleh, jangan banyak sangat. Sehinggakan Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada orang yang tabiatnya suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Unnecessary questions. Jangan tanya yang bukan-bukan. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kesalahan kamu yang tidak dinyatakan kerana Allah Maha Pengampun lagi Penyabar. Surah Al-Ma'idah ayat 101. Apa sebab turun ayat ini? Ada satu riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita, satu hari Nabi pesan pada sahabat, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka bersiap sedialah pergi tunaikan haji. Bila Nabi dah arah begitu, faqala rajulun, tiba seorang jemaah bertanya, aku lo amin ya Rasulullah. Dia tanya soalan, ya Rasul, haji yang tuan suruh tadi tu kena buat tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Fasa kata hatta qalaha salasa. Nabi tak nak jawab. Orang tu tanya lagi, macam dalam parlimen jugalah. 13-3, 13-6, 13-4, 13-3, 13-8. Tanya semua. Bangun lagi, tiap-tiap tahun ke buat haji ya Rasulullah? Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Faqala Rasulullah, masuk tiga kali, lau qultu na'am la wajabat lam walam mustata'tum. Kata dia, bila Nabi tu, orang tu desok-desok tanya sampai tiga kali, kalau saya jawab ya, benda tu jadi wajib hukumnya, dan benda tu akan menyusahkan pada awak, kena buat haji tiap-tiap tahun. Summa qala zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ingat, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan pada kamu. Sesungguhnya umat dulu binasa kerana banyak sangat bertanya. Banyak bertanya yang akhirnya menyusahkan hukum kepada mereka, dan banyak khilafnya kepada para nabi. Faiza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai' fad'uhu. Justru kalau aku perintahkan buat satu arahan, maka buat sekadar mampu. Kalau aku larang buat sesuatu, tinggal terus, jangan tanya lagi. Maknanya aku suruh buat sangkat mampu. Jangan tanyalah tiap-tiap tahun ke benda ke. Buat je. Tanya ni lah nak pakai apa lah. Tak payah. Buat je dulu setakat mampu. Tapi benda yang aku arahkan, aku larang, terus tinggal. Jangan tanya-tanya lagi. Aku arah jangan minum. Kalau minum sikit boleh Rasul. Tak payah tanya-tanyalah. Tanya lagi. Sikit bukannya mabuk pun. Jangan tanya. Dia nak juga tanya. Ni hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Lepas Nabi marah tu, turun lagi firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hei orang beriman, jangan tanya perkara yang kalau Nabi jawab nyusahkan awak pula. Dia ada orang, dia suka tanya soalan hukum hakam misalnya, yang mana asal tu benda tu tak haram pun. Bila dia tanya banyak sangat, gali terlampau dalam, dalam haram benda tu. Kalau awak tak tanya, okey lah. Dia terlampau mengkaji sangat. Kita juga dilarang bertanya soal hukum hakam secara berlebihan, yang kelak akan mendatangkan beban pada kita untuk dilaksanakan. Macam tadi saya sebut, sebagaimana hadis Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pernah tegur
Inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan orang Islam adalah dia bertanya hukum pada benda yang asalnya tak haram, tapi kerana soalan dia, benda tu jadi haram. Jatuh hukum haram kerana soalan dia, sebab dia kaji beria. Jadi sebab itu, cuma ada pengecualian. Ini ada pengecualian. Nabi memberi keringanan kepada orang badui. Zaman Nabi dulu orang badui, dia berikan kelonggaran untuk bertanya banyak. Sahabat Nabi tak benar. Orang badui dibenarkan. Orang muhajirin dan orang ansar, itu Nabi tak gemar kalau terlampau banyak bertanya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, semalam disebutkan daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'al Rasulullah an syai' fa kana yu'jibuna an yuji ar-rajulu min ahli al-badi al-aqil fayas'alhu wa nahnu nasma. Kami dulu, kata Anas bin Malik, dilarang bertanya banyak pada Nabi. Nabi kalau mengajar, tak bunyi, semua diam saja. Maka sangat mengembirakan kami kalau dalam majlis itu ada orang badui, ada orang kampung dari pedalaman datang. Kerana kalau mereka datang, Nabi benarkan mereka bertanya. Kami Nabi tak benar. Jadi kami pun ambil kesempatan, cuik orang tu, oh, tolong tanya, tolong tanya. Itu je cara dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis, yang banyak bertanya Nabi, semua orang badui, orang kampung. Ya Rasulullah, bila kiamat? Sahabat tak tanya. Abu Bakar, Osman, Osman Ali tak tanya. Dia je masih. Jadi cara nak tanya cuik, bang, tolong tanya. Kalau kita mesej lah, oh, tolong mesej sikit, oh, tolong tanya soalan ni sikit. Itu cara dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau guru pula, ni adab ya, kalau nak murid bertanya, jangan malu untuk jawab tak tahu. Ini tidak, mentang-mentang awak ustaz, semua benda nak jawab, akhirnya jawapan kita tak tahu betul ataupun tidak. Ada masa kita diasok dengan macam-macam soalan. Maka jangan paksa diri untuk mengatakan saya tahu ataupun berlagak tahu kepada benda yang kita tak tahu. Lepas tu ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dicatatkan bahawa ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat yang paling buruk sekali dalam dunia? Orang tu tanya kepada Nabi. Nabi patutnya dia boleh jawab aja, tempat paling buruk, tempat maksiat ke benda. Dia tak jawab. Dia kata gini, saya tak boleh jawab. Saya tanya dulu pada Jibril. Ha, itu cara. Saya tanya dulu pada Jibril. Boleh tunggu? Boleh ya Rasul. Tunggulah, tak boleh bila lah Jibril datang. Datang Jibril. Wahai Jibril, ada satu orang tanya, dalam dunia ni tempat apa paling buruk sekali pada pandangan Allah? Jibril, apa respon dia? Saya pun tak tahu juga ya Rasulullah. Mohon periksa dulu. Macam kita dengan tuanku, ampun tuanku, patik mohon periksa kan? Patik mohon periksa dulu lah dengan malaikat Mikael, boleh? Ah, boleh lah, pergi tanya Mikael. Jibril pun tak tahu juga. Tapi dia tak jawab pun dengan jawapan yang direka, tidak. Oh, patik korang periksa, patik mohon periksa dulu, tanya kepada Mikael. Pergilah tanya malaikat ni. Akhirnya Jibril pun datang, dah dapat jawapan. Barulah dia mengatakan, ya Rasul, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi wa ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat dalam dunia adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ni hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nombor 1599. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni hadis hasan. Tapi macam mana hadis ni diucapkan? Daripada ketidaktahuan. Sahabat tanya Nabi, Nabi kata aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Jibril ditanya, Jibril kata aku pun tak tahu, nanti aku tanya Mikail. Ini adab. Ini dok. Ada kadang kita tengok penceramah tanya jawab, tanya jawab. Tak boleh begitu tuan-tuan. Ada masa kita kena kabur, kita tak tahu. Kalau semua jawab, something wrong. Para sahabat Nabi dulu, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan baginda Nabi. Tetapi apa ucapan mereka ketika Nabi bertanya? Tuan-tuan kalau belajar hadis, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bankrupt? Apa sahabat jawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Oh, yang bankrupt ni Allah dan Rasul saja yang tahu. Sahabat bukannya tak tahu jawapan, tapi adab dia akan jawab, Allah saja yang tahu ya Rasulullah. Takkan kita tak tahu siapa orang bankrupt? Tapi adab. Tuan-tuan camkan mana-mana hadis para sahabat, mesti kalau Nabi tanya apakah gini-gini-gini, semua akan jawab Allah saja yang tahu. Tahukah kamu siapa gini-gini-gini? Allah dan Rasul saja tahu. Bukan mereka tak tahu. Itu adab, budaya yang kita boleh tengok di kalangan para sahabat. Begitu juga kalau kita tengok sebagaimana nasihat daripada Ibnu Abi Layla,
Kata dia, saya ni dulu pernah berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar. Kalau saya bertanya satu soalan kepada mereka, mereka akan pas soalan tu pada sahabat seorang lagi. Sahabat seorang lagi pas soalan pada seorang lagi. Akhirnya soalan tu berputar-putar-putar, balik semula kepada sahabat pertama. Tak ada orang yang boleh memberi jawapan konkret. Kita jadi heran, kenapa dia orang ni tak jawab? Adab kita. Begitu juga kata Syatibi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diajukan beberapa soalan hukum hakam dan dia tak jawab pun. Ini dalam kitab Al-Muwafaqat disebutkan. Umar Al-Khattab, kalau orang tanya soalan, dia kata, ente tanya Abu Bakar, ente tanya Ali. Itu style Umar Al-Khattab. Bukan dia tak tahu. Semayang terawih 20 rakaat dia yang buat. Belum salahnya. Dia bukan orang tak alim. Dia alim. Tapi dia kata, tanya Abu Bakar, tanya orang lain. Adab. Begitu juga kata Abu Hussein, kana Umar Al-Khattab idza nazala bihil amru minal qada jama'a lahu ashabu Rasulillah wa kanu min ahlil badri fastasyarahum fihi. Zaman itu kalau ada permasalahan hukum hakam yang ditanyakan kepada Umar Al-Khattab, dia akan kumpul sahabat-sahabat veteran perang Badar untuk tolong jawab soalan tu. Dia tak jawab, dia suruh orang jawab. Begitu juga kata Al-Haitham bin Jamil, ra'aitu Malik bin Anas su'ila an 84 mas'alah fa ajaba fi 32 mas'alah minha bi qawli la adri. Aku melihat sendiri Imam Malik bin Anas ditanya 48 soalan agama, dia jawab 32 soalan dengan jawapan saya tak tahu. 48 soalan, 32 jawab I don't know, la adri, saya tak tahu. Ini ulama besar. Tuan-tuan pun herat, kalau ulama' tak boleh jawab, takkan nak tanya ChatGPT ustaz? Bukan masalah tu, adab. Adab. Sebenarnya dia tahu, tapi adab. Sama juga Abdul Aziz bin Rufai, dia ni perawi hadis dari kalangan tabi'in. Ada satu cerita, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah ni mufti Mekah, pernah ditanya satu soalan agama. Atok bin Rabah terus jawab, saya tak tahu. Ustaz, awak mufti, takkan tak boleh jawab soalan? Kemudian orang tanya, kenapa tuan tak jawab soalan? Tuan boleh patwa, mufti Mekah, bagi patwa lah. Apa jawab Atok bin Rabah? Inni akhjalu ilallah an aj'al ra'yi fil ardi. Saya ni malu kepada Allah nak menjadikan pendapat daripada mulut saya ni sebagai pedoman di muka bumi ni. Saya bukan Nabi. Saya malu ni, mulut saya ni. Banyak benda tak elok daripada mulut saya ni keluar juga kadang-kadang. Nak dijadikan pedoman pada orang, saya malu. Tunggulah saya cari hadis ke apa ke dulu. Pendapat saya tak. Ini ulama punya adab. Baik itu kata Imam Asy-Syafi'i, la yahilu li ahadin an yuftiya fi dinillah hatta yakun. Tidak halal seorang itu mengeluarkan fatwa dalam permasalahan agama kecuali pertama dia ada ilmu tentang Quran, dia faham nasah mansukh, dia faham muhkam mutasyabih, dia faham takwil dan tanzil, dia faham makki dan madani, dia ada ilmu yang mendalam tentang hadis Nabi, dia ada ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab dan syair Arab, dia ada sikap adil dan dia ada waqalilal kalami, mesti tak banyak bercakap. Orang banyak bercakap bila bagi hukum mengarut, dia kena cari orang tawaduk. Faman tawaffarat fihi hadhihi sifat falyatakallam fi halal wal haram. Siapa yang ada sifat-sifat yang aku sebut tadi, silakanlah untuk bercakap tentang ilmu dan fatwa masalah halal haram. Wa man lam tatawaffara fihi falyatakallam fil ilmi fala yufti. Tapi siapa yang tak ada perangai yang aku sebutkan tadi, maka dia tak boleh mengeluarkan pendapat fatwa. Dia kena tengok Quran hadis juga. Dia tak boleh guna ke pendapat dia. Jadi kalau kita selaku orang yang mengajar masjid surau ni, mesti ada berani untuk berkata tak tahu. Tak tahu cakap je tak tahu. Ni adab. Kata Syambi, jawapan tak tahu adalah setengah daripada ilmu. Orang kalau cakap tak tahu tu pun ilmu juga. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani berpatua adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Kalau kita tengok malaikat pun, ni ambil iktibar ya. Allah rekod dalam Quran, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i aula in kuntum sadiqin. Dan Allah mengajar kepada Nabi Adam segala benda-benda dalam syurga dan apa kegunaannya. Kemudian ditunjuk pula pada malaikat, malaikat awak kenal tak pada benda-benda ini tadi? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Malaikat menjawab, Maha suci Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Maka malukah kita untuk bercakap saya tidak tahu pada perkara yang memang kita tidak tahu. Sedangkan dalam ayat itu, malaikat pun tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Inilah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian, akhlak dan juga adab kita di dalam menuntut ilmu ini. Bukanlah maksudnya penceramah ataupun ustaz lepas ni 10 soalan semua jawab tak tahu belaka, letih pula lah Pak nak mencari guru baru pula. Semua tak tahu lah, sudahlah. Kalau 10 soalan mungkin 2 tak tahu, okey lah, 8 jawab, 2 tak tahu. Ini dok 10-10 semua lah jawab. Something wrong. Takkan semua boleh jawab? Ataupun kita adab, ni soalan ni saya jawab minggu depan lah, panjang sikit, ada dalil, ni tak ada dalil. Nampaklah sikit kita ni tak berapa action sangat. Begitu. Nak menunjuk tawaduk sebenarnya. Begitulah sedikit sebanyak semang-semang. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qaribna wa anishari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sehatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: Okey, khabar ni. Apa atur rambut lepong juga baik. Aduh. Lama tak main pergi bahasa dia kata.
1: Ya. Yeah.
0: Tepuk sebelah tangan. Tepuk tangan. Okey.
1: Nak bunyikan dia.
0: Orang tabuh. Galok nak go. Tabuh
1: ni tabahlah. Bertabahlah.
0: Okey. Yowis lagi. Kera di hutan disusu-susukan. Anak rumah lapor.
1: Jangan wei susu ke dia.
0: Baik wei anak mu.
1: Masuk dia benda kat baik.
0: Khabar dok semena-mena orang nak masuk hutan wei susu ke anak.
1: Ada orang
0: agak kat baik. Ha. Nampak dok.
1: Siapa?
2: Kamu dan Karisan ya bersama gandingan mereka berdua. Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuan Ika Mo Orang Kita.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Mi sama.
4: Mana Mi sama ni? Jongok batu. Kejangok.
3: Yo, masalahnya aku tu Mi sama jauh bunyi kejang. Jongok batu. Ya tepik jongok batu. Tak boleh. Akulah. Ilah.
5: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Tuan kamu orang kita.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Selamat petang. Yeah,
3: selamat petang belaka sayang-sayang kita. Ha, apa khabar? Semua sihat belaka dah?
4: Macam tarik benda tali pacing ni.
3: Tali pacing. Main tali pacing tengah-tengah hari buta ni guna balah ni. Allahu akbar.
4: Main tarik tu.
3: Ya, yeah, betul. Okey. Baik, hari ni dah hari Khamis tau. Hari Khamis.
4: Khamis hari ni.
3: Ya, yeah, 24 hari bulan September 2026.
4: Okey, jadi dengan kita pula lah hari ni.
3: Yelah, macam biasalah. Kalau tak ada Aram Letang, Rabu kami dengan kita. Ada. Okey, 29 minit petang.
4: Kita sampai pukul 6 lah kalau DJ okey nak hari dah.
3: Nak hari, DJ okey bertahun-tahun.
4: Bertahun hari dah.
3: Dia cuma dululah 3 jam. Adalah.
4: Adalah satu ketika dulu. Satu hari yang indah tu.
3: Ya, satu hari yang indah dah. Tapi learning 4 jam. Yang mana mungkin saya sedang mendengar. Terima kasih banyak.
4: Terima kasih lah sayang kita tu.
3: Ya, di rumah, di Pak Kijil.
4: Kalau tadi Anggung
3: bersama-sama dengan Aisyah lah.
4: Aisyah lah.
3: Pak Jah lah Aisyah temani sayang-sayang kita petang ni.
4: Ya, betul.
3: Satu hari tadi petang ni main kami lah. Okay, jadi hari ni kami kita mendapat apa orang panggil maklumat macam kadang-kadang mama ayah kata nak ambil anak sekolah asrama pun ada.
4: Ada. Ambil anak macam balik hari-hari pun ada juga. Hari ni balik awal ke hari ni?
3: Hari ni kami dia balik awal. Hok balik awal cikgu.
4: Cikgu balik. Cikgu ada kot balik lambat dah. Dia tengok atas jadual
3: dia,
4: lah.
3: Dia cikgu hok dedikasi. Cikgu dedikasi pasal balik awal boleh lewat kau. Bagus cikgu.
4: Bagus cikgu learning. Banyak kerja kau petang.
3: Gitu. Dek, lepas tu pula ada yang mungkin hari ni nak menghantar barang-barang keperluan. Baru-baru ni kan anak-anak ada baru masuk asrama. Ada yang anak-anak baru masuk U. Jadi mungkin ada barang yang dok ni, dok atur baru ni.
4: Dah settle lagi.
3: Gi atur hari ni.
4: Gi atur hari ni.
3: Maklumlah, esok Jumaat.
4: Lepas tu pulaknya nak, kalau macam you ni dia tak ada macam serama biasa kan. Dia boleh balik tiap-tiap minggu pun boleh.
3: Boleh. Tapi kalau kata pelajar PKR awal ni, kebiasaannya dia sibuk sikit lah. Dengan minggu orientasi. Minggu orientasi.
4: Macam tak biasa.
3: Cuma kita nak ucap tahniah lah kepada mak-mak ayah yang anak dia berjaya melanjutkan pelajaran. Lekilah universiti IPTA ke.
4: Ya, yeah, betul.
3: IPTA ke.
4: Apa saja tempat belajar tu yang penting minat anak-anak kita tu lah.
3: Betul. Jadi maknanya kalau kata dah kisahlah IPTA, IPTA pun tapi learning untuk dunia pekerjaan learning, janji ada kelulusan yang berkelayakan. Boleh mohon kerja dengan kelayakan yang ada. Tapi ada juga kerja-kerja yang melebihi daripada
4: kadang-kadang dia ni belajar nak kerja sendiri pun ada. Cuma nak cari pengalaman belajar, lepas tu nak tambah ilmu lah orang kata tau.
3: Betul.
4: Lepas tu tubik lagi ikut anda lah, kerja diri ke, kerja dengan orang ke,
3: tau? Boleh berlaku.
4: Yang penting ilmu tu ada.
3: Betul eh. Dan juga kepada adik-adik, mungkin lah dah dapat lagi panggilan ke
4: mana-mana
3: dia, kita kena ingat se kadang-kadang keputusan SPM tu bukannya pengakhiran sebuah perjuangan belajar.
4: Banyak lagi cabangnya.
3: Sebenarnya demo tu baru mukadimah. Baru mukadimah nak mengenal dunia luar.
4: Dah. Dia masih muda. Masa perjalanan masih jauh.
3: Masih jauh
4: masa
3: lagi.
4: Masa kat Atin Munib. Nak sambung belajar, tak tahulah boleh masuk kedah dah.
3: Masalahnya, kata-kata yuk. Cik Heng sekalipun, apa kata orang, suruh nak ingat balik, ya karak tau. Dia kena celuk sikit dengan apa.
4: Tak tahu kala, boleh kedok lagi kan, sambung tau.
3: Okey, jadi terima kasih lah. Kita pun ada dah pun buat live TikTok juga.
4: Okey.
3: Boleh masuk, pekat awal. Terima kasih lah banyak, Abang Mang, Mek Nakiah pun awal ni, Zamzalia ni, Aini, siapa lagi, Natasha, Pak Uro pun ada, Doraemon Kuru singgah. Okey, Arif Ju, selamat petang. Dan yang mana baru join tu, yang mungkin nak menonton, siapa-siapa sahaja lah ni, nak dengar radio di mana-mana sahaja,
4: boleh ikut RTM Klik.
3: Boleh RTM Klik, boleh TikTok, boleh lepas tu melalui web pun boleh. Kadang-kadang kita dah highlight mana yang
4: online
3: tu,
4: online mungkin, radio
3: kan. Mungkin orang kata dah macam ke radio lain, ada je online apps masing-masing. Tapi kita ada apps kita juga.
4: Ada RTM Klik.
3: RTM Klik.
4: Tu lagi mudah.
3: Sebab situ ada belakang TV ada. Deh. Gitulah. Baik, yang mana untuk ruangan petang ni, insyaAllah bersama-sama kata.
4: Dan juga Cik Him.
3: Dalam JJ okey.
4: Mana gamuk orang kita.
2: Satu hari, satu peribahasa.
6: Peribahasa hari ini, zaman beralih, musim bertukar. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh ayat, generasi X harus mengubah pandangan selaras dengan kemajuan semasa kerana zaman beralih, musim bertukar.
2: Satu hari, satu peribahasa.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: air-air daripada dapur berangan payu. Panas luar ni, panas.
1: Apa huluk panas ni? Gimana air?
0: Ya, kalau bapak lebih ni tak ada orang lain. King, kalau puang. Kalau lelaki ni, kalau orang beromor je, tak bunyi manis kakak. Kalau tu, macam itu. Bunyi.
1: Kata beraka, ha.
2: Okey, baik aja Joksi si guna gambar orang kita.
3: Ya, yeah, macam senapang.
2: Senapang lah, boleh dengar senapang. Mana you living?
3: Ada
2: tau.
3: Ada, itu ada yang baru dengar.
2: Wasi nak pergi cari pulak lah, Wahulu.
3: Wahulu? Ada tak you Wahulu?
2: Ada tak you Wahulu? Atau boys nak kali? Walau dah ada Wahulu, kok lah nak ambil Wahulu panas-panas ni.
3: Kalau tak ada, dorok cetak.
2: Panas. Gitu. Allah.
3: Tempat apa?
2: Ya. Okey. Jadi hari ni, Teh. Rasa-rasalah kita hari ni nak bergurau sendir dengan perkataan-perkataan Terengganu lah ni. Kadang-kadang perkataan-perkataan Terengganu tu kita dok apa pakal lah ni. Budak-budak yang apa tu kau panggil?
3: Mekap-mekap baru
2: ni tak apa nak guna mana lah. Perkataan-perkataan yang orang kata biasa pakai.
3: Kita buat hak biasa-biasa je. Kalau hak lagi dalam, akademi pula dah faham.
2: Kena molek milenial pun dah faham. So orang kata yang Alpha, Gen Z, Beta. Gen A pun pening. Jadi kita cubalah hari ni tengok perkataan betul.
3: Kata hari ni.
2: Panjang pakai lagi ni. Baru dengar.
3: Oh, sungguh.
2: Okey, kita tengok perkataan-perkataan Terengganu. Macam ke kita tau, nak apa kan? Kalau dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka memang tak akan ada. Okey.
3: Biasa kita guna hari-hari lah.
2: Betul.
3: Hari-hari guna contoh dia. Hak paling mudah kali lah. Paling mudah ni.
2: Mudah.
3: Paling biasa dengar.
2: Bekok
3: cabang. Bekok cobong ni buat ayat lah daripada situ.
2: Buat ayat daripada bekok cobong ni. Buat ayat daripada perkataan bekok cobong. Okey. Terima. Satu. Kemudian. Selagi.
3: Ya.
2: Kita cuba bagi dua. Tak tu bekok cobong mungkin satu kata sekata ganda ke.
3: Kata ganda tu.
2: Okey.
3: Sebab dia dua perkataan.
2: Ni bukan kata ganda. Kita ambil satu perkataan yang dah tahulah. Setengah orang faham. Setengah orang tak faham lah. Yang kita ambil tu, kita cuba guna masa yang sekat je. Kata tambah bekok cobong. Okey, nanti setengah jam kemudian kita akan tukar lagi. Kena ambil perkataan nube.
3: Kenapa? Nube?
2: Nube.
3: Nube kenapa? Tak jadi dengar ke?
2: Hai, nube.
3: Tak jadi dengar itu nube?
2: Nube atau mutube ya? Dia kalau kata tube. Dia kata sipak sebenarnya tu. Nube atau mutube lah. Nubir atau mutubir.
3: Kak agak lagi lah lorak ulu.
2: Kita bui hari ni supaya kadang-kadang budak-budak kata kenapa bang nubi.
3: Kenapa nubi?
2: Kak Ati diri pun tanya.
3: Tak jadi dengar itu nubi.
2: Nubi lah.
3: Mungkin tempat Kak Ati panggil lain kot.
2: Betul lah. Adulah. Okay, dua perkataan dulu pekat awal supaya dok pening. Bukak cobong.
3: Bukak cobong paling mudah lah.
2: Paling mudah. Pakar sokmo. Okay, yang kedua nubi.
3: Nubi atau tubir. Tubir.
2: Ya, tubir.
3: Okey.
2: Okey, baik. Boleh hantar WhatsApp di 0134432. Ataupun boleh telefon kita.
3: Dan 235-330.
2: Dan 238-330.

0: 3:30 minit petang dah. Ha, ceritanya dua perkataan Terengganu hari ni. Yang satu
1: paling senang.
0: Senang sikit lah. Yang mudah-mudah sangat lah. Kalau kata yang nampak macam yang agak mencabar tadi, katis dia pun tanya, kenapa ajak ada jenengok?
1: Nubi.
0: Tak ajak jenengok? Nubi tau.
1: Nubi.
0: Okay. Okay. Kita ada baca WhatsApp daripada sasaran kita dah.
1: Katanya Abang Ansar Damar tumbil dia, bukan tumbil.
0: Bukan tumbil. Ya timbil dia.
1: Dia tu macam seakan-akan kejadian tapi pada benda berbeza sesuai untuk guna. Benda ataupun benda hidup.
0: Abang
1: Ansar kata. Makcik Pulau Rusa.
0: Okey, Makcik Pulau Rusa kata. Bekok cebong. Kaki kena ketika lipang. Ketik. Apa ketika? Kaki kena ketika lipang. Budak. Ada pakar selipar turun tanah. Turun tanah. Nak kutik duku.
1: Anak
0: panjat tengah hujan. Tengah. Aduh. Faham?
1: Usia Daud juga kata 2-3-4 hari dah awal gagak dah mari kedai kopi Mek Jarau sebab pala ia bekok cobong kena kepok diseng.
0: Aduh.
1: Saya marah ke awal gagak sebab awal gagak pergi main atas tubi. Suruh cabut pelamin, awal gagak buat tak tahu je. Agak-agak ahad ni awal gagak ada mari di kedai kopi Mek Jarau.
0: Pergi main atas tubi. Bermakna pelamin tu duduk bawah. Ikat pelamin bawah.
1: Maknanya sebabkan buat atas. Maknanya tubi tu duduk atas.
0: Maksudnya contohlah tempat majlis tu, pelamin tu, ia buat di bahagian bawah tu. Awang ni hok rajin hok dah lah cakap dah awang nak tengok laju mana. Main atas tu. Main atas tubi. Puah dah panggil. Ini main kepok ni. Faham? Okey, tubir bukan tubik. Okey, Zabaka. Oh, lama tak tahu asalkan kita.
1: Yalah.
0: Okey, tu lama orang ni eh. Duk congek ingat ke
1: mutu. Cepat cakap lagi.
0: Tu lama orang ingat.
1: Tadi sebab tadi sebuah eh.
0: Dah kita bayang muka dia. Tu lama orang ingat. Ada congek ingat ke mutu. Bapa kok coba muka. Tahu lah depan tu jalan. Nyenubiki. Tak pasal-pasal sembang lah baru.
1: Nubiki. Tak pasal-pasal
0: depan jalan je nubiki. Okey, jalan nurung sikit. Sembang lah baru.
1: Nurung.
0: Faham
1: tak demo?
0: Faham tak?
1: Faham tak?
0: Nampak kadang eh?
1: Sebab kita banyak baca banyak ayat, jadi faham lalu lah.
0: Benar itu. Terima kasih.
1: Kita suruh buat ayat.
0: Datuk K.
1: Okey.
0: Datuk K pun ada tengok ni. Kak Noh.
1: Kak Noh Dungung. Dia kata, mana ni? Tak ambuh dah makan pedas lain kali. Bokok cuba. Bokok. Bokok. Bukan bokok, bekok. Bekok cabut bibir.
0: Pedasang.
1: Ada juga bila berat badan naiknya pergi muka dulu. Mecing.
0: Aku baca muka bulu.
1: Muka dulu, mecing. Okay. Bekok cabut. Nak tubik, malu.
0: Nak nubik. Bukan nubik. Nubir.
1: Nak tubik.
0: Bukan. Dia dengar tubik. Kita baca dah, kau lupa dah tu. Nubir.
1: Lepas tu,
0: tubi biasa patah pasal tubi.
1: Pasal tubi pasal nurung ah.
0: Turun tubi betul. Macam ke sehari kata bekok cobong muluk kena ketik terbuang. Siang bulau.
1: Kena gi cocok
0: tu. Itu daripada nak sehari.
1: Pedah kena.
0: Ada lagi tadi komen awal-awal tadi. Terima kasih. Okey, makna atas tu lah. Tak sayang muluk ngak. Beringat lagi. Kan bekok cobong nak tumbuk. Packing lah ni pun.
1: Tahu.
0: Allah. Bak tumbuk. Aduh. Terima kasih Sally dari Selangor. Okay, Abang Saling kata padang dah muka kamu. Tak dengar kata.
1: Tahu.
0: Kau cuba muka jatuh kat tunggu tubi tu. Tunggu basikal sangat. Dia kata apa? Lagi tu dah. Lagi
1: bekok Pak Ik Hassan. Kata bekok cuba muka kamu tu buat apa? Kena benda.
0: Kena benda.
1: Adik. Jangan main biga tubi tu. Nubi sikit jalan tu. Kan rebah basikal. Boleh sakit.
0: Ada lagi ke yang tak faham kata tubi tu? Rasanya banyak dah tu. Kita bui.
1: Rasa sayang kita lah. Bagi contoh.
0: Okay. Lagi. Ada yang nak cuba telefon 6235 3330. 6238-330.
1: Boleh?
0: Okey, yang nak cuba telefon boleh telefon eh. Aduh, hai. Macam-macam kan, turun tubih lah. Okey, dah pok. Kita tak mau tambah ya, ambil panjang-panjang tadi. Lepas tu kita nak bagi pula perkataan-perkataan yang lain. Okey? Pasal tubih pun kata mengeleng lah kepala. Aduh.
1: Bagi tak diguna.
0: Okey, Cik Han kata tubih tu bukan benda-benda ke? Ke lain? Benda.
1: Benda-benda lah.
0: Kalau kami benda, benda lah.
1: Benda lah.
0: Oh. Benda jalan. Benda jalan. Tubih boleh pakai tapi jarang lah. Macam kata tubih tu, dah benda tu adalah memang kata dia, nama-nama dia dah benda. Sifat dia tubih. Sifat dia menurung. Gitu. Okey. Kita tengok cuba kat Sir panggilan. Lepas tu lepas ni kita akan bagi perkataan yang lain. Okey. Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Assalamualaikum
1: Kak Cik. Assalamualaikum.
0: Mana dah kat Cik Jong?
1: Padang.
2: Hello.
0: Yo. Apa senyap?
2: Dah kenal.
0: Allah, dah gini. Dah tahulah suara ni mari dari Mekah ke dari Madinah ke. Kabur ke payah nak kabur tu teka. Ha.
2: Gini kan. Ha. Lamanya duduk apa bekok kaki-kaki. Jangan mangu
0: Bekok kaki-kaki.
1: Oh, kena benda.
2: Ha?
1: Kena benda.
2: Duduk sila lama. Bangun
0: loleh
2: lah, bekuk kaki-kaki
0: dia. Oh, bekuk saja lah.
1: Lama sangat.
2: Duduk lama sangat.
1: Warna apa?
0: Dah cabang.
1: Warna apa duduk lama kat lehawe?
2: Duduk saja lah, duduk beli benda-benda.
1: Kau siang ikan bili.
2: Dia buat kerja-kerja.
1: Kau siang ikan bili lama lah. Duduk sila gendik. Oh, mana tahu siang ikan bili nak buat sambal.
2: Mau ni lagi. Tubih. Kata gini. Naik metua Malaysi, naik Malaysi tubih tinggi tu. Kek dia reboh kau
0: itu. Betul.
1: Itu dia Kak Leha.
0: Betul lah tu.
1: Bagi.
2: Tinggi-tinggi tak boleh reboh. Betul dia.
0: Betul. Ya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Kak Leha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada air kau dah. Lahok. Ada air kau lah.
1: Lahok pas.
0: Okey. Ada lagi daripada Dem Bukit Kuang. Faham dah tubih tu mula-mula tadi mana tubih tadi mula-mula tu dah mari lagi. Orang-orang tua memang berhari sangat lah dengan perkataan tu. Betul. Okey. Itu mana daripada Dem Kek Kuang ni.
1: Seterusnya Latih Rani. Mu kenal tak aku siapa?
0: Okey.
1: Apa kok cobong bibi? Baik. Make no. Baltapo. Majong lah.
0: Nasib baik dia ambil daripada awal.
1: Katih baca hok ni ayat ni.
0: Betul dah.
1: Okey, versi Cik Heng je
0: buat tadi mula. Tadi ambil duk dengar katih baca. Kena lah aku siapa? Pak. Kau cuba bibi. Mi.
1: Pak tu dia tapok lah.
0: Mi. Nak dia bawa. Nak dia bawa. Mi. Bunyi tu. Oh, mi no. Okey. Kalau tu ambil gini. Kena dah aku siapa? Pak. Kau cuba bibi. Mi nak bahan apa? Wajar lah.
1: Nakal lah ayat ni. Siapa ni?
0: Mek no.
1: Bagus lah.
0: Boleh lagi. Nada dia hijau. Okey. Jihan kata
1: dia sekali dengan apa dia? Sekali
0: sound
1: dengan
0: effect.
1: Sound effect ada.
0: Mek no. Okey. Rasa macam raja dengar. Tapi raja guna ayat tu. Tapi saya bukan Gen Z. Betul. Dia sebenarnya bukan faktor Gen Z. Gen Z itu satu hal. Dia faktor
1: penggunaan
0: masyarakat tu.
1: Rasa kapo kat ti dok biar dok biasa guna benda nubi-nubi.
0: Okey, macam ke macam ke.
1: Waktu kita dok kata dok bukan dok biasa dengar. Dia tahu lah.
0: Dia macam ke dua perkataan ni. Ada tiga perkataan ni masuk yang sama. Kalau kita guna ada tempat-tempat tu dia dok guna. Contohnya perkataan jaruh, dotong, derak. Tiga.
1: Dotong pun kita kat kekak kita tak ada dotong.
0: Kalau ambil bakar.
1: Tak bakal.
0: Ha, macam mak kata, mungkin doktor nanti. Nampak balik.
1: Satu. Yang terjarah tu, kemungkinan ada. Doktor tu memang belah kuala je.
0: Ha,
1: ya, kalau belah hulu, tak bakal.
0: Belah patah, guna doktor. Ataupun, tengok tong sembang. Lebih kepada derak. Tapi kalau kata
1: belah kami pergi jalan ya.
0: Maksudnya
1: pergi jalan mana?
0: Atau anak umur tu. Deh.
1: Pergi jalan.
0: Gitu. Okey. Selesai bahagian bahagian nubing tubing tadi. Dengan bekot cabang. Okey, bawa tangkap tu.
1: Lah dulu.
0: Ok dulu.
1: Pasang lain dia. Pula.
0: Kita pergi lain blok lagi. Untuk sayang-sayang kita.
1: Ya.
0: DJ okey.
1: Mana kamu?
0: Orang kita.

Masak apa tu, Kak? Sedapnya. Ada lebih tak? Kalau ada, tak salah kan kita bagi pada jiran sebelah. Adab berjiran, sikit sama dirasa. Barulah harmoni hidup berjiran. Harus diingat, ada ketika kita memerlukan jiran. Jadi, tak salah kan kalau kita berbuat baik pada jiran? Hidup biarlah memberi manfaat kepada orang sekeliling. #pesanamesra ini daripada kami di Terengganu FM.

0: kita ni, kalau nak jual tu janganlah harga harga tinggi-tinggi sangat.
1: Oh, yes,
0: betul. Dah lah. Ini jangan betul-betul orang bagi harga dah lalu.
1: Betul
0: dah. Lapan ria seminggu pun dia baca. Dia ada adat ke Terengganunan. Dia cincin ni ada adat.
2: Adat ke Terengganunan.
0: Negara negeri cantik.
1: Budaya
0: menarik.
1: Orangnya
0: cantik. Orangnya baik-baik belakang.
1: Ya sungguh dah tu.
0: Janganlah melapor sangat. Melapor nak orang kat kerja. Untung pun untung lah. Tapi janganlah melapor. Untung budak lalu tak boleh juga.
1: Tak boleh. Untung sikit-sikit sudah
0: dah. Mentang-mentang orang kat kerja. Siapa yang katok lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
1: Tak dah.
0: Orang dah kenal dah kerja ni. Kalau budak lalu. Beri kemanusiaan dan ada keserengganunan.
3: Okey, baik. Ha, Keterengganunan kan? Oleh kerana Keterengganunan, kita boleh berkata-berkata terganung. Saya selesai dah. Dua tadi selesai dah. Bukut cobong dengan nubi, tubi, selesai dah.
1: Hak lain pula.
3: Okey. Perkataan daripada Kak Teh.
1: Jemba.
3: Oh. Okey, perkataan daripada Cik Hing. Wek.
1: Di demo bolehlah. Buat ayat sikit.
3: Okey.
1: Jemba dengan wek.
3: Ikut kepahaman masing-masing.
1: Ikut kepahaman sebab kami baca di sini.
3: Kami baca je.
1: Kami baca
3: di sini. Demo je salah bukan kami baca.
1: Baca, bukan kata nak baca.
3: Sungguh. Okey, terima kasih. Apa ni?
1: Khabar.
3: Okey, khabar ni dia pergi kata tadi. Dia lambat sikit hidup dapur ni.
1: Khabar.
3: Tapi kita
1: baca. Sudahkan nasi mana?
3: Selamat siang ni. Sejak bila duduk Indonesia? Dia jumpa dua tu. Kata dengan Cik Hing dalam jejak okey. Al-Kisah bab kata Terengganu. Kak Bawi ayat Terengganu. Mak weh. Mak buluk. Jangan bawa sikat laju-laju. Dalam royak. Kata Cik Hing weh. Gelecoh kat jalan. Ta tubi. Piung. Sembang. Muka. Mulut. Bengkok. Macam orang negro. Aduh. Padamlah babi dia. Ha, khabar larangan dah. Okey. Pangka. Nak kerencik pun tak genti. Okey. Nak gelak takut dia nangis. Sabar ajalah. Okey. Menggantung lagi ya kenapa? Ya tu hok tadi.
1: Ya. Dapat mula pula. Hak ni hak kita jember dengan wek ni pula.
3: Okey, jember dengan wek ni.
1: Farah Farhana kata, tang dengar makan free nya jember selalu.
3: Tengok muka yang makan ni. Makan nak. Weh. Padang ni noh. Okey, Kak Noh, kali lagi. Kalau kata kali lagi ni Kak Noh, jeber. Hunga. Aduh, aku tahan tengok Kak Teh. Jember ataupun hunga, dia ke hunga. Wek tu tu biasa masa lawyer lah nak utang wek-wek. Hey! Itu pahaman dia.
1: Ya. Boleh juga. Ada juga.
3: Okay.
1: Wek ni tapi, bunyi-bunyi yang lah.
3: Tapi...
1: Side effect panggil.
3: Tapi ni...
1: Tapi hot ni boleh juga kita guna untuk air.
3: Yang ni bukan sound effect. Kalau... itu... muntuh.
1: Tu... sedap dia tu. Muntuh. Kak Abah we tunjuk pohonnya didik pula. Kita tengok dah pohonnya Kak Abah. Kak Abah didik dah pohonnya.
3: Bukan Kak Abah.
1: Seterusnya
3: mokcik lah.
1: Mokcik pulau usa.
3: Okey.
1: Seterusnya Kak Su ni gi jember situ, gi jember sini.
3: Dah ada kita
1: nak cari barang hot no. Lepas tu banyak kan nasi tu. Wek sikit we korang lah attack.
3: Okey. Wek ke ruek? Tak dengar molek. Okey. Amba tanya. Okey. Untuk kepahaman orang ni. Kalau kita tengah makan nasi. Tak? Kita sebut wek, kita sebut ruek. Teh. Ruek lah sikit nasi tu.
1: Tak. wet lah.
3: Ya wet kan? Hmm. Ah, wet tu perbuatan ke? Ah, ya, perbuatan. Ah, Juli, pi pula motor. Ah, ini orang bagi salam di tengah-tengah. Pasal dia dah. Hmm. Ah, bukan tak ada orang motor. Ah, hari ni kita main berbagai-bagai perkataan Terengganu.
1: Ya.
3: Yeah. Tadi pekat awal sudah dah. Ni pekat yang kedua.
1: Kedua jember dengan wek.
3: Ah, ha, jember dengan wek.
1: Hmm.
3: Okey, kita tengok di talian.
1: Hello.
3: Ah, ha, dok lagi. Ah, ha, okey.
1: Hello. Hello. Siapa tu?
4: Hello, adik
3: Cik
4: dengan adik
3: Hei.
1: Oh, jauh ngak suara
3: jauh apa? Jauh ngak tu. Tu terlang kau get speaker dalam mulut tu.
1: Ha.
3: Okey, Kak Roh. Hey.
4: Ya, Kak Roh ni.
3: Ah, ya. Yeah. Ha. Okey, Kak Roh. Ah, ha, ke mana?
4: Ayak dia jember.
3: Jember dengan wek. Mana sih?
4: Boleh
1: belah ke
4: mana-mana kan?
1: Haa, boleh je.
3: Dua-dua berapa?
4: Ayat-ayat je gini. Mu oh, pasang ada makan puri. Mu jember ikut dalam sekali.
3: Patang ada makan benda peri. Jember ikut dalam sekali.
4: Haa.
3: Okey?
4: Masih lagi?
3: Wek.
4: Wek. Cuma tolong kau wek kat aku ni. Nasi ni banyak. Aku dah habis makan banyak ni nasi ni. Hmm. Wek sikit.
1: Hmm.
4: Yeah.
1: Buang sikit. Ha,
3: buang sikit.
4: Buang sikit nak ambil banyak-banyak.
3: Yelah. Haa, okey. Itu yang faham lagi pada?
4: Kak
3: Roh. Baik, terima kasih Kak Roh.
4: Sama, bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Okey. Lagi kita ada...
1: Oh. Zah, Zah.
3: Zah baka.
1: Wetlah sikit seorang laut tu biar boleh rasalah ke. Mentara nak jember ke gaji pandai-pandailah.
3: Haa, pandai-pandailah.
1: Tengok deh.
3: Oh, kelah.
1: Oh, kelah.
3: Ha, ni kau ada paka.
1: Ha.
3: Aku nak kita ingat aku.
1: Tengok ah.
3: Okey eh.
1: Farah Farah. Oh.
3: Okey. Okey. Kita kata ruwet tadi.
1: Oh.
3: Usha. Cawek sikit nasi tu. Banyak sangat eh, tak? Nak telah payah.
1: Oh, hmm. Kan ada banyak-banyak tu.
3: Iya. Yeah.
1: Abraham Kamang. Kalau amber ruwet. Oh,
3: ruwet.
1: Kalau dia kat dia ruwet.
3: Oh, ruwet lah sikit.
1: Ruwet
3: oh, ruwet.
1: Sikit. Oh, ruwet.
3: Ha, okey. Ruwet,
1: ruwet.
3: Amber sebut ruwet.
1: Ah, dia ruwet.
3: Okey. Hmm. Terima kasih Aish Melur. Tak ada. Okey, Julie kata jember ni jegeba ke?
1: Bukan jegeba. Jember.
3: Ah, bukan jegeba.
1: Bukan jegeba. Jegeba tu dah air jember.
3: Jegeba tu benda?
1: Jegeba. Jegeba ni tahu lah jegeba. Kalau jegeba dia tahu dah jegeba. Gini lah.
3: Takut nak jadi kek.
1: Kita tekan gitu
3: oh,
1: jegeba.
3: Nak jadi jeremba. Oh, nak kawan jeremba jadi jeremba. Okey. Lagi. Ada tanya lagi wet tu perbuatan ke? Ya perbuatan. Okey lagi kita ada
1: Aish Melo. Dia kata jember menghadirkan diri yok. Wet ni agis
3: oh,
1: sikit.
3: Oh yeah.
1: Ya. Biasa makanan rasa yedoh itu.
3: Agis sikit lah. Ya asing asing sikit. Keluarkan sikit.
1: Patu,
3: jember menghadirkan diri. Kalau jember ada siapa dekat bawah dihunggar tadi.
1: Patu ayat kelakon ni ada pula atau ni. Hmm. Dia kata, mu jangan mari jember gini. Gatu lah. Dah wek lah sikit nasi mu kat aku. Dah halah-halah mu jember dah.
3: Gana nak faham.
1: Hmm.
3: Hak belakang tu pasal lain. Hak tengah tu.
1: Hmm. Dah halah-halah mu jember dah. Halah-halah mu jember dah.
3: Baru faham. Puan Sohok bukan belanja. Jember.
1: Bukan jember dengan wek.
3: Jember dengan wek. Okey. Lagi okey, oh ruwet. Wait ke? Tunggu. Itu in English. Yeah, wait. Okey. Buah lasak tu dah buat plastik. Wait got sikit. Ha.
1: Kano.
3: Jember got bola molek. Ha. Juli. Jember got bola molek.
1: Jember bola.
3: Jember bola ada ke? Okey, Italian lagi.
1: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ni Cik Noh beli gas mamang.
3: Okey, baik.
1: Cik Noh, silakan.
3: Ha, gua ni, Cik
5: Noh. Ajak ibu ni, Cik Noh buat kan. Nak ke jember pergi ngaji mak adik yang bekot cobong. Sebab rebuh basikal. Boleh dia lalu kot selekoh tubih. Siapa mutah wek-wek diri no. Siang pula tengok.
3: Mutah wek-wek diri. Haa, ya mutah.
1: Okey, bye. Oh, bye, sekali bye, buku bahang.
5: Kita lah ayat ambil.
1: Baik. Terima kasih,
3: Cik Noh.
1: Salam. Okey, Cik Noh fahaman dia wek tu mutah. Ada juga
3: effect.
1: Wek tu, dia sound effect sebenarnya. Okey, tak apa. Cik Mi Haji Masjid Haji Kadir. Cik Mi ni, tengok.
3: Apa? Mu nak suka ke nak dengar?
1: Dua-dua.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Dan Katih. Lambat dengar orang orang jual murah. Jember lalu. Lepas tu segi ayat wek. No, dah ayah wek lah nasi tu. Molek dah ambil letuk. Terima kasih.
3: Okey. Ah, itu dia daripada Cik Min Majid Adi. Okey. Baik, kita bertenang-tenang dulu.
1: Ya, kita dengar lagu dulu.
3: Ramai kata wet sikit air tu, gumbu sangat. Okey, lagi. Baik, tutup untuk wet dengan Jemba. Okey.
1: Dan ni ada lagi ni, WhatsApp baca dulu. Apa pun kita,
3: kita dengar baca lagu. Kita baca
1: habis.
3: Okay. Bongo Semaya. Oh, ada perkataan ni.
1: Bongo.
3: Bongo Semaya.
1: Baca, baca.
3: Semaya. Semanya.
1: Semaya. Semanya.
3: Oh, Allah Akbar.
1: Sebut orang tu pun.
3: Aku nak baca pun, tapi biarlah. Kita baca nada orang Terengganu. Kawan-kawan, para pendengar Terengganu FM sekalian.
1: Minta maaf banyak dah.
3: Minta maaf. Jangan salah faham. Ini kiriman daripada WhatsApp.
1: Pokok Semaya. Dia orang Terengganu.
3: Dia kena memang faham orang Terengganu.
1: Terengganu.
3: Okey. Dia maruh. Okey, ayat ni gini. Dia kata, Atang beruk mari jemba ke kita. Pakai juk. Tunggil anggar pada lagu.
1: Gimana dia dah lagu?
3: Mana Pak Gotong yang lagu?
1: Pak Gotong pada lagu apa?
3: Okay. Sila Jok Jemba.
1: Yang kedua.
3: Kata dah mabuk. Ajok ke candak sutungnya wek sampai lembek lauli. Ambil tau. Okay.
1: Abi.
3: Okay. Juli. Ha Juli ni paling kelakor semua hidup saya duduk kat radio.
1: Mana Juli ke mana ke ha?
3: Ni, ni sini.
1: Okay.
3: Wek ye. Astaghfirullahaladzim. Hey, kita baca. Kita baca babi dulu.
1: Baca babi.
3: Wek ye. Tunggu tengok orang boleh kau. Cik hingok. Wek. Bukan hek ye. Kita hek tau. Kita hek ye. Ye wek ye.
1: Sebab Juli dia wek ye ko. Dia bahagian wek ye.
3: Orang akan mesu sengang.
1: Mena keha pula.
3: Mena keha je.
1: Kering
3: weh.
1: Kering weh. Nak boleh ke gaji. Banyak ngak nasi. Oh, wek kot sikit. Tak habis.
3: Kering weh. Nak boleh ke gaji. Kering.
1: Kering lah. Tak piti.
3: Kering weh. Nak boleh ke gaji. Banyak ngak nasi. Oh, wek kot sikit. Tak habis.
1: Seterusnya ni ni.
3: Lah lah.
1: Pak E Hassan.
3: Pak E.
1: Pak E Hassan. Hassan. Dia berapa geruk rasa. Aku tengok beruk tu jemba kemu. Nasi tak kena kekau.
3: Kerik main beruk pun.
1: Tahu.
3: Ha, ini kan main beruk je.
1: Kenapa main beruk tak takut. Dia dah buat beruk. Hey. Beruk tu dia buat kanyuk.
3: Wek je.

0: Kesan Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh dalam GGOK, Tuan Kamu Orang Kita.
1: Ngetik.
2: Ngetik.
1: Okay.
2: Firdaus.
1: Okay, Firdaus pi ke Mama.
2: Ngepek.
1: Ngepek. Ngerah. Ngecuk. Ngecung. Sedap sikit tengok. Ni ngemuk masa. Okay, alih.
2: Lagi ni, ngeko.
1: Okay. Ngeko.
2: Budak-budak ni wahai sungguh ngeko. Kalau kita nak pergi mana-mana, aduh lah.
1: Aduh lah.
2: Aduh lah. Suka berakhir.

0: Okey, mari kita mari semula. Dekat-dekat pukul ni 3:22:20. Pak tak?
1: 3:24.
0: Okey, baik. Tadi kita dah selesai dah. Selesai dah kita punya apa tu panggil perkataan-perkataan tadi dah. Okey, kita ada perkataan yang seterusnya. Cuma ada pembetulan yang masa perikat awal-awal tadi tau.
1: Zah tadi.
0: Zah Baka tadi. Bukan tengah. Bukan tengah teh. Dia kata wek lah sikit seorang. Laut tu biar boleh rasa belaka. Mentara nak jumpa ke gaji ni pandai-pandai lah. Tengah deh.
1: Tengah.
0: Tengah bukan tengah. Tapi T dia satu. Atau T dua baca tengah. Tapi kalau kata kalau takut kita baca gini kat dia. Oh T dua kan. Oh pandai-pandai lah. Tertengah deh. Apa kira. Okay. Next. Perkataan yang seterusnya. Sasepen.
1: Dan susnya.
0: Okey. Kate.
1: Mepeh.
0: Cehing bui semabu. Mepeh dan semabu. Semabu. Okay,
1: kita baca habiskan dulu ayat ni abang ih ni. Okay. Power.
0: Power kita dah.
1: Ya, tak jangan langsung sangat kalau ni kepik uni gi jember dia go.
0: Eh?
1: Kalau uni kepik.
0: Okay,
1: kepik. Uni gi jember dia go. Kepik ni dalam kesusahan lah. Kimi pula. Ayat jember dan wet digabung sekali. Laju Mustafa, jember ke rumah terbuka awak makan free.
0: Mustafa.
1: Tapi bila dah habis makan baru reti nak wet.
0: Okey. Okay. Orang KM pun sebut tengah ke tengah. Oh tengah. Okey.
1: Tengah ni macam kita berjimat-jimat lah kan.
0: Ya, tengah ni kadang-kadang terdesak.
1: Terdesak macam jangan membazir lah. Macam tengah, kena jimat sikit lah.
0: Kalau kata okey, waktu kita bagi perkataan yang seterusnya lagi. Sekejap lagi kita main. Lepas main okey lah. Kang, okey, perkataan ni adalah yang seterusnya mepeh dan juga Semabu. Okey, boleh telefon kita 6235-330
1: 6238-330 atau WhatsApp
0: 0103-444-6632. Okey. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Apa khabar kakak?

0: Sedan Cik Heng.
1: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah sihat. Baik.
0: Mepel dan semambu.
1: Ah, mepel dan semambu.
0: Ayat lebih kurang sama, cuma bezanya maksud itulah kan.
1: Tak apa.
0: Contoh okay. Warna muda mepel dengan airnya, walaupun puasa kau.
1: Baik. Bulan puasa.
0: Okay.
1: Lepas
0: tu
1: semambu.
0: Mana cakap
1: semambu
0: kali
1: untuk orang ni puasa kau. Puasa kau. Cakap semambu. Semambu. Okay, baik, baik. Habis kurang tu.
0: Muaz.
1: Terima kasih Muaz. Dia maksudnya dia berkaitan dengan tadi mepeh. Mepeh tu mungkin daya tubuh lah. Kalau kata semambu tu cakap apa tau.
0: Cakap barang mana macam kalau kita kata-kata kurang kan marah kita pula.
1: Kadang-kadang kata kau. Ada air. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Baik, WhatsApp kita Cikgu Aziz. Cikgu Aziz.
1: Alihlah motosikal ni. Sedih sungguh. Mepeh. Macam nak mampuh.
2: Nak bukit tak kau?
1: Kau nak rata rawa?
2: Cik, rata. Rata je.
1: Membur je. Semabur rata rawa. Tak mari. Ayat belakang tak mari. Apa tak mari nak faham?
2: Semabur rata rawa.
1: Semabur rata rawa. Mungkin fahaman Cikgu Aziz kita lah.
2: Okey, Farid Ali.
1: Semabur kali muat majlis. Pemepih habis orang duk kerja kena habis majlis. Maknanya aturan yang duk betul. Maknanya jadi... Majlis tu jadi harga sikit lah ni.
2: Pemepeh habis orang.
1: Okey, lagi Aida Adam.
2: Okey.
1: Mepeh ngorok ngepeng.
2: Tak ada sen. Maksudnya ngorok ngepeng ni tak ada sen.
1: Ada sen lah ni. Ray boleh berkata hari ni. Jarang dah dengar learning. Betul. Semambu. Macam bolok atau ngaruk lah sikit. Atau lebih tepat keliru. Semambu. Cakap macam kodang kali. Betul. Mepeh ni lembek dah je
2: lah. Lembek dah lesu lah. Orang luar kata lesu.
1: Ada setengah orang tu. Dia sebab berkata semambu.
2: Semambu.
1: Tapi kita semua macam gambar. Semambu.
2: Semambu.
1: Semambu
2: ada kali. Ada orang semambu. Dia bergantung pada keadaan tepat lah.
1: Ya, begitu. Okey. Mishamak kata. Mana Mishamak ni? Bulan ni semambu je. Dah berapa nak napuk lagi jarak gaji ni? Terima kasih banyak. Banyaknya perkataan hari ni. Baru ya. Lagi. Terima kasih yang baru tengok dekat live TikTok ada. Memang hari ni perkataan-perkataan dia memang agak rare. Okey, seterusnya. Hello.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, Mah.
3: Ya, Mah.
1: Okey.
3: Yang mana mepeh. Aku tengok murid ni macam ada awak berdiri.
1: Okey.
3: Kalau
1: kasih lagi. Dah lagi pas ni buat kaki.
3: Cikgu Anu cakap semambuk. Kau cakap mabuk.
1: Cakap semambuk macam orang mabuk. Ya, yeah. Baik, terima kasih Mah.
3: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tu dia. Saya lagi. Halo.
2: Halo, siapa tu?
4: Halo. Cik Kati.
2: Ya.
1: Hai, macam ada orang gosok bira je.
2: Wadah aku lah.
4: Tak ada rasa lagi nak balik.
1: Tiga setengah lagi. Apa lagi? Kau pak apa?
2: Kau pak apa? Rumah
1: dah jeng. Tapi pergi cari laut dulu. Saya sengang.
2: Tak masuk dah ini.
4: Balik rasa panas sapu.
1: Okey, Abang Haji kita.
4: Benda lajuk dia apa nak peringgul.
1: Hari ni perkataan banyak murid hari ni.
2: Mepeh.
1: Ni round yang ketiga dah. Mepeh dengan semabu ni.
4: Lawannya katih mepeh nak nampak hari ni.
1: Boleh tutik.
2: Tak kasih lagi.
4: Tak kasih lagi. Hei, itu buat mabuk kali cakap.
1: ni nak jutuh lagi. Nak jutuh semabuk sama. Orang-orang nak cek hingga tu semabuk pun kalau sembang.
4: Betul-betul.
1: Sama je. Tapi memang kalau hakikatnya wajib tau. Amus mabuk kali kalau sembang.
4: Betul apa
1: kan? Dia tak ada bawa di luar tu. Betul bawa ke konti semabu.
4: Kita kerja ni cakap semabu tu pun pahala dia nak balik tu buang.
1: Betul dah.
4: Dia balik rumah.
1: Balik rumah lagu lain ulok. Cakap semabun je kau lagi. Ada apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Haji.
4: Apa-apa.
1: Aduh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Allah suka dengan kau. Yati EPN kata,
2: okay.
1: Oh, dah apa mepeh. Dah orang cerita kasih dah lagi. Allah, aku tukar sangat awak ni. Tanlah belaka. Terima kasih. Sayang-sayang kita.
2: Nurfa Parker.
1: Okay, Nurfa Parker. Okay. Hak ni pun menarik juga ni.
2: Kita baca hak orang atur je
1: ni. Kita baca hak orang atur ni. Kita tak kata hak kita betul. Hijau. Hak ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mabuk tapir ke guana? Semabuk kat licu.
2: Tak tahu paleko.
1: Nofa, ambu nak makan tapir. Ambu makan tapir. Tapir tu binatang hitam putih tu.
2: Ayat kedua tu.
1: Okey. Tahu dah kita tak boleh lapor kok. Mepel lembek lolik lah. Bulu yang.
2: Dia kata tapir lah.
1: Jangan marah dia. Ambu gurah je. Biasa. Tepat handa okay, tu.
2: Voice note tu kenapa pula?
1: Okey, voice note daripada Onik Allah ni.
2: Sarifah.
1: Oh, ada ke? Kita ada dua lagi yang lah.
2: Sarifah ya.
1: Okey. Sarifah. Aduh lah. Gelekek arit kita suka hari ni. Allah ada arah. Okey. Ha, dak bukir. Kali lagi. Ya dak akak pedal tu lah. Okey, daripada Sarifah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Mepeh molek ikan bahaya kau hati tubuh.
1: Mepeh
2: molek ikan
1: bahaya hati tubuh.
2: Kena ke?
1: Mepeh molek ikan bahaya hati tubuh.
2: Hati tubuh. Orang
5: gitu. Assalamualaikum. Mepeh molek ikan bahaya kau hati tubuh.
1: Mepeh ikan mandu ber. Ikan mandu ber. Faham?
2: Faham.
1: Okey, lagi.
2: Faik Hasan kata semabur ceracuk. Kotak ikan dicakap.
1: Mana?
2: Mepeh lembek loli.
1: Okey, faham. Okey,
2: dari Kak Ba masih Kak Ba.
1: Okey, kita ada Kak Ba bukan kemabur. Okey, salam DJ berdua tu. Siang mak. Terik ni borong belanja hujung bulan mepeh. Buka napok beruk.
2: Aduh.
1: Kesian banget. Kamat lah Kak Abah lah. Pernah dengar pernah dengar atau pe cakap kemabur. Dok gitu.
2: Bukan. Mabur. Tapi takut Kak Abah panggil kemabur
1: Dok tak, dok tahu. Tapi kalau kami dok panggil kemabur dah.
2: Dok.
1: Aduh lah. Okey.
2: Itu dok. Abang Azang.
1: Okey.
2: Wujud dok tapa.
1: Tapa agak
2: pedih pipi.
1: Alah. Okey. Last. Poi BTB. BTB tu benda?
2: BTB lah. Bukit benda.
1: Bukit tak bing? Tak ada piti.
2: Mebeh.
1: Ada piti semabu nak tu nak ni. Jambar jadinya. Yang apa lah mikir. Faham? Okey. Boh. Okey, dah.
2: Kita kopi pula.
1: Kita kena kopi kejap.
2: Ya. Yeah.
1: Lepas tu kita mari semula ke perkataan yang seterusnya.
2: Seterusnya ialah.
1: Lepas ni kita royak.
2: Royak panik ke? Royak dah lebih 5 minit lalu.
1: Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, Amun ambil seperkataan.
2: Kak A. Kak Timu kata ganda dia musik ketang.
1: Musik ketang. Kak A dan juga?
2: Musik ketang.
1: Musik ketang.

0: Bang. Mu sedap kan jila ni mu. Muka je lama dah.
1: Itulah alhamdulillah. Ha?
0: Kerja lama dah.
1: Lama dah.
2: Eh, Mek jangan tahu dok.
1: 17 tahun.
2: Amba tengok kereta baru pula.
0: You dok.
1: Oh, kereta baru basuh. Mu jangan gitu.
2: Eh, hari tu bukan kereta lain.
3: Jauh je
2: pak. Hari tu kereta lain tau. Hari tu warna merah ni biru pula.
1: Aku cat sembuh.
2: Ya tau. Eh, nampak macam lain je. Macam lain je.
0: Lain je pakai
1: kereta. Boleh pakai gaji naik ke sengah. Eh, dok
0: go. Biasa je. Tapi ni, boh bagus kerja. Boh dia naik gaji tau ni.
2: Oh, tu lah senyak-senyak je.
1: Dekat tu. Tahu naik gaji kedua. Aku minta orang naik gaji je.
0: Oh. Mu minta gitu ya?
1: Ha?
0: Mu minta gitu?
1: Ha, itu boh nak naik gaji boh.
0: Kau tidak mahu kerja.
1: Kau mana?
0: Gaji mu ni okey lah.
1: Okey je sekarang ni. Alhamdulillah.
0: Naik kau. Nak tahu naik kau?
1: Memang dia naik.
3: Mu naik gaji.
1: Tinggi dok tinggi juga dalam dalam 200 gitu je lah.
3: Cakap pasal aku boh ni aku pening kepala juga benarnya. Dah kalau aku nak bayar ke awang tu ya aku bayar gaji hari. Tapi ada lah elak-elak yang tersorok tu. Itu aku duit poket lah minta tu.
0: Ya
3: kalau aku kira balik aku rasa mau dudukkan ganda daripada aku bayar
2: ni. Banyak minta pula.
3: Banyak minta pula. Kalau aku kira balik aku semua dudukkan ganda lah aku bayar lah.
1: Pasal apa pun tanya pasal gaji-gaji ni.
0: Dok aku ni kadang-kadang ni ada hak baru ni aku.
2: Dah mudah naik gaji macam kau.
0: Eh, baru ni aku carilah budak-budak masa pinggang ke apa kan. Awal tanya dok.
2: Tanya gaji.
0: Tanya dia kata gaji boleh berapa bulan. Lepas tu boleh berapa riak tanya.
1: Kamu dia gini. Kamu dia ni banyak aku.
0: Awal-awal.
1: 30 hari sebulan kamu dia.
3: 30 hari sebulan.
0: Aku lepas tu aku kabur lah. Aku kabur gaji apa yang makan sini semua. 2 hari je bagi.
1: Oh.
0: Lepas tu dok lagi yo. Dok gaji berapa? Ingat kerja kerajaan nak gaji tu.
1: Dia tak ada piti boleh cari kerja. Kalau ada
2: piti lagi ya.
3: Minta Evan dulu.
0: Ada hal makan sini bukan berat sangat. Pasal pinggang je kok. Ambil-ambil order je kok.
1: Makan pun rida. Nasi dagang, nasi benda.
3: Eh, ni gaji basic kita berapa lah ni kerajaan?
0: Dok kira kerajaan bukan baru ni. Masa tahun
2: 1,007 ke berapa saya yang berdengar? 1,007.
0: Maknanya orang-orang baru kerja start kerja dengan 1,007. Kalau boleh swasta pun 1,007.
3: Aku nak cerita pula dia tepi kat cadangan lah. Aku tak betul. Kalau ada orang sebut kalau gaji basic ni 3,100.
0: Nak naik?
1: Ya.
2: Banyak saya.
1: Aku pun suka.
3: Memanglah dengar suka. Aku dah mikir juga dok bagi aku.
0: Jauh tikah 3,100 kalau 1,007 berapa ribu?
3: Aku tak ingat aku mana. Tapi ada cadangan lagi.
1: Baru cadang lah.
3: Tapi aku mikir juga kalau gaji basic tinggi pun mestilah. Yalah betul lah barang naik semua. Tapi kalau majikan ni lah. Kalau macam aku bayang. Kalau aku bayar basic ke.
0: Kalau seorang 3,100.
3: Aku rasa mau daripada gaun aku 200 ya. Aku nak duduk jual
2: nanti. Kalau 5 orang pekerja mu sayang. Letih mu nak bayar ni.
1: Mesti ramai orang nak kerja kat Mak Jaga Hot Enggi. Basuh pinggang.
2: Basuh pinggang 3,000.
1: 3,100.
2: Amba balik. Amba nak balik kampung
1: balik, balik abu kamu.
3: Tempemu aku rasa senaya lah.
0: Jadi tapi sebab dia gini sebenarnya. Dia kadang-kadang fikir gini kot. Kajang fikir dengan kos hidup sekarang.
3: Betul lah.
0: Lepas tu dengan kereta rumah anak semua. Kalau 1,007 dengan kadang sekarang ni.
2: Kalau duduk bujang boleh lagi tu. Mak Jaga Hot. Kalau berkeluarga rasa.
0: Hot 1,700 pun ada juga majikan Hot Sulah nak ui. Di 3,100 ni memang berat. Memang untuk pekerja suka. Tapi untuk majikan lah tu.
1: Yelah.
0: Tapi tu perikat cadangan baru saya.
3: Ya, cadangan.
0: Aku takut gini. Orang mari minta kerja kat aku. Bagi isu tu. Kenapa kakak ajak anak semua? Jeng aku.
3: Senang bagi muka dia.
0: Kau boleh kira. Minta EPF segala bagai kan. Kerja masa pinggang minta EPF.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, sebuti. Sumpah sampai dia. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam GGOK. Guani kamu orang kita.
1: Baik, GGOK guani kamu orang kita.
0: Okey, guani kamu orang kita.
1: Rabu yang ke? Pak Arok.
0: Ya ke Pak?
1: Ya ke Pak ni. Okey, perkataan yang kita beri tadi adalah dua lagi.
0: Itu?
1: Kak A dan juga
0: Musi Ketang.
1: Musi Ketang. Okey. Banyak yang respon perkataan Musi Ketang ni.
0: Okey.
1: Bermula daripada Sari tadi. Musi Ketang, Ketang tu jalan. Ketang tu jalan musi ke? Ke jalan ngiring?
0: Ada kot musim kot pening.
1: Pening lah kali. Pening. Oh, bakali. Oh. Juli kata musim ketan cari kedai awak sedap nak pergi makan. Oh, ni dari makan-makan nak butuh. Sarah, apa kipsi?
0: Makan dah.
1: Makan dah mi?
0: Tak mi ya.
1: Pak Juli lagi mari. Apa tengok pun musim ketan? Nak kawal pening je.
0: Pening-pening.
1: Beri kawal poreng, Juli kawal goreng. Boleh, badi dengan awak dia. sudah. Adi pakai bayar. Terima kasih Adi pakai bayar. Lagi kita ada Ziha. Kemudian ada ramai ni, ada petang ni masuk ni. Nak kejo berapi. Pok piang masih pok piang. Ada yang tahu okay, Sarah tanya Kak tu kenapa? Kalau Pak dia tahu Pak. Pak dia hampak.
0: Benda?
1: Hey. Hampak.
0: Hampak.
1: Pak.
0: Kalau bukan, kalau kita Kak A benar.
1: Okey, dia kata Kak A tu kenapa? Pak A tu tahu. Hampak, bukan hampak. Bahasa Melayu kita pun hapak aje. Hampak tu lain.
0: Hampak tu lain. Kak A lain.
1: Okey, ada yang ada hok ana tengok sari ayam golek tu. Dak payah musim ketang tau. Okay, ayam ada je.
0: Betul.
1: Okey. Lagi dekat WhatsApp banyak. Nak suka kan marah.
0: Nak suka ke nak nangis.
1: Okey. Farid.
0: Farid Ali.
1: Kak rezeki lama ni. Itulah mesti kita kali cari rezeki. Tak ada.
0: Ni para fana orang tua-tua dulu marah ngak kalau tidur mula lepas subuh tu. Kak rezeki kata dia.
1: Kak rezeki.
0: Mesti kita cari ke spek mata. Nitah depan cermin tengok spek molek ada duk sakut di dalam baju.
1: Okey.
0: Kak Nisa.
1: Kak Nisa ni. Okay.
3: Assalamualaikum Jaya Katih.
1: Assalamualaikum.
3: Mepeh. Bapa nampak mepeh.
1: Tak tadi ni.
0: Tadi.
1: Okay,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, tu tadi ni. Okay. Alolah. Kak paling bau. Galah cucu. Kak paling bau.
0: Kahak, kalau kahak lenguh lah maksudnya.
1: Kahak pala bau, galah cucu, badan berisi mulik. Antak.
0: Kahak kot bukan kahak.
1: Okey. Antak molek. Ada.
0: Atak.
1: Atak molek ni. Kahak rezeki ni tak berkat rezeki katanya Aida Adam. Okay. Lagi. Mana ada hilang dah. Okey. Ada yang cuba telefon kita petang ni. 6235330.
0: 6238330.
1: Okey. Hello.
0: Hello.
4: Hello, assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
4: Okay. Kak.
1: Ya, Kak dengan musim ketang.
4: Kak dengan musim ketang ni wala. Masa kita nak pergi cari benda-benda lah. Musim ketang lah tau kita nak tu tak ada. Cari musim ketang panik kepala-kepala dia.
1: Ambil tau. Musim ketang cari eh. Kita nak memang lah.
4: Cari nak jumpa-jumpa. Betul dah kata. Waktu Kak A Kak A ni kita kata orang macam ke mung kata mung tak ada duit seseng yo. Mung tak kerja ke Kak A mung tak ada pisi seseng kata pada orang lalu
1: Kak
4: gitu. Kak A gitu. Mana Kak A Kak A sungguh lah kata.
1: Betul dah?
4: Betul Kak A sungguh tak ada seseng habuk lah
1: kata. Mana Kak A gitu. Baik. Faham. Terima kasih, Ma.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Luka sangat. Alah, kalau hak ni kalau masa assalamualaikum.
0: Pandau.
1: Okay, Hello.
5: Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Kak A dengar musik ketang. Gajik je pilih dengar tengah ya, sebab nak asal.
1: Ah, ya.
4: Zara bagi contoh ayat eh. Kati. Kedai yang nak terdekuk. Bagi Kak A rezeki mu. Kati. Betul kati. Ayat tu.
0: Betul lah.
4: Dia nak terdekuk. Bagi Kak A rezeki mu. Yang faham. Macam rezeki tak bertambah. Dok apa. Dok berkat. Dok sebetulnya sikit. Dok bertambah. Macam sentiasa tak cukup. Kalau ada pun macam tak cukup.
0: Tak cukup. Betul.
4: Faham Kak A lah. Kalau baca musik kan, okay, saya kata berlega-lega. Zabar contoh ayat, musik ketang saya kita katih. Padahal depan mata je.
1: Apalah.
4: Itulah katih, Cik Hei.
1: Baik.
0: Terima kasih, Zah.
4: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ni, tak adik.
1: Tengah.
0: Dok baca pun nak masuk Sipang jadi Jemba dengan...
1: Baca
0: dah musik ketang. Musik ketang cari bini. Rupanya nusuk berkatil. rohok lah.
1: Bini main-main ternusuk.
0: Angan nak nusuk enggak?
1: Okey.
0: Apa panggil Kahak? Kak Alung nusuk Kak Alung.
1: Kak Alung macam dem ke kurang aja Kahak tu. Lama baca Kohok.
0: Kahak betul dia je cik AK.
1: Yelah. Tapi kalau macam bila dia je gitu. Amba jadi sebut. Kohok. Faham tak? Kohok tu lah.
0: Kohok KO kan? Ni Kahak. Kahak betul macam Kak Atif panggil Kahak. Kami belum ada
1: ulu. Lenguh lah Kahak lah. Kalau macam yang berkiak. Tapi kadang-kadang dia tahu orang.
0: Atas kapun tu.
1: Okay, next.
0: Kak Long
1: bersyuk.
5: Assalamualaikum.
0: Salam Kak Long.
5: Kak Atif.
0: Ya.
5: Selamat bertugas.
0: Yeah.
5: Perkataan Kak jimat-jimat sikit kok musim-musim Kak A ni. Jangan duk makan kedai sangat. Beli hak betul tu. Masuk rumah. Jimat sikit. Musim ketang. Ya Allah lah. Pak guna weh dah ni. Dia buih jalan musim ketang kita. Masuk kiri, masuk kanan. Tak jumpa. Ya Allah, orang tak celah ni rupanya.
1: Wow, dah jumpa. Pada weh dah.
0: Rupanya dah celah tu.
1: Pelagak. Aduh. Okey, lagi. Okey.
0: Hello.
1: Hello,
0: siapa tu?
6: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kak Teng dengan Cik Hei.
0: Ya.
6: Mentum musik ketang ni tau. Musik ketang lagi kedai Ruya. Kedai Ruya you buat baru. Pasti cari kau plastik siapa kamu. Musik ketang tak jumpa.
1: Cari udah lain tu. Bukan cari apa tu.
6: Lepas tu segi Kak A tau. Budak-budak ni bangunlah awal sikit. Sebab Kak A rezekimu bangun tengah hari.
0: Betul.
6: Bangun tengah hari. Bangun pagi-pagi hari.
1: Anak dara. Gitulah.
6: Anak dara Cik He. Anak tuna.
1: Terupa. Terima kasih Kak Ma.
6: Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lapa sebut kata Kak A lah. Kacau. Gitu. Okey, Noor Shakira, musik ketang sekali. Tok Bilal cari copong untuk jumpa nak bangsa kayak gini. Ya Allah, siapa dia pergi gembak ke copong Tok Bilal? Aduh, aruh lah. Tahan lah, deh. Okey, baik. Untuk makluman, untuk makluman, kita ada sedikit makluman kepada pendengar-pendengar radio Terengganu FM khususnya deh. Ada sedikit makluman berkaitan dengan gangguan siaran deh.
0: Okey,
1: gangguan siaran untuk siaran Atri Radio 3 lah. Okey, Hulu Besut menggunakan 88.9 mengalami kerosakan dan juga bersiaran menggunakan ESD buat sementara waktu lah.
0: Okey.
1: Sehingga dibaik pulih. Dan juga laporan untuk yang di Felda Tenang ni. Pertanyaan ni dipercayai kerosakan dipercayai terkena kilat. Jadi sementara tu kalau kata ada gangguan daripada siaran kami, untuk tu boleh boleh bersabarlah. Boleh bersabar, dia ada sedikit gangguan untuk siaran Terengganu FM di kawasan tersebut, untuk frekuensi tersebut. Begitu. Baik kan?
0: Okey, baik.
1: Baik kan?
0: Baik.
1: Oh, mendiung.
0: Oh.
1: Tu.
0: Baik, ada orang salah.
1: Tu mendiung.
0: Oh. Dah tahu lah benda. Oh.
1: Ada orang susuk copong tu, dia baik dengan aku. Tak baik lah.
0: Ada lagi ni, Kak A ni.
1: Lagi.
0: Tu Kak A ni lebih spesifik pada pendapatan atau rezeki lah. Atau lebih mudah faham rezeki tu payuh. Contoh hayat. Mu jangan buat bazir nasi tu. Kak rezeki kan. Itu hak biasa hamba dengar lah orang lama cakap. Kalau mesti ketang pula, nano ekor ataupun pening kepala contohnya. Contoh hayat, baru jumpa barang ni, mesti ketang dah cari.
1: Tapi adik aja tengok dah ni, dia ada berkaitan kak ni tau. Ni bukan berkaitan dengan rezeki. Tapi kita bertahan ataupun catu sikit.
0: Ada. Kak makan.
1: Kak sikit makan tu. Jangan ada ingat. Gigi baca meta tinggi kamu. Mana kak makan, jaga makan. Deh. Okey, baik, kita dah dekat pukul 4 tau.
0: Pukul 4 dah lah tu benda ni. Waktu-waktu asal lah.
1: Kokak.
0: Oh, benda.
1: Aduh.
0: Waktu asal kita.
1: Okay. Kita akan buat waktu asal lah sekejap ni. Kita hari ni hari kami tau. Hari kami. Mana dah ni hari bulan ni hari ni? Okay, hari ni 24 deh. Di Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeru. 4:11 petang. Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Bersukses Tio pukul 4:13 petang. Hulu Terengganu 4:12 petang. Di Kemaman Dongo pukul 4:10 petang. Okey? Mesti kita tadi ke passion nak bagi ubat. Gitan dah rupanya. Ni kalau kerja hospital lah. Tanya makna ni. Sarah kata, biasa dengar ayat, biasa dengar tak je makan. Tak makan, ngekak ada rajin. Dia dua-dua ada.
0: Dua-dua ada?
1: Kalau tak makan ni, dia stay. Maksudnya jadual makan dia tu
0: sama.
1: Kalau bak lagi lah. Bak makan dia taat. Tak lagi. Kalau kak ni dia jaga je kerap makan supaya tak terlebih makan.
0: Tak terlebih lah. Maksudnya ngam-ngam je.
1: Jadi ngam-ngam je. Maksudnya kalau orang yang jaga kecil mani tau, dia kak sikit gula. Dia kak gula, dia kak nasi. Kalau taat ni dia tak mih.
0: Dia tak mih. Betul. Okey, baik.
1: Dia beza tu. Okey, terima kasih Jideng. Singgah, terima kasih dari Ajib Jideng dari Ajib.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, jadi lepas ni, lepas waktu pukul 4 tu kita untuk waktu ruangan waktu asal sebenarnya.
0: Kita dah tawaku dulu.
1: Baik, lepas asal
0: kita ada cakap ulu.
1: Cakap ulu lepas tu dah. Baik. Teruskan layang JJ, okey.
0: Bergamuk orang kita.

0: Bagaimana kita nak kenal orang tu baik? Apa neraca penilaian dia? Nak tahu orang tu baik, bahasa dia tutur itu baik. Kalau bahasa dia tutur itu bahasa yang menyakitkan hati, maka orang tu tidak soleh. Orang soleh tidak akan menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita dok renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita dok renung gitu dok tengok, Allah lah kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel. Agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wang semata-mata jadi bahagia. Dok, bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak jauh sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah besok mau kan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala. Kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu 2 bulan. Dok, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah. Kadang-kadang bagi mak seminggu tu lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia. Tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia. Cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu qawli hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belajar Logat Ulu kembali lagi. Nantikan tahun 2024 setiap Khamis bermula 4 petang dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita bersama-sama Pok Ya dan Kak T.
1: Okey, untuk minggu ni hot pertama ni GGKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKIJJIKI Dah wahid dia orang.
2: Okey, alak lama-lama. Okey, dia panggil lekau. Lekau, L-L-E-K-A-U-K, lekau. Alak ni dia buat daripada buluh untuk hambat burung dalam umur padi lah.
0: Lebih menarik, lebih padat, lebih kemas. Hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.
3: Pakat dengar semua ni deh.
4: Ya, yeah, pakat dengar semua ni deh. Bagi kita mari semula lah ke dalam ruangan Cakap Ulu. Jadi minggu ni kita bersama-sama dengan Pak Ia. Ada dengan kita.
1: Ya.
4: Aduh, minggu lepas kena dah tau. Agak minggu ni butil lah.
1: Ini minggu ni butil lah ikit.
4: Butil lah ikit cakap ni.
1: Sebab senang-senang je Pak Ia bawa ini.
4: Senang mau.
2: Itulah.
4: Senang mau. Kami ni hak dengar ni. Boleh. Okay.
1: Sebelum kita nak biar masa kita sekejap dekat hari ni kan. Okay, dalam lebih kurang 35 minit ni. Okay, Pak Ia nak tanyalah pendengar-pendengar kita ni, boleh WhatsApp ikut TikTok ni. Demi boleh tak wayak benda hok demi faham dengan perkataan kabau.
4: Kabau.
2: Kabau.
1: Jadi K A B kabau, B O U K kabau, ataupun orang Kuala sebut kabuk lah kot eh.
4: Kabuk.
1: Kabuk. Benda hok demi faham dengan perkataan kabak ataupun kabuk ni.
4: Kabuk ataupun kabuk lah. Orang lain kuala kita panggil kabuk.
1: Kabuk. Orang lain ulut kami ni sebut kabuk.
4: Ya.
1: Yeah. Okay, kita ke cakap ulut kita petang ni. Okay. Kata hok yang pertama petang ni. Okay. Kinya.
4: Ha?
1: Kinya.
2: Kinya.
4: Aku duk bayang ayang tu.
2: Duk bayang ke ni berkiah. Berkiah ni. Macam balos umur lah kalau kat teh mu. Balos umur dia.
1: Okay. Kiyah.
4: Kiyah. Kiyah.
1: Okey.
4: Okey, ada yang boleh ada khabar kita? Kiyah tu benda apa? Tapi kalau kata kiyah tu, kai.
1: Ya, cik yang kata kai. Okey ni. Kiyah. Dia kena ngidau sikit lah kita bayar. K I Y A H. Kiyah.
2: Kiyah.
4: Kiyah.
1: Kiyah ni apa ya boleh daripada keidah kita ni.
2: Kaedah ke ni?
1: Dia tengok buat live tu pokoknya masuk live dia kan?
4: Berkiah ke dia sebuah

0: Kiah itu.
1: Dia pun ada sebut kiah.
0: Oh, situasi ke situasi lah.
1: Okey, okay. Limit tak, tak, tak, tak ada guna teka ke kiah ni. Ya,
2: boleh lah. Nak tak wasak dah pun.
0: Sikatan dari nama, nama Kia. Itu itu itu brand. Itu brand. Itu brand. Itu brand.
1: Ni Kia. K-I-Y-E-H. Kia.
0: Okay, Kia.
1: Pok ya, buat clue deh. Anggota badan.
0: Oh.
2: Kia. Anggota badan.
0: Kuih.
1: Fizikal. Fizikal badan kita ni. Kia.
0: Nama berami ya? Sudah lah.
2: Tak tahu.
1: Mana dia kukau ke?
0: Saya tanya lah. Itu tu nak kukau. Kita biar dia sudah dulu baru kita tanya dia.
2: Tanya ni. Iklan ni.
0: Hal tu tu. Tak apa. Teluk cerita. Ambil gini lah. Jalan lah dulu.
1: Jalan dulu.
0: Jalan dulu.
1: Okey. Kiah ni mana maksud dia? Buci.
0: Oh, buci.
1: Buci. Buci ni disebabkan perut kita kenyang lah. Bukan sebab. Benda buci sebab ngandau ke? Bukan.
0: Ya.
1: Sebab kita kenyang perut.
0: Buci kiah, kiah perut gitu.
1: Kiah. Buci disebabkan kenyang.
0: Seeh.
1: Seeh lah di mirai ada.
0: Seeh eh.
2: Seeh sooh. Sooh ada ke tak?
1: Sooh. Ayah dengar panas sooh macam dengar.
0: Sooh ada mana? Tapi kalau belah-belah utara, sooh.
1: Sooh.
2: Sooh.
0: Belah utara macam ke Taiping, Baling, Kedah tu kalau negang dia panggil sooh.
2: Sooh eh.
0: Kalau seeh tu.
2: Seeh lah maksud dia.
0: Tapi belah ni belah oleh ulun dia panggil kiah.
1: Kiah.
2: Kiah.
1: Ulat lemong ni terbayar belah kapal ke edan tak? Okey. Kiah maksudnya buncit disebabkan kenyang.
2: Kenyang berdua lalu macam makan.
1: Kenyang berdua lalu.
0: Khabar kiah bukan tiuk. Bukan tiuk kaya khabar.
1: Bukan khabar.
2: Bukan
0: khabar. Jangan orang ke. Lentis. Lentis.
1: Okey. Ayat ulut dia. Okey. Okey. Nyetibang ke nasi. Pak pinggan asam. Wei, pula. Kau nak baca kan? Okey, you kena baca betul dah kita dah faham ni. Okey. Okey. Nyetibang ke nasi pak pinggan lasang wei. Okey. Awe lapo dok lalu. Siapa kenyah perut ni? Pak kenyang betul lah kita rayak kan.
2: Kenyang betul.
1: Ni, albums.
2: Album Zami.
1: Rayak benda.
2: Buta.
0: Buta apa perut?
1: Buta perut-perut. Pak dia kata, pahak ni, buta perut-perut. Ya, ya, sebut gitu.
0: Kata tadi lah.
2: Perut-perut.
0: Maksudnya kawan tu aja tengah. Kami baca teng lah.
2: Teng
1: lah. Hari ni Pak dia dengar lah adik lah.
0: Boyah, iya.
1: Boyah lah.
0: Boyah lah. Betul?
2: Boyah perut-perut lah.
1: Buyah.
0: Boyah ke boyah?
1: Buyah kan?
2: Buyah kan?
0: Ingat kiyoh nama orang tadi. Tu kiyoh.
2: Kiyoh tu lah.
0: Dia kalau lupa kiyah.
1: Bukan Rocky.
0: Rocky.
1: My name is Rock. Nama betul Rocky ah.
2: Dah macam kalau di Terengganu Kio. Kalau luar kalau hak Kio yang sama tu Kia.
1: Bukan ada seorang ni seorang nama kawan Pok Ya ni. Pok Ya panggil lah. Jupe kan tengok jalan. Nama ni Rocky ah. Jupe, Kio panggil. Dia marah Pok Ya.
2: Patut dah nyahu.
1: Nyahu dengan marah. Yang mau janganlah panggil aku Kio sini. Panggil Kia. Hilang dah orang. Mana orang Ash?
0: Kia
1: lah. Kia rasa pun dah.
0: Orang Kia mok saya tahu.
2: Tak apalah. Tapi masalahnya kita orang tengah panggil Kio. Ya. Tak kalau lupa panggil Kia.
0: Mok Kio, mok Pio.
1: Ada saya nama besar. Pak kalau lupa Echa kau.
2: Echa.
0: Nama besar. Alah padang. Okey, Muju bukan kiyok. Kiyok tu ayang.
1: Kiyok tu ayang. Kiyok. Dia sengor sikit.
2: Apa satu lah unik lah. Kalau buat gitu, kita apa satu lah.
1: Kita ada makanan dalam bahasa standard. Okey. Dia makan nasi sampai 4 pinggan kerana terlalu lapar. Sehingga menyebabkan perutnya menjadi buncit kerana terlalu kenyang.
2: Kenyang dah lalu katipun.
0: Tak ada lah kiosnya.
2: Tak ada
1: lah kiosnya.
0: Duduk Kuala Lumpur tu tak ada lah punya kios.
1: Kios tu gerai kan?
0: Kios tu kena kecil-kecil.
2: Okey.
1: Yang kedua. Pak ni biasa juga ni. Mungkin kata dengar kot dia punya.
0: Sebab kenyang. Kiah je.
1: Kiah. Beting lah pun dia sebut ke bukan?
0: Boyo. Adalah ke boyo. Boya.
2: Di atas kapung lah.
1: Ini abu cik tu.
0: Abu cik. Hari ni cik dah main nama orang. Oh. Kita lelok sebut habis nama kapur dia.
1: Okay, okay, yang kedua ni biasa dia. Okay, yang kedua MBA. Sebut?
0: Ha? Mbah.
2: Mbah.
0: Mbah.
2: Oh, mbah ni dia tak apa nak kering mana kain. Dia mbah ni ada lagi nak kering.
1: Ha.
2: Ya tak? Mbah.
1: Ha, kalau ceheng kan dia? Mbah. Ha.
0: Dia kalau mbah,
2: kalau berkabur kat atas lah, dia kain tu buat apa? Mbah bagus. Sakut dia hanger lah. Hanger tu. Oh,
0: belah.
1: Okay, kita wayak lah. Biasa kain, biasa kain mbah ni kain yang kain. Ha,
2: kain lah.
1: Macam kain tu kita kata lembak lah.
2: Ha, lembak. Dia tak apa-apa nak kering mulai. Gitu, okay. Panggil mbah.
1: Mbah mana dia lembak.
0: Dia tanya mok, rasa mok sebut dia dah bunyi, dah sebut lembak kau. Tapi bukan mbah.
1: Bukan mbah.
0: Dah tahu. Rasa dia, dia sebut lain. Tuala lembat. Bukan lembat. Lembab.
2: Bukan lembat. Lembab. Mbah.
0: Pi, pi.
1: Kalau kalau macam sebaya tu, ambar kan?
2: Ambar.
1: Ambar sebaya.
2: Ambar je unik ni dah. Gitu.
1: Okey. Ayat uluk dia. Okey. Puyang ujang ni. Payah unggah lah kain bajuk nak kerai. Ni jadi mbah gitu.
0: Hati tanya mok. Semua masih bakar. Ha, benda ni.
1: Okey, orang Kuala.
0: Orang Kuala.
1: So, sebut benda mbah ni, lembak.
0: Kalau kain lembak ni, kata apa ni? Orang Kuala.
1: Kain lembak, orang Kuala. Kukuk lagi petang ni.
0: Itulah hari ni dah kukuk mani.
2: Oh, nyari.
0: Pah mana orang?
2: Tahu.
1: Habis orang tengok lah. Dua, tiga orang kukuk lah ni.
0: Hak tengok tu satu. Hak kukuk tu surang dua.
1: Dekat-dekat mbah benda.
0: Ni tanya, mana ijak? Oh, ijak. Kenapa ijak? Kalau kain lembak ni, panggil lembak, panggil lembak tu.
2: Kami mbak je, siapa kami?
1: Panggil. Dia ajak kapa mau ajak.
0: Ajak. Ajak. Ijak on the way dari Tokah mari kita ke Terengganu ni. Wah, dia lah.
1: Oh, dia.
0: Jalan kali.
1: Hingga urat ke?
0: Dah, buat bini lah. Ingat
1: ke tak ada lagi. Kok hingga urat pandu lah.
0: Buat bini. Dah.
1: Okay.
0: Dah lah, boleh balah.
1: Okey.
0: Okey.
1: Pokoknya terjemah dok dah.
2: Terjemah standard.
1: Terjemahan dalam bahasa standard.
0: Okey. Yeah.
1: Bila musim hujan, kain baju jadi susah nak kering, jadi lembap je.
2: Okey.
0: Mbah.
1: Mbah.
0: Mbah. Lembah lah.
2: Yang apa dah? Tiga.
1: Yang ketiga.
2: Okey.
1: Tiga lalu dah.
0: Tiga lalu lah.
1: Okay. Yang ketiga. Likau. Likau.
0: Likau. Ikut kepung ada.
1: Okey. Ije dulu.
2: Ije dulu.
1: L I K A U N G. Likau.
2: Likau.
0: Ada G tak? Likau.
1: Dia kadang mungkin kita uluk dengan atas tak? Macam ada G kadang dia bunyi tak bunyi je.
2: Dia ikik-ikik dia bunyi.
0: Kepung.
1: Likau.
0: Kalau kami kepung lah ataupun ataupun gulung. Ada dua. Sekepung, segulung.
1: Sekepung, segulung. Okey.
0: Ya.
1: Okey, tu buat cik yang faham. Kapal cik yang faham.
0: Ada dua.
1: Kepung dengan gulung.
0: Gulung.
1: Kalau macam kat teh pun ni, likau.
2: Likung ni, dia benda macam tali ke tak?
0: Musing
2: lah. Tali tu, likung lah setepak. Dia setepak aja. Dia tak banyak tepak.
0: Maksudnya, ia bukan likung tu gulung untuk hipang. Maksudnya, kita gulung atau kita getang tali pun ni. Kita getang, okay, likung pokok tu.
2: Betuk bulat.
0: Dalam ada kerungan lah.
2: Kurung.
0: Kurung lah, lebih kurang lah.
1: Okay, ni... Kalau hak dimi wayak ni banyak kurang lah tak?
0: Kurang, likung.
1: Okey. Macam hak wayak ni mungkin lebih kurang sami tapi macam lain sikit lah kot lah. Okay. Macam likau ni macam kita pusing.
2: Dia bulat tang.
0: Pusing?
1: Contoh. Mari sini likau kat mana?
0: Maksudnya gitulah maksud kami tadi. Tali tu likung pokok tu, mari pokok ni, likung tak sini mula. Maksudnya pusing jugalah.
2: Betul pusinglah. Zasa kalau pegang ni kita sengi surang kau mai tengah buat kerja ni. Kat tehai.
1: Dok ni ni sang.
0: Yalah dah amoi. Mari amoi kami gini nak mari ni. Gi kemak lah.
2: Sarah kata likung habis kebun dia kot masa
0: tu. Betul lah likung. Maknanya ia macam kepung tu dalam keadaan pusingan lah. Begitu.
1: Baru jawab ada tak tahu lah. Kukuk lah kini mi.
0: Kukuk lagi. Likaga. Likaga mana bulu khabar?
1: Likaga pula.
0: Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Tuhan ku. Berikanlah hidayah kepada Kaabah.
2: Aku kata likung burung tak nampak sikit abuk.
0: Likung burung
2: tak nampak sikit abuk kita.
0: Cari burung.
2: Macam abu kata mbak tadi tu macam mamba. Mamba kok ikan mamba.
0: Mamba maksudnya apa ke?
2: Lari tu. Lagi.
0: Mamba maksudnya apa ke?
2: Lagi mbak tu. Mbak lah.
1: Okay, ni ayat Pak Yan lah. Untuk likau ni. Kalau Pak Yan tajam, kita patut pusing lah. Okay, ayat uluk dia. Gua ni lambat sangat puak mikir siapa sini. Likau ikut jalan mana?
2: Tahu belum. Likau tak lain.
0: Ada yang faham nak jawab tau? Kau atas timbok.
1: Kau atas timbok lah.
0: Atas timbok lah, Wan.
1: Kalau ikut banuh kan lambat, ikut siapa mu? Ingat ke banuh tu mana?
2: Banuh ni mana dia ikut jalan.
0: Jalan halus lah.
1: Jalan shortcut dia.
2: Jalan mana?
1: Denai lah.
2: Dekat lah ini.
1: Dan lagak ke banuh ni.
0: Berapa dengan muka yang sebut ni.
1: Okay. Terjemahan ke dalam bahasa standard. Okay. Kenapa lambat sangat awak semua sampai kat sini? Pusing ikut jalan mana?
2: Okay, baik.
0: Itu
2: tiga
0: kataan. Tiga dulu lah. Ramak-ramak dah rasa macam ke rasa. Hai, opening je.
1: Ni pun kukak dah sikit ni lelaki ni.
0: Adalah uduh-uduh ni. Dahlah senyap tu pas kami tiga ni.
1: Kenyah senyap, mbak senyap. Boleh likau kukak lelaki.
0: Kukak lah lelaki.
2: Faham
0: kukak. Nampak aku ni, muganya, olah. Moga dalam keadaan angin ni kau. Tak bukti mana lah.
2: Itulah kata.
0: Baik. Kita lain dulu lagu.
1: Ya.
0: Untuk petang ni. Sayang-sayang kita. Ya bani ya badang lah.
1: Ya.

0: Baik, kita bagi semula. Ke ruangan apa tu panggil?
1: Cakap Ulu. Macam Pak Idik Adik ni, dia kata likung ni tadi tu likung tali atau buat bulatan, betul lah.
2: Betul lah. Sambung tu
1: lah. Sambung lah.
2: Catum.
1: Okay, baik. Yang keempat pula.
0: Okay. Kukuk lah ugel.
2: Jangan buat lebar kita tau. Okay. Yang keempat, kacang. Kacang.
1: Kalau kami, kacang tu terkejut. Kacang aku.
2: Ni kacang.
0: Kacang ni bukan. Bukan keracu.
1: Kacang. Ejek boleh?
2: Okay. K-R-A-C-A-H. Kacang. Kita kena ejek ni payuh sikit tak? Gitulah pokok ejek. Kacang.
1: Betul-betul. Tapi kacang. Itulah mana kita nak sebut pula ni. Kacang.
2: Ni kacang ni.
0: Kacang ni macam dia macam bunyi kan?
2: Kalau macam yang kata macam memang kita dengar macam bunyi kan? Bukan kacang ni, kacang.
1: Kacang.
0: Aku takut bunyi tu.
2: Okey, K R A C A H. Kacang.
1: Tu hijau dia gitu. Ada kala ada je dengar
0: ni. Dah mari.
2: Ni apa bunyi wei ni? Cakap saya dengan apa bunyi.
0: Kacang.
2: Dia keluar lah ni.
0: Bukan. Bukan khatun, bukan mana?
2: Bukan. Kacang. Kacang. Perbuatan.
0: Aku pun takut. Ayi, aku pun takut. Dimi takut. Kamu segum ni. Setekan pun dengung kami.
2: Jangan. Okay. Mana?
1: Tak.
0: Kok mana ni?
2: Tengok Zang. Zang jawab ni.
0: Zang, kenapa Zang?
1: Dia kata kok masuk
0: mecuk
1: kat tu kanja.
0: Kacang tu mecuk ke?
1: Kanja ni kejuk.
2: Okey, Zang kata kat teh kanjak ke tak?
1: Kami keracak kami, keracak. Keracak ni macam orang cukai kita kan? Cukai kat pinggang tu.
0: Apa
1: gitu?
0: Terperanjak.
1: Keracak kami kecek-kecek gitu.
0: Keracak, bukan acak.
1: Keracak ni macam terkejut lah.
0: Bukan kata kejuk, bukan kejuk lah.
1: Kalau keranyuh tu, dia seluh sikit.
0: Awak ni pakai kehek lah ke dah? Dia pandi kehek dah. Khatnyak, khenyu, khatui.
1: Kau.
2: Sarah.
1: Kanyuh ni kejut juga tapi
2: kanja dia ke je. Dia tanya. Bukan.
1: Kanja.
0: Dia
1: orang Kuala dah. Orang Kuala kanja ni kejut ke?
0: Mampu. Dia pandi kehek dah.
1: Duduk-duduk.
0: Boleh bedah lah aku ni.
2: Okay. Kacah ni pokoknya banyak lah.
0: Okay. Ya lah.
2: Kacah ni macam kita jalan laju. Berjalan laju.
1: Jalan laju
2: Jalan laju lah. Laju.
0: Kalau kita jalan laju, panggil dia.
2: Kan kita banyak kan jalan gait-gait. Awak kata sebut jalan dia, saya sebut. Kedek-kedek kan boleh jalan dia? Ada.
1: Kayuk tadi tu?
2: Bukan ada. Kalau macam jalan gait-gait ni macam melenggang kan. Gait-gait pun nak pergi kau ni seorang.
0: Ya, buat kita ni gilik dalam tanah ni.
1: Kalau kat tadi kat teh ayah cerita pasal beruk ni, buat kayuk kita jalan.
0: Yelah, buat kayuk.
1: Dia kayuk-kayuk ni lebih kepada orang hak besar.
0: Okey, siapa tahu dekat TikTok lapor eh? Siapa ni? Kita boleh saksikan ni? Kata-kata kalau beruk ni.
2: Cetuh dia lah.
0: Kalau jalan ngek-ngek.
1: Jingkit.
0: Goni ngek-ngek.
2: Zang, kan jalan jingkit pun kalau bukan sebut jingkit ke?
0: Orang kalau bukan ajan je.
2: Lawak lah Zang, jingkit lah.
1: Jalan laju.
2: Orang kalau berang jalan jingkit. Terjikit-jikit. Jalan tinjik dia sebut tak?
0: Tinjik
2: jalan.
0: Ataupun jinjik lah. Habis-habis kurang kan. Kalau pandang kalau berang tu jinjik lah.
1: Kami tinjik.
0: Kalau menjang. Kalau menjang tinjik.
2: Gua ni jalan tinjik-tinjik mana.
1: Sakit kaki.
0: Pulang balik hak jalan ingik-ingik lah.
2: Enggak-enggak.
0: Enggak-enggak lah. Apa aku.
2: Kata ada sel. Apa yang ingat lah.
1: Jalan-jalan. Kalau ni. Mune tak kena jalan awak ngi
2: tak senang.
0: Masalahnya kita lek Kuala. Kita lek Kuala ni nak tanya dua orang ni. Ni masalahnya ayat itik. Dua ni hak seorang penih tu. Seorang duduk kau paruh tu. Allah, kalau kau duduk Kuala tanya tu, nak penami. Dua-dua lain. Tak kalah kali.
1: Ngi tu senang.
0: Tu dah mari dah mari surang lagi hak
2: kawan
0: tu. Mari hak tu kat punah ranah habis.
1: Dia jalan laju dah.
0: Ngapa ni? Enggak-enggak.
2: Enggak-enggak. Ni kacang kan jalan laju ni.
1: Jalan laju ni kacang.
0: Nampak?
2: Macam melenggang kan? Kau ni enggak-enggak seorang.
0: Enggak-enggak seorang ni tak jalan. Pas buah ping baru nak dengar.
2: Tapi Pak Ayah ingat kata ada sel kata orang tak mari.
1: Tak mari.
0: Tapi biasa kalau orang jalan kacang ni orang pendek. Orang pandok. Guru ni.
2: Dok marit.
0: Kalau
2: kendek-kendek ya, kemudian.
0: Kendek-kendek.
1: Bukan. Terkendek-kendek tu kalau kita duduk saja dah.
0: Itu duduk kita. Jalan suruh duduk.
2: Duduk ni, duduk cangguk ke?
1: Keduduk atas kerusi tu kan. Kita buat kendek-kendek tu. Apa mula kendek-kendek?
0: Tatih. Kalau tatih.
1: Tatih tu macam budak-budak.
0: Budak-budak.
1: Budak-budak baru nak jalan.
0: Khabar kata keracang. Keracang tu. Bukan jenjek, bukan. Kacang jalan laju. Nak kamu jalan laju ke mana? Perigah. Jalan perigah tu. Jalan model nak gaduh-gaduh gitu.
1: Jalan gedek-gedek tu.
0: Gedek-gedek tu je lah kau pendek. Ni jalan laju cepat sikit lah daripada kala.
2: Yelah.
1: Tak perlu buat ayak pula lah.
0: Okay. Dah okay. Lah kami nak uyak. Okay.
1: Berakhir budi pemangat ni.
2: Okay. Ayak uluk dia eh. Okay. Orang ke atuk tu dalam gelak tu. Nah. Nampak kacang je jalan dalam bawah lapu jalan tu.
0: Faham? Mana jalan je dalam keadaan tergesa-gesa.
2: Sesuatu lesak je tak apa kau ni. Okay, pokoknya ulang mula. Orang ke atuk tu dalam gelak. Nampak kacang je jalan dalam bawah. Nampak kacang je jalan. Bawah lapu jalan tu. Sedar-sedar lesak lah.
1: Laju pun benar. Detung
2: Itu okay. Terjemahlah bahasa standard. Orang ke hantu yang berjalan dalam gelap tu nampak macam laju je berjalan bila berada di bawah lampu jalan. Sedar-sedar hilang.
0: Detung hari Ali kata. Jalan decung eh.
1: Okay, yang kelimi.
2: Okay, yang kelimi ni biasa ni. Deny. Deny.
1: Tak kena balik lah. Mungguh apa kita hari ni.
0: Deny.
2: Deny.
0: Bukan deny.
1: Deny ni di sini lah kok.
0: Di sini kasih.
1: Deny di sini lah kok.
2: Kita tak care Remy. Awak dengar kami. Deny. Mana deny?
1: Deny di sini.
2: Okay. Eja dia. D-I-N-A-I-N-G. Deny.
0: Deny. Ada G nak bunyi belakang lah.
2: Betul dah payah kabur tadi.
1: Tidak apa nak G.
0: Aku dengar deny orang putih. Bukan Afi, itu deny, D-N-Y. No, not like that. No, we are talking
2: ada
0: like
2: ada G, tapi dia bunyi lalu sikit-sikit.
1: Sikit bunyi G.
0: We are talking internal of Terengganu. Okay,
2: deny.
0: Deny, D-N-Y tu deny Afi lah. Tapi yang ni deny. Bunyi G. Takkan D.
2: Sikit je.
0: D-E-N-A-I-N-G. Deny. Bukan good night.
1: Zang kata sini.
2: Ya ke Zang?
1: Di sini ya.
2: Okay.
1: Ada
2: lagi? Ada lagi tak?
1: Ini G night.
2: Good night.
1: Good night.
2: Yeah. Okay, baik kabar dah. Okay. Di night ni maknanya di sini.
1: Di sini.
2: Kau pergi kalau bukan kan?
0: Tapi
2: waktu bagi di night.
0: Takak dah ni. Dia kata denung. Dia sebut dah begitu.
1: Hari tu dekat denung.
0: Dia sebut denung. Di night. Bunyi dah.
1: Di sini lah.
0: Dia kata.
2: Dia lepas dia payah sebut lah. Kita.
0: Minggu lepas tak butik.
2: Lepas kita.
0: Kita.
2: Minggu ni deny. Maksud dia di sini.
1: Di sini. Okay. Ayat dia.
2: Ayat uluk dia. Kami belik wah pelang murah deny lah marai. Lima ria je 3 kilo.
1: Apa dah boleh aku kata?
2: Dah mudah wayak.
1: Tak payah wayak kalau murah
0: kita. Yelah denuk lain. Denuk tu denung.
2: Di sana. Deny.
0: Deny tu di sini.
2: Di sini.
0: Itu dia wayak tu. Gitulah. Bertadik lah. Jalan okay. Gek-gek. Jalan nama-nama ni. Banyak
2: kaca. Ugen.
0: Kaca. Dulu pernah cakap dah pasal benda ni.
2: Kendai-kendai mana juga.
0: Okey ni. Aku beli ikan air. Aku balik aku kusi mu eh.
2: Benda kusi eh?
0: Aku kusi mu eh.
1: Kukuh mu eh.
2: Kukuh eh?
0: Oh, kusi muai.
2: Aku beli kaya, aku balik, aku kukuh muai lah.
1: Kukuh muai tu maksudnya. Semua lah.
0: Kukusi tu ni.
2: Kukusi, kukuh lah kau.
0: Kukuh. Tanya sarah tu, dia tulis. U-K-U-S-E.
2: Okay.
0: Kukuh muai. Betul.
2: Kukuh muai. Okay, terjemahlah bahasa standard.
0: Kukuh lah. Betul lah kukuh, betul.
2: Kukuh-kukuhnya, kukuh dalam talang. Tak mau sambal dah lah. Sebab dia ada kait dengan birok sungai.
0: Kali lagi.
2: Kuku-kukunya, kuku dalam talang.
0: Kita boleh nyok, tak boleh jawab tarang.
2: Betul juga. Okay, tajemahan dalam standard. Okay. Kami beli buah mangga yang murah kat sini lah semalam. RM5 je 3 kilo. Gitu.
0: Betul eh?
1: Betul je lah. Okey,
0: boleh?
2: Boleh.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Ulang balik.
0: Jadi kita ulang balik lah. Ulang balik.
1: Limi kata Ang.
2: Okey, limi kata Ang, Neng. Okey, yang pertamanya kiah, maknanya perut bucik lah disebabkan kenyang perut.
1: Okay.
2: Yang kedua, mbah, bermaksud lembab. Yang ketiga, likang, bermakna pusing ataupun lima wajak benda ni.
1: Likung
0: lah, pusing.
2: Pusing kan?
0: Dia macam keliling gitu lah.
2: Keliling
0: lah,
2: okay. Yang keempat, keracah, maknanya jalan laju. Dan yang kelima, dinai, maknanya di sini.
1: Okay, baik.
0: Itu
1: dia
0: lima kata Ang.
2: Ada ucapan ni, Cik Engah.
1: Okay, boleh ucapan.
2: Boleh. Okay, kita ada ucapan daripada Fitri ni, daripada IBJ Udo Terengganu lah ni. Okay, katanya nak sampaikan ucapan kepada semua pasukan yang akan bertanding dalam kejohanan Mara Lasak KDNKA 2027 yang akan berlangsung di negeri Terengganu.
1: Okay,
2: bertempat di PGA BN 9 Gombadak, Kuala Terengganu, pada 27 hari bulan 9 2026 hingga 30 hari bulan 9 2026.
1: Baru 3 hari juga lah.
2: Okay, katanya pasukan pasukan bertanding semua pasukan gerakan ARM PGA seluruh Malaysia, pasukan gerakan udara, pasukan polis Marine PPM, pasukan simpanan persekutuan FRU, unit tindakan khas UTK, pasukan 69 komando VET 69 dan juga kontingen Terengganu dan kontingen Pahang. Dia ucapkan selamat datang semua ke negeri Terengganu.
1: Selamat datang lah
0: ke negeri Terengganu ni. Jadi gitulah, insyaAllah pukul 5 petang lagi kita akan sama-sama ikuti utama berita utama 5 petang.
1: Okay, kita mari patuh dengan pilihan retro dan kita retro. Ada tajaan sikit lah bersama penerima kejap lagi dah.
0: Baik,
1: pada berita.
0: Baik, terima kasih Pak Yang untuk minggu ni.
1: Terima kasih Pak
2: Yang. Jumpa Kati pula minggu depan.
0: Minggu depan pergi lah.
2: Pih dah.
1: Depan tak tahu.
0: Tak lagi tak?
2: Tak lagi ke?
0: Oh, berapa hari bulan lah.
2: Bulan dah minggu depan. Boleh 10 dah kita.
0: Ya.
1: Satu.
0: Bulan satu lah. Satu bulan lah.
1: Satu.
0: Dah tu lagi lah tau.
1: Dah lagi.
0: Kalau doknya boleh tahu lah siapa dia. Tapi hari 30 tu Rabu. Rabu tu bukan kita dah. Bukan kita. Confirm bukan kita. Pasal benda. Ahad satu tu kita. Jadi hari Ahad tu kami dua.
1: Kami dua kan.
0: Ahad kami hari... Oh yelah, 28 bulan kan kita tu. Ni ada orang ada orang yang diberikan mandat untuk nyanyi. Orang tu ada dekat lah.
1: Dah ingat dah, jangan awak dah ingat.
0: Dah jangan awak dah ingat wei. Jangan pakai ingat belakang eh. Okey, baik. Jadi insyaAllah minggu depan bukan kami lah. Kami dah 2 hari Ahad Senin tu.
2: Tapi dah dengan Kati minggu depan.
1: Tapi tak tahu lagi lah. 40
0: lagi je 2. Tak tahu tu. Tahu. Okey, baik. Jadi kita mari semula lah belakang lagi.
1: Ya.
0: Dah jadi okey.
2: Gua ni kamu orang kita.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Jijik, okey, guna gamut orang kita cek hand dengan Kak Teh hari naik.
2: Taknya lagu ni pernah jugat. Pernah jugat dengan lagu ni, weh.
1: Weh, ho. Jugat hari naik.
2: Jugat jam.
1: Pandang orang-orang, weh.
2: Nyemus tinggal tu, nyemus tinggal ni. Lihat belakang tu, set-set demo tu benda, ha?
1: Okey. Tapi dengar boleh lah, awak cik petang tengah kerja.
2: Ya, yes, sepatutnya kena faham betul.
1: Sebab cik hand pun kau ulu juga tau.
2: Kamu ulu juga, weh.
0: Petang Rabu dan Kamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh, dalam GGOK, Tuan Ikamu Orang Kita.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, baik. Jojo, okay, gunakan mohon kita. Kita mari semula untuk jam yang terakhir tu.
1: Yang terakhir untuk pilihan raya terus.
0: Tapi sebenarnya kita...
1: kita cuba nak menghubungi Pertima. Habis sekejap lagi kita berhubung padik dengan Pertima.
0: Cuma kita nak siarkan dulu lagu daripada pilihan daripada Paijang.
1: Paijang Kapur Lebok.
0: Kapur Lebok.
1: Nak dengar lagu Pusara di Lebuh Raya.
0: Dalam berjalan... Oh, bukan hamba. Salah.
1: Bukan.
0: Eka Matra. Okey, lepas tu insyaAllah kita cuba dapatkan balik.
1: Dapatkan Pertima.
0: Dan juga lepas tu kita ke... Lapor Away.
1: Lepas tu kita ada Bisonet.
0: Ya, dan lagu-lagu selepas itu kita akan maklumkan selepas ini.
1: Okey, baik.
0: Pilihan
1: retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, baik kita mari dah. Perut dah mula berkeroncang.
2: Ya, berkeroncang. Macam-macam lah.
1: Baik, hari ni kita nak pergi ke Nyo Patah Sahau.
2: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu kita je. Okay,
2: mana yang tempat ni?
1: Yang terletak di Kampung Mengabang Lekor. Mengabang Lekor ni.
2: Mengabang Lekor.
1: Ya, Nyo Patah Sahau Kuala Terengganu.
2: Macam-macam menu ada.
1: Jadi di antara yang famous situ lah deh. Apa rasa yang mereka sapa dah ni? Kopi pink batu rakit.
2: Okay.
1: Nyo latte. Fried shrimp fritters. Udang.
2: Udang.
1: Yeah. Jangan suka. Udang goreng. Basi tu. Okay. Nasi lemak dengan grilled chicken.
2: Dia kuai tiaw goreng.
1: Kuai tiaw goreng. Goreng kan goreng.
2: Betul goreng.
1: Roti kapal. Betul. Betul. Amba je siapa.
2: Okay.
1: Roti kapal. Roti bakar kaya. Cucu udang. Pulut lempa.
2: Okay. Lepa ke lepa?
1: Lepa. Nasi kari.
2: Burger yang crispy.
1: Fish and chip. Nasi goreng terkujur ni mesti hujang ada lah.
2: Kopok lekor.
1: Nyok kopi.
2: Coconut blank.
1: Oh yo.
2: Pandai sebut tu.
1: Kopi pun. Jadi gitulah. Jadi keistimewaan dia ni. Dia kafe, satu kafe yang berkonsepkan gaya-gaya klasik.
2: Kat mana ni? Kat mana?
1: Tu, Ngabal Lekor tu. Tu akik tu.
2: Batu Rakit.
1: Ya, Mengabang Lekor.
2: Tak ujung sekali dah.
1: Bukan Ngabang Tengah. Ngabang Tengah tu.

0: Jadi pukul 8:30 pagi sampai ke 7 petang.
1: 7 malam. Kalau pukul 7 ni kena sebut malang.
0: Pukul
1: 7 malang.
0: Ha, dengar tuduh ni.
1: Okey. Ya, kalau pukul 6:59 tu petang lagi. Masuk pukul 7 gambar orang keliru ni.
0: Malang, kan?
1: Malang.
0: Jadi kemudahan
1: kita,
0: situ
1: kita dia ada. Ha.
0: Lepas tu, jadi kemudahan situ.
1: Ada benda?
0: Pacik. Aku tak jumpa tanya kuali.
1: Kati baca. Patut pun dia duk jeling-jeling. Duk tenu-tenu. Rupanya suruh kita sambung. Ia baca senangnya. Kemudahan. Baca. Tak apalah.
0: Baca.
1: Stok bergambar. OTD. Lepas tu ruang makan yang luar.
0: OTD tu kan
1: O-O boleh juga. Budak lagi panggil O-O je. Outdoor dengan indoor. Lepas tu menyediakan tempat untuk berkelah. Lepas tu parking kereta. Tapi situ kena berhati-hati sebab pokok nyuk banyak.
0: Betul
1: tak? Betul
0: lah.
1: Dah apa senyap asal lagu.
0: Habis dah lah.
1: Habis dah lah.
0: Habis dah lah.
1: Okey
0: je.
1: Itulah apa duit.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapa dah weh.
3: Retro bersama anda di Terengganu FM.

0: Ramadan bermula 5-15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okay, baik. Okay. Kita sebelum kita nak pergi ke pilihan yang seterusnya ni,
2: kita nak bersama-sama dengan Portima.
1: Jadi kita ada Afiq di talian. Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Tu dia.
1: Gua nak cerita hari ni Portima, Afiq.
3: Betul.
1: Baik, silakan Afiq.
3: Okey, hari ni kita seperti mati upas untuk minggu ni. Kepada semua pendengar di Radio RTM, kita berada di Sabatun Ajin untuk minggu ni.
1: Bulan Haji.
3: Kita pergi Bulan Haji pulak minggu ni. Semua ni bulan-bulan Kenderu, bulan Terengganu. Ini kita pergi jauh-jauh sikit kawasan Ajin.
1: Okey.
3: Yang mana berdekatan dengan Ajin tu, boleh mari. Banyak kita nak bagi. Kita nak bagi makanan sampling percuma. Air pun ada. Serta hadiah pun kita ada.
1: Ada hadiah lah.
3: Ya, betul. Jadi yang mana nak mari tu, bolehlah mari.
2: Boleh start dah ni. Start dah ni.
3: Oh, start dah. Start dah ni.
1: Jadi berapa lama masa duduk situ, Bik?
3: Oh, kita sampai pukul 6.
1: Sampai ke pukul 6 petang?
3: Oh, sampai pukul 6. Jadi kita kat sini. Jadi yang mana yang mendengar radio ni, boleh-boleh mari lah. Hadiah kita bawa banyak ni.
2: Kakak pergi belakang. Dia Sabasur Ajin ni, dia belakang
3: dia lalu kot belakang ni. Yang mana tak tahu lagi lah. Ya, ada sandbox je.
2: Ada.
3: Sandbox ni boleh nampak lalu parking.
2: Mudah je. Tak payah mana. Dia sekali lagi panggil awak kita. Pakak pergi.
3: Okay.
2: Ada benda lagi produk-produk? Mungkin boleh cerita produk-produk apa yang ada.
3: Okay, kat Sabasur ni kita ada semua produk kita. Kita ada sardin, kita ada sambal bilis, si kaya, kuah kacang pun kita ada, kuah laksa pun kita ada. Tapi hari ni kita dah menjual. Kita nak bagi hadiah pula kepada yang
2: bagi
3: mana
2: percuma.
3: Bagi percuma yang mana mendengar radio ni lah. Kepada pendengar ni, yang mana nak mari ke Sabasur Ajin dapat hadiah percuma daripada Petima.
2: Pakak pergi lah weh.
3: Betul.
2: Bukan senang Petima nak pergi ke Ajin tu.
3: Betul. Dan semestinya ada kata kunci lah. Yang mana mari kita bagi kata kunci. Iaitu kita bagi hari ni sambal bilis.
1: Sambal bilis
2: memang sedap.
3: Mari je kat kita. Sebut je sambal bilis. Dia jauh pun tak apa. Kita sembah ada hadiah ni.
2: Okey, Hang. Kita sebut. 1, 2, 3. Sambal bilis.
3: Betul.
2: Ada giang tu.
3: Jadi kita menunggulah kedatangan semua-semua.

0: Amron dongang. Dongang pun boleh. Aduh.
1: Oh yeah.
2: Dah dungkong.
0: Minta-minta maaf lah orang dongang ni. Amron kan dongang juga. Tapi sebut dongang ke ni. Oh, bunyi.
1: Macam bunyi kunci. Oh.
3: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T dalam Gigi OK. Guani kamu orang kita.
0: Okey, baik. Gigi OK, guani kamu orang kita.
1: Okey, pilihan retro kita petang ni.
0: Yeah.
1: Dah berapa lagu?
0: Ikut kilang kita ada lagi dah 4 lagu je dah.
1: Okey, pilihan seterusnya.
0: Kita mau sutuk-sutuk dulu ni. Okey, pilihan yang berikutnya daripada Zai. Zaman dia Zai. Dia 4 kali Zai tu. Dia nak dengar lagu daripada Fiza. Ungkapan kata Bernafas Cinta.
1: Okay.
0: Kemudian Siti Aisyah di Marang nak dengar lagu Skor Hari-Hari Aku Rindu.
1: Rindu sok mo lah.
0: Yeah.
1: Okey, yang ketiga seterusnya.
0: Okey, Tarmizi Ajay. Nak dengar lagu Scan Kau Dipaksa Aku Terpaksa.
1: Dan yang keempat.
0: Dari segini Abang Jang. Abang Jang nak dengar lagu Metropolitan Di Sebalik Rasa Cinta.
1: Okey, itu dia 4 lagu. Terima kasih banyak sayang kita.
0: Terima kasih belakalah. Kak Ati, jumpa esok dok.
1: Jumpa esok lah, Gigi OK. Kita.
0: Jadi untuk berkenang lagi bersama-sama dengan Meju. Jadi jumpa kami pula pada hari
1: Ahad Isnin.
0: Ahad lagi dah. Okay. Ahad lagi yo. Ahad Isnin ni.
1: Isnin depan.
0: Baik. Jadi teruskan layang Tengah FM.
1: Mesra Ceria.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka semua. Nurani 69 di Terengganu FM. Berteman kami jelah petang ni sehingga ke pukul 9 malam nanti. Kita dapat 6-8 minit petang ni. Terima kasih untuk Kak Teh dan juga Cik Him. Dah habis tugasan dia lah. Menerusi Gigi OK Gona Gamuk On kita daripada pukul 2 petang tadi sampai ke pukul 6 dah. Macam-macam lagu, macam-macam berita lah demo kongsi tadi kan. Terima kasihlah untuk semua yang masih setia bersama kami di Terengganu FM. Yang sedang memandu, berhati-hatilah ya. Kalau di Kuala Terengganu ni nampak macam gelap dah. Kan ada hujan dah kawasan lemah tu. Boleh atau WhatsApp jugalah ke kita 0103446632. Boleh kongsikan jugalah keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni macam mana eh. Yang sedang memandu, berhati-hati. Kalau hujan, pastikan wiper tu dalam keadaan yang molek lah. Dok kerah lah orang kata dah. 3-4 kali buka pun maknanya kata tu takut dok apa hilang lagi air hujan kat jereming tu. Kena tukar dah tu. Okay, kena pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang baik lah. Terutamanya kalau kita nak memandu dalam keadaan yang hujan ni. Apapun, kita harapkan semuanya selamat belaka. Baik-baik saja, tenang-tenang saja. Semoga yang sedang memandu tu juga harap-harapnya selamat sampai ke rumah belaka dan eh. Okay, untuk Nurani hari ini, edisi hari Khamis hari ini, kita dah pun 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Inilah lagu pertama untuk anda petang ni. Mungkin ada yang suka dengan lagu ni kan. Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 80-an gitu. Lagu daripada Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan.

Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Itu dia Syahir dengan lagunya Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Lagu yang kita kata boleh membawa satu memori lah untuk kita kan, peminat-peminat satu kita kata konsert pencarian bakat dulu-dulu lah kan. Mungkin ada yang bila dengar je lagu ni, oh lama tak dengar lagu ni kan. Itulah yang Mek Jo mainkan untuk anda petang ni. Semoga anda terhibur lah semuanya. 6.18 minit petang dah pun kita ni. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda? Mungkin boleh kongsikan jugalah dengan Mek Jo. Okey, 0103446632 itu nombor WhatsApp kami lah di Konti Terengganu FM ni. Okey, cerita berkenaan dengan cuaca ni Mek Jo nak kongsikan jugalah. Ini amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kelantan, melibatkan kawasan Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Mah deh. Kalau di Pahang juga, di Pahang melibatkan kawasan Rompin. Di Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Di Sarawak, melibatkan Bintulu, Miri, Limbang, Kapit. Okay. Kalau di Kapit tu, Bukit Mabung, Kapit dan Song. Okay. Song ke Song ni. Okay. Sri Aman, Lubuk Antu. Di Kuching, Lundu dan Bau. Di Betong, Betong, Saratok dan Kabung. Di Sabah pula melibatkan kawasan di sebelah pantai barat, iaitu Kota Belud dan Tuaran. Di Kudat melibatkan Kota Marudu. Manakala di sebelah pedalaman, Sipitang dan Pensiangan. Ini amaran ribut petir yang dikeluarkan sehingga pukul 9 malam nantilah, 24 September 2026. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam atau hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam lah. Okay, dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okay, yang ini dikeluarkan pada pukul 6 petang tadilah ya. Jadi untuk anda yang mungkin dengarkan Terengganu FM, dengarkan suara Mek Jo ni, berada di kawasan-kawasan yang terlibat tu, kena berhati-hati, okey? Tengoklah kalau ada apa-apa arahan untuk berpindah ke, untuk berada di kediaman masing-masing ke, macam mana ke kan? Kena patuhilah arahan tersebut untuk keselamatan kita bersama, ya. 6.20 minit petang dah pun kita ni. Lepas ni ada lagi yang Mek Jo nak kongsikan untuk pendengaran anda. Berhibur seketika ini lagu persembahan Noha Bahrin dan juga Mimpi. Lagunya Malam-Malam tajuknya. Walaupun kita belum memasuki malam, ini lagu Malam-Malam untuk anda.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Nurani.

0: anda balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 6.30 minit petang. Dah pun kita ni Mek Ju ada lagi ni. Akan temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey. Yang masih lagi berada di tempat kerja, masih lagi kita kata menyiapkan kerja lah. Nak balik dah sikit masa lagi tu. Ada yang balik pukul 7 malam, ada yang balik pukul 8 malam. Apapun selamat bertugas lah. Semoga urusan anda semua dipermudahkan lah ya. Jadi sambil-sambil dengarkan Terengganu FM, sambil-sambil layan lagu-lagu yang Mek Ju mainkan petang ni, ini ada berita yang Mek Ju nak kongsikan jugalah untuk anda. Ini berita sukan yang mana Piala ASEAN FIFA RTM siarkan aksi Harimau Malaya. Okay, Radio Television Malaysia RTM yang mana akan menyiarkan aksi Harimau Malaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia. Bermula dengan perlawanan pembukaan kumpulan A menentang Bangladesh esok. Okay, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berkatalah yang perkara itu bagi menjawab pertanyaan pengguna media sosial mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Malaya dalam kejohanan berkenaan. Dah terjawab dah tu. Okay, dan beliau turut mengajak rakyat Malaysia lah memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Okay, dan menurut jadual perlawanan yang dikeluarkan FIFA, aksi Malaysia yang kini menduduki ranking ke-136 dunia menentang Bangladesh 181 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta akan bermula pada pukul 5 petang waktu Malaysia ataupun pukul 4 petang waktu tempatan lah. Jadi untuk anda yang nak tengok tu kena tunggulah tu. Kan? Dan selain Bangladesh, skuad kebangsaan turut diundi bersama tuan rumah Indonesia dan Singapura dalam kumpulan A, manakala untuk kumpulan B membabitkan Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Pakistan. Malaysia akan berdepan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno dalam aksi kedua pada September, 28 September. Sebelum mengakhiri kempen kumpulan A menentang Singapura di Stadium Sijalak Harupat, Bandung pada 1 Oktober. Dan mengikut format kejohanan, juara kumpulan A dan kumpulan B akan bertemu pada perlawanan akhir di Stadium Gelora Bung Karno pada malam 5 Oktober. Manakala naib juara kedua-dua kumpulan akan berentap dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di venue sama pada 11 siang hari yang sama. Jadi itulah berita sukan yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda. Peminat-peminat bola sepak kena nantikan tu eh. Jadual perlawanan insyaAllah akan dikeluarkan juga. Boleh tengok juga di Facebook berita RTM kan. Saluran TV RTM pun boleh tengok jugalah nanti ya. Sebabnya RTM akan siarkan aksi Harimau Malaya nanti. Jadi sama-samalah kita beri sokongan ya. Semoga ada yang manis-manis buat kita semua juga nanti kan. Bawa nama Malaysia tu. 6.33 minit petang, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

busuk dengan lagunya Sayangi Dia. Kenalah sayang. Kalau dah ada orang sayangkan kita, kita sayanglah dia balik kan. Sayangkan ahli keluarga kita, sayangkan suami dan isteri kita kan. Sayangkan anak-anak kita . 6.42 minit petang dah pun kita ni. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni, ada yang rasa macam stres bila perjalanan kita nak pergi kerja tu jauh je rasa kan. Tapi ada juga yang dalam diam-diam ni dia suka sangat duduk dalam kereta beberapa minit kan. Bukan sebab suka jam ke apa kan. Bukan sebab seronok sangat nak habiskan masa atas jalan. Tapi selepas kita seharian bekerja ni, kereta ni kadang-kadang dia menjadi satu-satunya ruang untuk kita duduk sendirian . Tutup pintu, pasang lagu yang kita suka dengan aircon yang sejuk . Telefon letak kat tepi sekejap, duduk seketika, tak ada orang panggil nama kita kan. Tak ada mesyuarat, tak ada soalan, tak ada kerja yang perlu diselesaikan saat itu juga. Jadi betul tak? Macam yang Mek Ju kata, anda setuju ke dok? Kalau Mek Ju kata kereta tu adalah salah satu tempat healing kita untuk orang yang bekerja ni, adalah yang tempat yang paling baik. Mungkin lah kan bagi sesetengah orang. Ada yang menggunakan perjalanan balik kerja, pergi kerja ni untuk menyediakan fikiran nak menghadapi hari yang panjang. Ada pula yang paling menghargai perjalanan balik. Sebab sebelum sampai rumah dan kembali menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi suami, menjadi isteri atau menjadi anak, kita ada sedikit masa lah untuk kembali menjadi diri kita sendiri . Jadi kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa yang luar biasa sangat untuk healing. Cukuplah satu lagu yang kita suka . Jalan di depan dan beberapa minit untuk kita diam sekejap. Mungkin sebab itu bagi sesetengah orang ni, perjalanan balik kerja bukan sekadar perjalanan kerja. Perjalanan pulang, ia adalah satu ruang kecil di antara penat bekerja dan juga kehidupan yang menunggu di rumah. Cuma janganlah paksa diri kalau kita terlalu letih ataupun mengantuk kan. Berhenti dan rehat sekejap. Rumah kita tetaplah menunggu. Orang kata rumah tak lari tau. Jadi kalau ada masa, kalau rasa macam dalam kereta tu adalah satu, kita kata, tempat untuk kita healing, untuk kita menjadi diri kita untuk seketika, apa salahnya gunakan atau pemanfaatkan waktu yang kita ada itulah kan. Itulah, kalau dah balik rumah tu macam yang Mek Juka buat tadilah, dah jadi seorang suami, kembali menjadi seorang isteri kan. Jadi mak ayah balik, jadi anak kan. Kadang-kadang dalam kereta tu, dalam perjalanan kita pergi kerja ataupun kita balik kerja tu, kita boleh cuba gunakan masa itu untuk menjadi diri kita sendiri. Sekejap saja boleh juga untuk kita kata mungkin nak melepaskan bebanan ataupun rasa penat kan. Jadi itulah, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang menggunakan cara itu, mungkin ada yang tak juga kan. Bukan semualah kan. Okey, dan itulah, semoga apa yang anda lakukan untuk waktu ini, semoga semuanya baik-baik sajalah. Semoga yang tenang-tenang saja untuk kehidupan kita ya. 6.45 minit petang, ini Zakri Gundah untuk anda.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kalau kita tak renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah, kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak dia. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan dan beri semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia dok. Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah bisa omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang orang kata lama tu dua bulan dah, kadang-kadang dua minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu qawli hadha astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maha Suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrah kekuasaannya. Dialah Allah di atas singgasana Arasy. Dengan kerana keesaan dan tunggalnya Dia, segala di atas Arasy dimiliki dengan mudah dan senang. Demi kemuliaannya, semua wajah sujud dan tunduk kepada
1: nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah kita berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu. Berkenaan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu ini, tak boleh tidak mesti bertalaki. Kita tak menafikan bagus online, YouTube, TikTok, live, semua bagus. Tapi kalau nak ikut disiplin, mesti talaki. Mesti datang ke masjid, berjumpa dengan tok-tok guru. Hatta Nabi SAW sendiri bertalaki. Sehingga kan diabadikan peristiwa bagaimana Nabi pernah ditegur oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kerana cepat nak menghafal ayat yang diturunkan kepadamu, maka kamu menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai Jibril habis membaca. Nabi bila dengan Jibril, Jibril baru baca, Nabi dah potong. Maknanya Jibril datang, okay, ya Rasul, ni ada baru punya ayat. Wadduha wal laili idza saj. Nabi tu kata, wadduha wal laili. Sabar, belum habis baca lagi. Dia begitu. Ada proses lah. Wadduha. Oh, Nabi baca. Allah tegur, jangan lorat sangat. Relax dulu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kerana wahai Muhammad, kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu, dan kami akan menetapkan bacaan pada lidahmu. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Oleh itu, bila kami telah sempurnakan bacaan melalui Jibril, maka barulah baca mengikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kandungan itu kepada kamu nanti. Jadi ada proses. Nabi bertalaki, jumpa Jibril, baca, dengar. Baik itu belajar mesti ada proses talaki. Kita sekali lagi bukan anti kepada kuliah online. Dapat banyak manfaat kuliah online. Saya percaya tuan-tuan di sini pun banyak dapat manfaat. Tadi pun pengerusi awal-awal dah menyebut inilah dapat berjamaah yang selalu tengok di YouTube. Saya nampak sangat dia tengok di YouTube juga. Tengok YouTube, tengok di TikTok ni contohlah. Mana tak napi ada manfaat. Tapi kalau kita bicara soal akhlak dan adab menuntut ilmu, mesti belajar secara talaki. Dan mesti di tempat yang barakah. Contohnya di masjid. Macam secara online, kita di rumah. Rumah dengan masjid, beza sangat barakahnya tuan-tuan. Kita kalau belajar di masjid ini, siapa boleh nafikan masjid ini jauh lebih banyak berkat berbanding di rumah? Kita menengok YouTube dalam kereta, Kuantan sampai Kuala Lumpur, dari Temeloh sampai Kuala Lumpur. Dengar ceramah, belajar, tapi tak sama dengan barakahnya belajar di masjid. Apa sebab? Kerana dalam masjid, kita boleh iktikaf. Dalam kereta tak ada iktikaf. Di rumah tidak ada iktikaf. Dan iktikaf ini besar ganjarannya. Kata Ibnu Abbas, waman a'takafa yauman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa jana salasa khanadiq kullu khandaki ab'adu mimma bainal khafiqaini. Siapa yang beriktikaf kerana mencari redha Allah, nescaya Allah jadikan antara dia dan api neraka nanti sejauh 3 parit, di mana jarak antara 1 parit itu lebih jauh jarak antara 2 mata angin timur barat. Ni hadis riwayat Tabrani dan juga Al-Hakim. Tuan-tuan, ni iktikaf daripada maghrib sampai sekarang, berapa parit dah dijauhkan daripada neraka. Di rumah tak dapat begitu. Dalam kereta tak dapat, niat lah nawai tu iktikaf pi highway LPT, tak dapat. Masjid sahaja. Lepas tu kena datang masjid. Kemudian daripada maghrib kita duduk di masjid, duduk di tempat kita semayang, tak balik. Fadilat lain. Kata Abu Hurairah, al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi allazi salla fihi yaqul Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi bihi ma lam yu'addith. Malaikat akan mendoakan kepada orang yang duduk di tempat dia semayang. Mana lepas dia semayang, dia duduk pula di tempat itu, yang mana sepanjang dia duduk, selagi belum batal wuduknya, malaikat tak henti-henti mendoakan dia, ya Allah ampunkan dia, ya Allah sayangilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalul abdu fi salati ma kana fi musalla yantaziru salah wa taqulul malaika Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu hatta yansarifu aw yuhaditha.
mana-mana orang yang duduk di tempatnya menunggu waktu solat yang seterusnya dalam keadaan suci, maka sepanjang itulah dia didoakan oleh malaikat, ya Allah, ya Allah ampunkanlah orang ini, ya Allah sayangilah orang ini. Hadis riwayat Muslim. Maka mana lebih besar manfaat, belajar online di rumah atau datang mendengar kuliah di masjid? Sudah pasti datang ke masjid, maka datanglah kita belajar di masjid. Cari guru yang bagus, yang betul, datang mengajar, kita pun datang. Tapi orang kita kalau pergi masjid, dia cek dulu siapa yang mengajar. Kalau orang dia tak gemar, dia tak datang. Dia kata, kalau ustaz tu banyak batu, dia kerja amal badu. Seorang bangun pegang perut, Oh, bila tengok, oh ni ustaz TV ni, boleh datang beramai. Oh, CCTV dia tak nak, dia nak TV. Tak boleh begitu. Sebab bukan ilmu tu, ya, barakah masjid tu besar. Barakah duduk di masjid. Jadi itu akhlak menuntut ilmu. Bagaimanakah pula adab menuntut ilmu? Ini penting. Nombor satu sekali, adab menuntut ilmu ini, saya boleh katakan di kalangan kita tak ada lah yang pegang kepada adab-adab ini. Apa sebab? Adab paling asas menuntut ilmu, mesti menulis. Mesti menulis. Ni bukan marah dok, tuan-tuan. Mungkin otak ni fotografi, otak terror, dengar terus hafal, zup. Ada orang gitu, dia dengar jadi hafal semua. Tapi secara umum adab mengaji, dia mesti menulis. Qayyidul ilma bil kitabi, Nabi pesan, ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu ni dia macam haiwan juga. Bila dapat kita memburu ayam hutan ke apa ke, dapat mesti ikat. Kalau tak ikat dia lari. Sebab itu Nabi memerintahkan sahabat supaya menulis ilmu. Salah seorang daripadanya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Nabi pesan pada dia, "Uktub fa wallazi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haqqun." Wahai Abdullah bin Amru, tulis. Demi Allah, tidaklah keluar daripadanya melainkan kebenaran. Kalau kita menulis ini. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Sebab itulah kata Imam Asy-Syafi'i, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu." Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. "Qayyid suyudaka bil hibali wal alwathiqah." Ikatlah buruanmu dengan tali yang kukuh. "Faminal hamaqati an tasidul ghazalah." Adalah sesuatu yang bodoh ketika engkau memburu kijang, watatrukuha bainal khalaiqi taliqah, selepas kau memburunya engkau lepaskan begitu saja. Bodohlah engkau, kata Imam Asy-Syafi'i. Sampaikan kata Imam Asy-Sya'bi, "Iza sami'ta syai'an faktub walau fil ha'it." Kalau engkau mendengar satu benda ilmu yang baru, hendaklah engkau tulis walaupun kau terpaksa menulis pada dinding. Maknanya rugi kerana belum tentu kau boleh ingat apa yang orang tu ajar. Dia hikmah mencatat ilmu ni, dia payah lupa. Itu je kepentingan dia. Orang yang menulis ni dia payah lupa. Nota, dia sentiasa ada nota. Sebab itu kata ulama, "Faqala ikra summa qala allazi 'allama bil qalam," yakni ikra min hifzika fa illam yakun fa min qalamika. Ada satu riwayat Nabi bersabda, Nabi pesan, "Bacalah." Kemudian Nabi pun membaca pula ayat, "Allazi 'allama bil qalam." Allah yang mengajar manusia dengan pena. Ikra campur pula dengan qalam. Maknanya proses belajar mesti ada menulis. Maksudnya ilmu boleh datang sama ada dengan bihifzika fa illam yakun fa min qalamika. Maka kata ulama, ilmu itu boleh datang melalui ingatan atau melalui tulisan. Hanya orang yang menulis saja yang boleh mengingati ilmu. Imam Syafi'i dulu, dia orang miskin. Dia cerita lah, diceritakan dia ni masa kecil miskin, ayah meninggal, anak yatim, pergi sekolah. Orang lain bawa pen, bawa kertas. Dia orang miskin, dia tak ada apa-apa. Pergi belajar, semangat nak belajar. Ketika guru mengajar, Imam Syafi'i akan tulis nota. Dia tak tulis atas kertas, dia tak tulis pakai pen. Miskin. Imam Syafi'i, dia tulis atas tapak tangannya. Dan dia bukan tulis pakai pen, dia tulis pakai air liur. Sampai guru dia, murid-murid yang lain, kawan-kawan tanya, "Awak ni buat kerja gila ni, ambil nota tak ada nampak." Dia kata, "Memang saya tahu, tapi yang penting berkat." Berkat mengambil nota itu tadi. Sebab itu kata penyangga Arab, "Innal qalam silahul alim kama anna saifa silahul mujahid." Pen dan juga kertas adalah senjata bagi orang berilmu. Sama seperti pedang dan juga senapang bagi seorang tentera. Tentera kalau masuk hutan tak bawa senjata, tak keluar dia. Rambo tu walau tak ada senapang, pisau Rambo ada. Mesti ada juga senjata. Jangan pergi tangan kosong. Sama juga orang datang belajar, melenggang, tak ada pen, tak ada kertas,
Macam tentera tak ada senjata. Ini contoh saja, bukan marah. Tak cerita je. Cerita je. Tapi zaman sekarang ambil nota pakai handphone lah tuan-tuan. Canggih dah sekarang ni. Dia ada, tapi tak semua juga penceramah yang bermenarkan tuan-tuan ambil nota. Ada penceramah tak bagi. Kita kadang dengar dia ceramah, kita catat dengan telefon. Dia sergah je. Dia sergah kita. Dia ingat kita main mesej. Dia ingat kita berwhatsapp-whatsapp. Jadi tak semua ustaz-ustaz yang faham. Ada yang nyelih garang, payah ke, payah ke. Itu yang pertama. Hendaklah hadap kita dalam kita menuntut ilmu ini, mesti mencatat dan menulis. Yang kedua, ini pun masalah juga. Adab dan akhlak kita menuntut ilmu ni, jangan banyak sangat bertanya. Jangan banyak tanya. Tanya boleh, jangan banyak sangat. Sehinggakan Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada orang yang tabiatnya suka bertanya soalan yang bukan-bukan. Unnecessary questions. Jangan tanya yang bukan-bukan. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu. Allah maafkan kesalahan kamu yang tidak dinyatakan kerana Allah Maha Pengampun lagi Penyabar. Surah Al-Maidah ayat 101. Apa sebab turun ayat ini? Ada satu riwayat daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita, satu hari Nabi pesan pada sahabat, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka bersiap sedialah pergi tunaikan haji. Bila Nabi dah arah begitu, faqala rajulun, tiba seorang jemaah bertanya, aku lu amin ya Rasulullah. Dia tanya soalan, ya Rasul, haji yang tuan suruh tadi tu kena buat tiap-tiap tahun ke ya Rasul? Fasa kata hatta qalaha salasa. Nabi tak nak jawab. Orang tu tanya lagi, macam dalam parlimen jugalah. 13-3, 13-6, 13-4, 13-3, 13-8. Tanya semua. Bangun lagi, tiap-tiap tahun ke buat haji ya Rasulullah? Nabi diam. Tanya lagi, Nabi diam. Faqala Rasulullah, masuk tiga kali, lau qultu na'am la wajabat lam walam mastata'tum. Kata dia, bila Nabi tu, orang tu desak-desak tanya sampai tiga kali, kalau saya jawab ya, benda tu jadi wajib hukumnya dan benda tu akan menyusahkan pada awak, kena buat haji tiap-tiap tahun. Summa qala zaruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ingat, tinggallah kepadaku apa yang aku tinggalkan pada kamu. Sesungguhnya umat dulu binasa kerana banyak sangat bertanya. Banyak bertanya yang akhirnya menyusahkan hukum kepada mereka, dan banyak khilafnya kepada para nabi. Faiza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum wa iza nahaitukum an syai' fad'uhu. Justru kalau aku perintahkan buat satu arahan, maka buat sekadar mampu. Kalau aku larang buat sesuatu, tinggal terus, jangan tanya lagi. Mana yang aku suruh, buat sangkat mampu. Jangan tanyalah tiap-tiap tahun ke benda ke. Buat je. Tanya ni lah nak pakai apa lah. Tak payah. Buat je dulu. Setakat mampu. Tapi benda yang aku arahkan, aku larang, terus tinggal. Jangan tanya-tanya lagi. Aku arah, jangan minum. Kalau minum sikit boleh rasul. Tak payah tanya-tanya lah. Tanya lagi. Sikit bukannya mabuk pun. Jangan tanya. Dia nak juga tanya. Ni hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Lepas Nabi marah tu, turun lagi firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Hei orang beriman, jangan tanya perkara yang kalau Nabi jawab, nyusahkan awak pula. Dia ada orang, dia suka tanya soalan hukum hakam misalnya, yang mana asal tu benda tu tak haram pun. Bila dia tanya banyak sangat, gali terlampau dalam, dalam haram benda tu. Kalau awak tak tanya, okey lah. Dia terlampau mengkaji sangat. Kita juga dilarang bertanya soal hukum hakam secara berlebihan yang kelak akan mendatangkan beban pada kita untuk dilaksanakan. Macam tadi saya sebut, sebagaimana hadis Nabi sebut dalam Sahih Bukhari, ada satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pernah tegur
inna a'zamal muslimin jurman man sa'ala an syai' lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya di kalangan orang Islam adalah dia bertanya hukum pada benda yang asalnya tak haram, tapi kerana soalan dia, benda tu jadi haram. Jatuh hukum haram kerana soalan dia, sebab dia kaji beria. Jadi sebab itu, cuma ada pengecualian. Ini ada pengecualian. Nabi memberi keringanan kepada orang badui. Zaman Nabi dulu orang badui, dia berikan kelonggaran untuk bertanya banyak. Sahabat Nabi tak benar. Orang badui dibenarkan. Orang muhajirin dan orang ansar, itu Nabi tak gemar kalau terlampau banyak bertanya. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, semalam disebutkan daripada Anas bin Malik, nuhina an nas'al Rasulullah an syai' fakana yu'jibuna an yuji ar-rajulu min ahli al-badi al-aqil fayas'alhu wa nahnu nasma. Kami dulu, kata Anas bin Malik, dilarang bertanya banyak pada Nabi. Nabi kalau mengajar, tak bunyi semua, diam saja. Maka sangat mengembirakan kami kalau dalam majlis itu ada orang badui, ada orang kampung dari pedalaman datang. Kerana kalau mereka datang, Nabi benarkan mereka bertanya. Kami Nabi tak benar. Jadi kami pun ambil kesempatan, cuik orang tu, oh, tolong tanya, tolong tanya. Itu je cara dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis, yang banyak bertanya Nabi, semua orang badui, orang kampung. Ya Rasulullah, bila kiamat? Sahabat tak tanya. Abu Bakar, Osman, Osman Ali tak tanya. Dia je masih. Jadi cara nak tanya cuik, bang, tolong tanya. Kalau kita mesej lah, oh, tolong mesej sikit, oh, tolong tanya soalan ni sikit. Itu cara dia. Ni hadis riwayat Imam Muslim. Dan kalau guru pula ni adab ya, kalau nak murid bertanya, jangan malu untuk jawab tak tahu. Ini tidak, mentang-mentang awak ustaz, semua benda nak jawab. Akhirnya jawapan kita tak tahu betul ataupun tidak. Ada masa kita diasok dengan macam-macam soalan. Maka jangan paksa diri untuk mengatakan saya tahu ataupun berlagak tahu kepada benda yang kita tak tahu. Lepas tu ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dicatatkan bahawa ada seorang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat yang paling buruk sekali dalam dunia? Orang tu tanya kepada Nabi. Nabi patutnya dia boleh jawab aja, tempat paling buruk, tempat maksiat ke benda. Dia tak jawab. Dia kata gini, saya tak boleh jawab. Saya tanya dulu pada Jibril. Itu cara. Saya tanya dulu pada Jibril. Boleh tunggu? Boleh ya Rasul. Tunggulah, tak boleh bila lah Jibril datang. Datang Jibril. Wahai Jibril, ada satu orang tanya, dalam dunia ni tempat apa paling buruk sekali pada pandangan Allah? Jibril, apa respon dia? Saya pun tak tahu juga ya Rasulullah. Mohon periksa dulu. Macam kita dengan tuanku, ampun tuanku, patik mohon periksa kan? Patik mohon periksa dulu lah dengan malaikat Mikael. Boleh? Bolehlah, pergi tanya Mikael. Jibril pun tak tahu juga. Tapi dia tak jawab pun dengan jawapan yang direka. Tidak. Patik korang periksa. Patik mohon periksa dulu. Tanya kepada Mikael. Pergilah tanya malaikat ni. Akhirnya Jibril pun datang. Dah dapat jawapan. Barulah dia mengatakan, ya Rasul, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi wa ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat dalam dunia adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ni hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis nombor 1599. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni hadis hasan. Tapi macam mana hadis ni diucapkan? Daripada ketidaktahuan. Sahabat tanya Nabi, Nabi kata aku tak tahu, nanti aku tanya Jibril. Jibril ditanya, Jibril kata aku pun tak tahu, nanti aku tanya Mikail. Ini adab. Ini dok. Ada kadang kita tengok penceramah tanya jawab, tanya jawab. Tak boleh begitu tuan-tuan. Ada masa kita kena kabur, kita tak tahu. Kalau semua jawab, something wrong. Para sahabat Nabi dulu, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan baginda Nabi. Tetapi apa ucapan mereka ketika Nabi bertanya? Tuan-tuan kalau belajar hadis, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang bankrupt? Apa sahabat jawab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Oh, yang bankrupt ni Allah dan Rasul saja yang tahu. Sahabat bukannya tak tahu jawapan, tapi adab dia akan jawab, Allah saja yang tahu ya Rasulullah. Takkan kita tak tahu siapa orang bankrupt? Tapi adab. Tuan-tuan camkan mana-mana hadis para sahabat, mesti kalau Nabi tanya apakah gini-gini, semua akan jawab Allah saja yang tahu. Tahukah kamu siapa gini-gini? Allah dan Rasul saja tahu. Bukan mereka tak tahu. Itu adab, budaya yang kita boleh tengok di kalangan para sahabat. Begitu juga kalau kita tengok sebagaimana nasihat daripada Ibnu Abi Layla,
Kata dia, saya ni dulu pernah berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar. Kalau saya bertanya satu soalan kepada mereka, mereka akan pas soalan tu pada sahabat seorang lagi. Sahabat seorang lagi pas soalan pada seorang lagi. Akhirnya soalan tu berputar-putar-putar, balik semula kepada sahabat pertama. Tak ada orang yang boleh memberi jawapan konkret. Kita jadi heran, kenapa dia orang ni tak jawab? Adab kita. Begitu juga kata Syatibi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diajukan beberapa soalan hukum hakam dan dia tak jawab pun. Ini dalam kitab Al-Muwafaqat disebutkan. Umar Al-Khattab, kalau orang tanya soalan, dia kata, ente tanya Abu Bakar, ente tanya Ali. Itu style Umar Al-Khattab. Bukan dia tak tahu. Semayang terawih 20 rakaat dia yang buat. Belum salahnya. Dia bukan orang tak alim. Dia alim. Tapi dia kata, tanya Abu Bakar, tanya orang lain. Adab. Begitu juga kata Abu Hussein, kana Umar Al-Khattab iza nazala bihil amru minal qada' jama'a lahu ashabu Rasulillah wa kanu min ahlil badri fastasyarahum fihi. Zaman itu kalau ada permasalahan hukum hakam yang ditanyakan kepada Umar Al-Khattab, dia akan kumpul sahabat-sahabat veteran perang Badar untuk tolong jawab soalan tu. Dia tak jawab, dia suruh orang jawab. Begitu juga kata Al-Haytham bin Jamil, ra'aitu Malik bin Anas su'ila an 84 mas'alah fa'ajaba fisnatai wa 30 mas'alah minha biqauli la adri. Aku melihat sendiri Imam Malik bin Anas ditanya 48 soalan agama, dia jawab 32 soalan dengan jawapan saya tak tahu. 48 soalan, 32 jawab I don't know, la adri, saya tak tahu. Ini ulama besar. Tuan-tuan pun heran, kalau ulama tak boleh jawab, takkan nak tanya ChatGPT ustaz? Bukan masalah tu, adab. Adab. Sebenarnya dia tahu, tapi adab. Sama juga Abdul Aziz bin Rufai, dia ni perawi hadis dari kalangan tabi'in. Ada satu cerita, Atok bin Rabah. Atok bin Rabah ni mufti Mekah, pernah ditanya satu soalan agama. Atok bin Rabah terus jawab, saya tak tahu. Ustaz, awak mufti, takkan tak boleh jawab soalan? Kemudian orang tanya, kenapa tuan tak jawab soalan? Tuan yang boleh patwa, mufti Mekah, bagi patwa lah. Apa jawab Atok bin Rabah? Inni akhjalu ilallah an aj'al ra'yi fil ardi. Saya ni malu kepada Allah nak menjadikan pendapat daripada mulut saya ni sebagai pedoman di muka bumi ni. Saya bukan Nabi. Saya malu ni, mulut saya ni. Banyak benda tak elok daripada mulut saya ni keluar juga kadang-kadang. Nak dijadikan pedoman pada orang, saya malu. Tunggulah saya cari hadis ke apa ke dulu. Pendapat saya tak. Oh, ini ulama punya adab. Baik itu kata Imam Asy-Syafi'i, la yahilu li ahadin an yuftiya fi dinillah hatta yakun. Tidak halal seorang itu mengeluarkan fatwa dalam permasalahan agama kecuali pertama dia ada ilmu tentang Quran, dia faham nasah mansukh, dia faham muhkam mutasyabih, dia faham takwil dan tanzil, dia faham maki dan madani, dia ada ilmu yang mendalam tentang hadis Nabi, dia ada ilmu yang mendalam tentang bahasa Arab dan syair Arab, dia ada sikap adil, dan dia ada waqalilal kalami, mesti tak banyak bercakap. Orang banyak bercakap bila bagi hukum ngarut, dia kena cari orang tawaduk. Faman tawaffarat fihi hadhi sifat falyatakallam fi halal wal haram. Siapa yang ada sifat-sifat yang aku sebut tadi, silakanlah untuk bercakap tentang ilmu dan fatwa masalah halal haram. Wa man lam tatawaffar fihi falyatakallam fil ilmi fala yufti. Tapi siapa yang tak ada perangai yang aku sebutkan tadi, maka dia tak boleh mengeluarkan pendapat fatwa. Dia kena tengok Quran hadis juga. Dia tak boleh guna ke pendapat dia. Jadi kalau kita selaku orang yang mengajar masjid surau ni, mesti ada berani untuk berkata tak tahu. Tak tahu cakap je tak tahu. Ni adab. Kata Syambi, jawapan tak tahu adalah setengah daripada ilmu. Orang kalau cakap tak tahu tu pun ilmu juga. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling berani berpatua adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Kalau kita tengok malaikat pun, ni yang ambil iktibar ya, Allah rekod dalam Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i a'ula'i in kuntum sadiqin. Dan Allah mengajar kepada Nabi Adam segala benda-benda dalam syurga dan apa kegunaannya. Kemudian ditunjuk pula pada malaikat, malaikat awak kenal tak pada benda-benda ini tadi? Apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Malaikat menjawab, Maha suci Tuhan, kami tidak ada ilmu melainkan yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Al-Baqarah ayat 31-32. Maka malukah kita untuk bercakap saya tidak tahu pada perkara yang memang kita tidak tahu. Sedangkan dalam ayat itu, malaikat pun tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Inilah sedikit sebanyak hadirin hadirat sekalian, akhlak dan juga adab kita di dalam menuntut ilmu ini. Bukanlah maksudnya penceramah ataupun ustaz lepas ni 10 soalan semua jawab tak tahu belaka, letih pula lah paik nak mencari guru baru pula. Semua tak tahu lah, sudahlah. Kalau 10 soalan mungkin 2 tak tahu, okeylah. 8 jawab, 2 tak tahu. Ini dok 10-10 semua jawab. Something wrong. Takkan semua boleh jawab? Ataupun kita adab, ni soalan ni saya jawab minggu depan lah, panjang sikit, ada dalil ni, tak ada dalil. Nampaklah sikit kita ni tak berapa action sangat. Begitu, nak nunjuk tawaduk sebenarnya. Begitulah sedikit sebanyak semam-semam. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakana wa ilal khairi qaribna wa anil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sehatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: Segama FM.
1: Nikmat kesehatan tubuh badan yang Allah beri harus kita lakukannya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ibadat dalam arti kata yang luas, bukan hanya sembahyang, bukan hanya baca Quran. Itu ibadat-ibadat yang sudah diketahui umum. Kita sehat, sembahyang kita masya Allah cukup. Tak cukup yang wajib, sunat lagi ditambah. Sebab itu untuk memberikan ruang kepada hamba yang bersyukur di atas nikmat sehat ini, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperuntukkan kepada kita banyak peruntukan-peruntukan. Selain daripada kewajiban bersembahyang, ada lagi sunat-sunat yang kita lakukan dalam sembahyang. Sama ada sunat itu sunat yang berbentuk waktu, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
0: Tazkira di Terengganu FM.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan perkongsian menarik dalam Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Dr. Safi'i Hamzah, hanya di Terengganu FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Kalau kita renung, kalau kita tengok, kita ni tak ada di dunia ni kalau tak disebabkan oleh mak ayah kita. Kita tak renung tengok, kita ni ada kita ni sebab mak ayah kita. Kita duduk renung gitu, duduk tengok, Allah lah, kita boleh lahir ada sini, mak ayah kita lah. Allah Ta'ala izinkan dan kita lahir melalui jalan mak ayah kita lah, cara dia. Jadi agama ni comel, agama ajar kepada kita supaya kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Hari ni saya nak sebut ialah, kita nak tengok balik sejauh mana dah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Tak kira lah kita ni umur berapa sekarang ni. Ada orang bila kita sebut ibu bapa ni, dia nampak anak-anak kecil je. Dia nampak kecil tu 10 tahun, 11 tahun. Tapi dok, sebenarnya 40 tahun ke 50 tahun ke, dia masih lagi anak kepada ibu bapa dia. Dia tengok gitu. Walaupun kita kata, umur saya 60 tahun dah. Ustaz, ya dah 60 tahun. Mak ayah kita kan ada. Jadi walaupun umur kita 60 tahun, kita ada kewajipan kita kepada ibu bapa kita. Waktu nak tengok sejauh mana dah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada orang dia buat kira membahagiakan itu adalah dengan wang ringgit. Dia pun tiap-tiap bulan dia beri duit ke mak ya. Tiap-tiap bulan dia masuk. Kadang-kadang dia potong dalam bank, kadang-kadang dia buat kira ke, dia bayar-bayar benda dalam bulan nawi semua ke mak ayah dia. Kadang-kadang dia ingat beri kewangan itu mengembirakan ibu bapa dia. Hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan wang semata-mata jadi bahagia tak? Bila kita duduk di ibu bapa ni, kita faham perhatian daripada anak, benda tu penting. Kadang-kadang duit bagi balik jenguk kita tak je sekali pun. Kadang-kadang kita kata, dah bisa omongkan duit ke mak. Duit bukan segalanya. Mak nak tengok juga kita ni. Kadang-kadang duk tengok jadual kita tengok, duk aja balik 4 bulan dah balik lagi tengok mak ayah. Hadirin hadirat mati Allah subhanahu wa ta'ala, kau semua kau dengar lah kita cakap hari ni. Saya tengok kau, lama mana dah kita duk balik tengok mak ayah. Kalau kita duduk di tempat mak ayah, anak berjaya, kereta besar, singung-singung bawa kereta. Orang duk cakap pasal anak kita, orang moleknya duduk linung-linung dia buk. Tapi kita rasa kosong sebab tak pernah mari jenguk kita ni. Lama dah tak balik. Kadang-kadang orang kata lama tu sebulan, kadang-kadang kata lama tu 2 bulan dah, kadang-kadang 2 minggu tu lama dah, kadang-kadang bagi mak seminggu tu lah lamanya tak balik. Tengok kesesuaian dia, tapi kena balik jenguk mak ayah. Jenguk mak ayah tu cukup membahagiakan dia, cukup membahagiakan dia. Kadang-kadang anak cucu pun kita dah balik lama dah anak kita. Mak ayah tu kadang-kadang kita dah kira sangat. Kadang-kadang cucu ni mari duduk keliling, cotek arit kali depan dia, dia tanya, tok tok tok buat benda tok, tok ki tok ki tok ki buat benda tok ki. Hak tu pun tak cakap nak gembira dah dia. Aku lu kau lihada astaghfirullahalazim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. 8.25 minit malam dah pun kita ni. Rakan-rakan pendengar yang berada di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, frekuensi anda 88.7 MHz. Okay, okay, kita duduk dekat tempat rumah malam ni tu. Ada hujan ke? Mungkin duduk lebat, rintik-rintik, gerimis. Tak kisahlah, sejuk-sejuk je malam ni dok. Bukan setakat sejuk malam, tapi sejuk dia tu sejuk lain macam. Sejuk macam baru lepas hujan kan? Ada duduk rumah tu sedap lah, sejuk-sejuk gini tau. Okay, yang sedang bekerja tu selamat bekerja lah ya. Mungkin ada yang sikit masa lagi nak balik, mungkin ada yang baru je sampai rumah kan, tarik handbrake ya, duduk sekejap dalam kereta. Alhamdulillah selamat sabar eh. Tak kisahlah, mungkin ada juga yang waktu-waktu macam ni sedang berehat sajalah dekat rumah tu. Mungkin ada yang tengah duduk santai saja baru lepas balik kerja. Mungkin ada juga yang dalam perjalanan, ataupun mungkin ada yang waktu-waktu macam ni tengah minum kopi. Ada masa untuk kita rehat sekejap tu, sedap tu kan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak kejar masa sampai kita lupa nak berhenti sekejap untuk tarik nafas kan. Jadi kalau ada sedikit masa yang terluang tu waktu-waktu macam ni, manfaatkanlah dengan perkara-perkara yang baik. Mungkin ada yang suka baca buku, mungkin ada yang suka mendengar sesuatu yang bermanfaat, mungkin ada yang suka meluangkan masa dengan keluarga berzikir pun boleh, baca Al-Quran pun boleh ataupun sekadar duduk diam untuk tenangkan fikiran kita sekejap. Sebabnya apa? Sebabnya masa yang kita ada ni, walaupun nampak macam kecil, kalau kita gunakan dengan baik, boleh beri makna yang cukup besar sebenarnya bagi kita. Jadi untuk anda yang ada masa untuk berehat, berehatlah ya. Tetapi jangan biarkan juga masa berlalu begitu saja. Isilah masa tu dengan sesuatu yang buatkan hati kita lebih tenang, fikiran kita lebih positif dan hidup kita lebih bermakna. Jadi untuk anda yang sedang berehat, selamat berehat. Buat semua yang mendengarkan suara Meju menerusi siaran Terengganu FM, dan semoga baki hari kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Sembang Tajul bersama-sama dengan Wani Hasrita. Gitu kan. Di sana cinta, di sini rindu. Macam mana tu? Kan, semoga ada rasa yang manis-manis lah buat kita semua kan. Tak kisahlah. Mungkin ada yang sedang merindu, rindunya harus diubati. Mungkin ada yang sedang merasakan cinta, cintanya perlukan kita kata yang kekal lah untuk berbahagia kan. Mudah-mudahan. Jadi apapun, kita harapkan yang baik-baik sajalah untuk anda semua. Okey, 8:38 minit malam dah pun kita ni. Selepas ini seketika, Mak Junaid bawakan ulangan satu hari satu peribahasa untuk anda. Mungkin ada yang kita kata, dang nak dengar siang tadi Mak Ju. Kerja, malam ni kena dengar lah apa dia peribahasa yang kami kongsikan untuk anda hari ini kan. Ada maksudnya sekali, ada contoh ayatnya sekali kan. Jadi sama-sama kita ikuti selepas ini. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Peribahasa hari ini, zaman beralih, musim bertukar. Maksudnya, sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Contoh ayat, generasi X harus mengubah pandangan selaras dengan kemajuan semasa kerana zaman beralih, musim bertukar.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.51 minit malam waktu ini. Terima kasih banyaklah. Hok mana Tok Mamek Ju daripada pukul 6 petang tadi sampai ke learning ni. Terima kasih banyaklah deh. Okey, dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya temani anda untuk edisi hari ini. Dan insyaAllah esok Mek Ju akan bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okey, jangan lupa tu temu janji kita esok. Okey, dan selepas ini pukul 9 malam seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini yang nak bercurhat malam ini bertemankan DJ Ain lah sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana saja anda berada. Salam kemaafan juga dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Terus senyum selalu, hormat selalu, insyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Terengganu FM. Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

kadang-kadang sakit kan, bila kita kehilangan seseorang yang kita anggap takkan pernah hilang. Tapi kita kena sedar, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, kita dah tak ada pilihan selain untuk meneruskan hidup dengan orang yang masih ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua Terengganu FM. Curahan hati ataupun curhat bersama-sama dengan anda seperti biasa hari Khamis malam Jumaat. Dan insyaAllah kurang lebih 1 jam 45 minit kami akan bersama-sama dengan anda menjadi mata, telinga, bahu anda. Yang pastinya cerita, kisah, pengalaman, perkongsian yang akan dikongsikan oleh kami antara penyampai-penyampai Terengganu FM untuk ruangan curhat. Kalau minggu sebelum ni bersama dengan Kak Cik kan ada, malam ni bertemankan Ain untuk edisi hari Khamis 24 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Awak okey? Diharapkan semua baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja malam ini. Berat untuk dilalui, tetapi apakan daya, sebagai manusia yang namanya hamba, itulah yang perlu dilalui. Ada hari rasa terlalu gembira, ada hari terasa sedih, ada hari rasa macam tak tahu nak rasa apa. Tetapi harapnya dengan rasa yang Allah kurniakan itu, jiwa kita masih hidup. Kita masih lagi diberikan nadi, kita masih lagi diberikan kekuatan, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk meneruskan kehidupan yang kita tak tahu bila penghujungnya. Tetapi sebelum bertemu dengan penghujung cerita itu, diharapkan semoga husnul khatimah menemui kita, dan juga penghujung cerita itu adalah cerita yang baik dan juga gembira untuk kita. Baik, sebelum melangkah jauh untuk ruangan curhat pada malam ini, terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami. Ada yang menanti, ada yang menunggu malam ini, hari Khamis malam Jumaat. Mungkin untuk mendengar, mungkin untuk berkongsi apa sahaja yang anda tunggu daripada kami. InsyaAllah kami akan bawakan sesuatu untuk anda. Kalau kata banyak-banyak itu tidak melekat di hati, saya harapkan adalah satu patah dua kata yang boleh membuatkan kita terfikir dan juga berfikir pada malam ini. Abang, terima kasih untuk Meju, untuk ruangan Nurani 69 selesai tugasannya. Dan kepada rakan-rakan Maya saya di TikTok Terengganu FM, terima kasih. Tak ramai tapi korang ada, terima kasih. Dan juga di WhatsApp Terengganu FM, terima kasih, di 0103446632. Dan juga menerusi live Facebook kami, terima kasih banyak-banyak, okay? Dan selepas ini saya akan bacakan satu persatu yang telah dikirimkan oleh rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Dan juga dalam jam pertama atau kedua, saya akan umumkan siapakah pemenang untuk minggu lepas untuk ruangan curhat di Terengganu FM. Kalau tadi dialoga tinggi laras bahasanya, tapi ini mudah sahaja. Perkataan yang mudah untuk didengar, tetapi rasa ini sukar untuk kita letakkan dalam hati kita. Hari-hari aku rindu untuk anda di Terengganu FM.

Kalau Allah hadirkan rasa rindu dalam diri kita pada seseorang ataupun orang rindu kita, itu adalah anugerah kan. Rindu sayang itu adalah satu rasa yang kita tak boleh nak buat-buat, tetapi ia hadir dengan sendirinya dan ia hadir dengan orang kata tanpa dipaksa, tanpa kita duga dan tanpa kita jemput pun rasa tu, tapi dia boleh hadir dengan sendirinya. Beruntunglah kalau kita diletakkan dalam doa dalam rindu pada diri seseorang, mungkin pada kita ataupun kita pada orang lain. Sebab itu rasa yang ada tetapi tidak boleh diberi sesuka hati. Umur, terima kasih walaupun masa ada manis ada di DJ Suara Bernasama. Ya Allah, Allah yang izinkan saya bersuara pada malam ini.

Abang, selamat malam untuk semua yang bersama-sama kami. Awak okey? Diharapkan semua baik-baik sahaja, tenang-tenang sahaja pada malam ini. Dan merasa ruangan curhat 9.30 minit malam. Kiriman dari rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak yang memang tidak akan pernah jemu bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Walaupun dia duduk di negeri sebelah, tetapi karyanya tetap akan sampai setiap minggu. InsyaAllah kalau tak ada aral, akan sampai pena penulisan dari rakan kita yang berada di Temerloh Pahang. Terima kasih Kak Sri Ria di Temerloh Pahang, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan pada malam ini satu perkara yang memang saya rasa semua orang lalui, semua orang jalani, dan pergi, datang, hilang, itu biasa dalam kehidupan. Tetapi cara kita menerima bagaimana datang itu dan perginya sesuatu dalam hidup kita, dan bila kita hilangnya sesuatu dalam hidup kita, bagaimana diri kita menerima keadaan itu sendiri sebenarnya. Baik, yang jarang-jarang hadir di live TikTok Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Orang pulau, selamat malam . Semoga awak baik-baik saja, tenang-tenang saja pada malam ini. Terima kasih untuk Kak Sri Ria Temeloh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Salam curhat untuk pada malam ini.

seluruhnya kenangan di titik waktu. Ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi, meski waktu terus berjalan meninggalkan hari-hari yang pernah kita lalui. Ia luruh perlahan seperti daun yang jatuh di penghujung musim, tidak lagi mampu berpaut pada dahan, namun tetap meninggalkan jejak di hati. Ada wajah yang semakin kabur dalam ingatan. Ada suara yang hanya mampu kita dengar melalui kenangan, dan ada nama yang masih kita sebut dalam diam ketika rindu datang tanpa diundang. Barangkali begitulah waktu mengajar kita tentang kehilangan. Bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengajar menerima bahawa tidak semua yang kita sayang ditakdirkan tinggal selama-lamanya. Pada satu titik waktu, kita akhirnya mengerti bahawa kenangan tidak perlu dipaksa untuk pergi. Biarkan ia tinggal sebagai sebahagian daripada perjalanan, sebagai bukti bahawa kita pernah mencintai, pernah bahagia, pernah terluka dan pernah memiliki sesuatu yang begitu bermakna. Jika suatu hari nanti kenangan itu kembali mengetuk hati, jangan takut untuk membuka pintunya. Tersenyumlah kerana ada cerita yang mungkin telah berakhir, tetapi tidak pernah kehilangan ertinya. Dan di titik waktu itu, kita belajar bahawa melepaskan bukan bererti melupakan, tetapi ia merelakan kenangan untuk menjadi doa yang diam-diam kita titipkan kepada Allah. Terima kasih Kak Sri Yatamallah. Dan pastinya, benar sekali, ada cerita yang mungkin telah berakhir, tetapi kita tidak pernah untuk kehilangan erti sebuah cerita itu.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kadang-kadang kita rasa kita kuat sebab kita mampu untuk hadap segala kesakitan. Tapi kekuatan yang sebenar adalah bila kita tahu bila masa untuk melepaskan. Sakit itu akan datang, tapi jangan tipu diri sendiri.
3: Untuk jiwa yang kesakitan, bebanan yang sarat ditanggung, luahkan segalanya dalam curhat setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Curhat

terima kasih yang bersama-sama dengan kami di Cungan FM pada waktu ini 9.41 minit malam. Selamat malam untuk semua curhat ataupun curahan hati setiap hari Khamis pastinya. Ada yang menanti dan menunggu. Kadang-kadang kita luahkan sesuatu bukan menerusi penulisan. Kita hanya rasa lega apabila kita mendengar cerita orang. Sebabnya kita rasa apa yang kita lalui ataupun ujian yang sedang kita jalani ini terlalu berat. Tetapi rupa-rupanya ada lagi yang lebih berat. Bila kita tengok seseorang, contoh sebagai kita berikan contoh, kita lihat pada seorang wanita atau lelaki, figura yang Allah izinkan kita lihat di depan mata, nampak macam biasa. Tetapi rupa-rupanya ada sesuatu yang luar biasa yang disorok di sebalik wajahnya mungkin, atau senyumnya, atau di sebalik matanya ada cerita yang tidak mampu diluahkan dengan kata-kata, tetapi memilih untuk diam sahaja. Kerana kalau kita bersuara, kalau kita lantang, kalau kita bercakap, siapa yang akan faham? Walaupun ada mulut, ada yang berkata, saya faham keadaan awak, tetapi apa yang dikatakan faham itu, adakah selari dengan apa yang kita rasa? Adakah sama dengan apa yang kita lalui? Ataupun adakah ia sekadar untuk nak sedapkan hati kita dengan berkata, saya faham yang apa yang awak rasa? Hati manusia lain-lain kan. Kita tidur satu bantal pun, mimpinya tetap lain-lain. Baik, selamat malam yang baru bersama kami di Live di Tajungan FM. Selamat malam juga untuk rakan kita kalau tadi di Temerloh, ini di Pahang juga, di Jerantut. Terima kasih orang Jerantut Pahang. 24 September 2026 penulisan ini ditulis. Terima kasih Siti Nurza. Coretan pilu sendu di hari lahirku, September 18, 2026, tarikh penting yang tak mungkin akan terlupakan sehingga bila-bila. Seharusnya tarikh itu kuraikan dengan penuh gembira bersama musahabat sempena menyambut hari lahirku. Namun, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Pagi Jumaat Sayyidul Ayyam yang mulia, aku tiba-tiba dikejutkan dengan berita duka pemergianmu secara mengecut. Tidak ada kata. Aku terpana. Aku terpempan di hadapan pintu ketika kakakku menyatakan hal itu. Serasa tidak percaya dengan apa yang ku dengar. Bibirku hanya mampu berkata, innalillah. Air mata bergenang, menahan sebat di dada. Antara percaya dengan tidak, aku terpaksa akur dengan kehendak takdir. Perpisahan ini amat perit untukku. Persahabatan indah antara kita sejak di bangku sekolah menengah terus kekal terpelihara sehingga nafasmu terhenti. Syukur Alhamdulillah, Allah sempat temukan kita sebulan lebih sebelum kau menutup mata. Impianmu untuk melepaskan rindu menemaniku terlaksana juga. Terima kasih sahabatku, Ima yang budiman. Akan kusurami ingatan ini dengan wangian doa serta Al-Fatihah setiap kali mengingati hangatnya pelukmu pada pertemuan terakhir kita, Ima. Semoga kita terus bersahabat sehingga ke jannah. Al-Fatihah. Untukmu sahabatku, Allahyarhamah, Roslima binti Ishaq, mantan sister KKM Trantut. Terima kasih Siti Nurza. Terima kasih untuk penulisan. Bertemu dan berpisah itu adat dunia. Seperti yang ditulis oleh rakan kita Sari di Live Tidak Terenggan FM, perpisahan itu akan berlaku, tetapi bagaimana caranya ia berbeza-beza bergantung kepada kehendak Allah pada kita yang telah pergi meninggalkan kita, sama ada yang dekat ataupun jauh. Hanya Al-Fatihah menjadi penghubung dikala rindu mengkebu di hati.

0: Kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat Ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030 6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih juga diucapkan kepada DBP Wilayah Timur untuk perkongsian rezeki lah bersama-sama dengan yang sudi menghantarkan karya setiap minggu. Dan pastinya minggu lepas kita ada pemenang yang telah pun dipilih oleh pihak DBP Wilayah Timur. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat kita yang kata bersama-sama juga memudahkan urusan kami, Cik Ikram Fadli dari DBP Wilayah Timur. Dan minggu lepas untuk pemenang yang telah dipilih curhat terbaik edisi 17 September 2026, tahniah diucapkan kepada nama penanya Sari85 Teratak Dayang. Tahniah kepada pemilik nama Sari85 Teratak Dayang yang telah pun dipilih karyanya dari pihak DBP sebagai pemenang terbaik untuk minggu lepas. Minggu ini ada lagi karya yang telah ditulis dan apapun untuk minggu ini ceritanya berkenaan dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum, salam curhat Cuai dan juga sahabat-sahabat curhat Terengganu FM. Sahabat kiriman Tuhan, bila difikirkan, aneh sungguh aturan Tuhan. Baru saja kita dipertemukan, namun hati terasa begitu dekat dan juga selesa. Seolah-olah kita telah lama mengenal. Dalam singkatnya waktu, tumbuh rasa sayang yang tidak pernah aku pinta. Aku menghargai setiap bicara, setiap tawa, dan setiap cerita yang kita kongsi. Mungkin kita baru bertemu, namun apa yang aku harapkan, semoga perkenalan ini bukan sekadar singgah lalu. Jika Tuhan mengizinkan, biarlah persahabatan ini terus mekar meski waktu dan jarak silih berganti. Kerana ada pertemuan yang singkat namun meninggalkan rasa yang begitu lama di dalam hati. Dan jika suatu hari takdir menemukan kita di jalan yang berbeza, semoga namaku tidak pernah hilang sepenuhnya daripada ingatanmu. Untuk diriku, engkau bukan sekadar sahabat yang baru ku kenal, tetapi engkau adalah salah satu pertemuan yang membuat aku percaya bahawa kadangkala Tuhan menghadirkan seseorang bukan kerana lamanya kita mengenal, tetapi kerana hati kita memang sudah bersedia untuk saling memahami dan juga menyayangi. Dan andai boleh aku titipkan satu doa, aku hanya mahu persahabatan ini dipelihara Tuhan dengan sebaik-baiknya agar rasa yang hadir dengan begitu sederhana ini tidak berakhir sebagai sebuah kehilangan. Sayang selalu. Sari 85, Banggol, Ailileh.

0: perkara yang kita tidak mahu ia berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam, hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

Ada kalanya lebih baik kita masing-masing, kerana kalau terus berjalan bersama, berpimpin tangan, mungkin ada luka yang tergores di tangan ataupun di hati. Sakit tak berdarah ni, dia lagi sakit daripada kita nampak darah yang mengalir tu kan. Dan kadang-kadang kita nakkan jalan cerita itu seperti yang kita cipta, seperti yang kita angan, seperti yang kita tulis, seperti yang kita harapkan. Tetapi Allah kata itu bukan jalan yang kena kita lalui. Jalannya adalah seperti ini. Kadang-kadang hati kita ni menolak apa yang Allah berikan pada kita. Sebabnya ialah ia tidak seiring dengan apa yang kita minta, apa yang kita doa, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tulis. Manusia kan, kadang-kadang hatinya berbolak-balik. Ya, muqallibal qulub, sebab Allah yang memegang hati kita. Tetapi kalau kita yakin dan juga percaya, setiap daripada kesakitan itu akan dihadiahkan dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka pada masa akan datang, ataupun pada masa yang telah ditetapkan, pada satu waktu yang memang takdirnya begitu, kita akan nampak apa hikmah yang Allah telah susun untuk kita. Pahit pada waktu ini, tapi insyaAllah akan ada kemanisan di masa hadapan. Sakit pada hari ini, tapi insyaAllah akan ada ubat yang merawat luka pada kesakitan kita pada hari ini. Cuma masa, semuanya memerlukan masa. Dan juga yang paling perlu kita letakkan di hadapan adalah sabar kena tinggi. Yalah, saya dah sabar, saya dah cuba diam, saya dah cuba untuk tidak melawan. Tetapi ada waktu kita sebagai manusia, kita rebah, kita jatuh, kita tidak mampu untuk bangun sendiri, memerlukan orang lain juga untuk angkat kita, cakap awak okey, awak boleh, awak kuat. Sebabnya kita manusia saling memerlukan di antara satu sama lain. Baik, terima kasih untuk kiriman rakan kita, Ika Rosa Telaga Daing, pada malam ini. Selamat malam Ika. Dan Ika menulis sesuatu yang ini adalah fitrahnya kita sebagai manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Singa dilihat sebagai pembunuh kerana dia memburu untuk mendapatkan makanan. Pada satu pandangan, dia kelihatan sangat buruk dan juga sangat jahat. Namun pada pandangan lain, dia hanya sedang meneruskan hidupnya. Kadang-kadang begitu juga dengan manusia. Kita menilai apa yang dilihat tanpa pernah tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh hati seseorang untuk bertahan. Saya sokong. Ini tentang seseorang yang terus berjalan dengan hati yang pernah patah, namun masih memilih untuk percaya. Percaya bahawa selepas pilu akan ada tenang, selepas hilang akan ada sesuatu yang Allah gantikan, dan selepas hari-hari yang berat, mungkin bahagia sedang berjalan perlahan-lahan menuju kita. Kerana tidak semua yang kelihatan kuat itu tidak pernah terluka. Ada yang cuma belajar meneruskan hidup walaupun hatinya pernah hancur berkali-kali. Terima kasih untuk Ika. Betul, kadang-kadang yang kita nampak senyum selalu, yang nampak kuat, sebalik cerita kuat tu ada sesuatu yang pernah dilalui sampai dia terduduk, sampai dia tak tahu mana jalan yang perlu dia lalui, sampai dia tak tahu macam mana nak bangun, sampai satu waktu terkeluar daripada mulut, kenapa aku diuji, kenapa aku dipilih untuk melalui. Jawapannya adalah sebab Allah pilih, Allah sayang.

di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: kadang-kadang kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba.
1: Ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Curhat.

bintang kesayangan hati. Mungkin ada yang jauh, ada yang dekat, dan juga bintang itu selalu ada dalam doa kan. Nak jadi bintang dalam hati seorang ni bukan mudah. Sebabnya macam saya cakap lah, rindu, kasih, cinta itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita berikan pada seseorang yang kita sayang, kita cinta. Sebab ia hadir tanpa diundang, dan kita tak pernah terfikir pun untuk pergi sejauh itu ataupun jatuh cinta sejauh itu. Mula-mula mungkin hanya bersahabat biasa, mungkin hanya perkenalan biasa sahaja, tetapi lama kelamaan dengan izin Allah, rupa-rupanya kasih kita itu pada dia hanya Tuhan sahaja yang tahu. Tapi kasih kita pada manusia ni kena berpada-pada, tidak boleh melebihi kasih kita pada pencipta kita kan. Sebabnya semua hanya pinjaman semata-mata. Macam kiriman rakan kita, Abang Din kita ataupun Udin 81, ayah ni pun hanya pinjaman. Dan tahniah kepada ayah-ayah di luar sana yang menjadi tulang belakang kepada keluarga. Saya tak boleh kalau bercakap hal ayah, sebab ayah ni adalah cinta pertama untuk seorang anak perempuan. Yang cinta seorang ayah pada anak perempuan ni, tidak mampu ditandingi oleh lelaki-lelaki di luar sana yang mengatakan saya cinta awak, saya sayang awak, saya kasih awak. Tidak akan mampu. Dan takkan pernah ada lelaki yang mampu menggantikan tempat ayah kita. Dan tahniah kepada mereka yang bergelar ayah, yang tidak kisahlah kita panggil ayah ke, daddy ke, aboh ke, apa sahaja panggilan, tetapi mereka ini adalah tulang belakang sebuah keluarga. Assalamualaikum, salam curhat Cuain dan juga sahabat-sahabat curhat Cuain FM. Kiriman Udin 81. Ayah, pulanglah dalam rinduku. Ayah, pulanglah ke sini, ke tempat rindu yang tak pernah reda, ke tempat namamu ku sebut di setiap hembusan nafasku. Bukan pulang ke teratak yang kini sunyi. Bukan ke kerusi yang ditinggalkan kosong, tetapi pulanglah ke lubang.

Sukaci Della, kini kau telah pulang kepada pencipta. Namun dalam hatiku, kau seakan hanya pergi sebentar saja, meninggalkan aku dengan kenangan dan rindu yang tak berpenghujung. Ayah, pulanglah. Pulanglah dalam rinduku. Jika raga tidak mampu kembali, hadirlah dalam mimpiku, bisikkan sekali lagi suara kasihmu seperti dahulu ketika aku kecil. Kerana di hatiku, ayah, kau tak pernah pergi, kasihmu tetap tinggal, dan rinduku akan terus memanggilmu. Pulanglah, pulanglah ayah, pulanglah ayah dalam rinduku.

Harapnya begitulah. 2026 ni mungkin ada yang kata seperti roller coaster, dan diharapkan tahun ini adalah tahun yang terakhir kita menangis, ataupun saya menangis, awak menangis air mata, dan juga kita tidak dapat dipisahkan. Dan harapnya jugalah mungkin hilang yang kita lalui pada tahun 2026 ini adalah kekuatan untuk kita bertemu dengan 2027, ataupun putusnya ikatan, sesuatu ikatan pada tahun 2026 ini, Allah nak temukan dengan sesuatu yang lagi baik pada aturannya, ataupun mengikut keizinan Allah sendiri. Apapun, harapnya ini adalah tahun akhir untuk kita menangis, untuk kita mempersoalkan kenapa kan. Okey, baik, selamat malam untuk semua rakan-rakan sahabat kita pada malam ini. Terima kasih bersama-sama kami untuk Ruangan Curhat. Dan ini antara karya yang sering juga dihantar dari Marang, Terengganu, tetapi dia suka menulis dekat Drawbridge, Kuala Terengganu. Asalnya dari Marang, tetapi penulisannya, idenya timbul bila berada di kawasan Drawbridge, Kuala Terengganu, ataupun Jambatan Angkat. Adik memanggil saya Cu. Oh Cu, ya saya ada kat sini, tak lari pun. Assalamualaikum, selamat malam. Hanya coretan untuk dilafazkan buat diri. Malam selalu punya cerita cara sendiri untuk membuka lembar masa lalu. Saat bising kota mulai mereda dan lampu-lampu jalan mengambil alih terangnya hari, disitulah sunyi mulai mengetuk pintu hati. Ada rasa sepi yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Bukan kerana tidak ada siapa-siapa di sekitar, tapi kerana riuhnya fikiran yang sibuk berdebat dengan diri sendiri. Ia tentang keputusan yang sudah lewat, tentang rindu yang tak punya alamat, atau tentang esok hari yang masih menjadi teka-teki. Setiap detak jarum jam terdengar seperti bisikan yang mengingatkan bahawa waktu terus berjalan, sementara hati terkadang masih betah diam di tempat yang sama, merindukan seseorang yang kini hanya bisa disapa lewat doa, atau sekadar merindukan versi diri sendiri yang dulu yang belum banyak terluka oleh ekspektasi. Namun, di balik pekatnya malam juga menjadi tempat paling aman untuk jujur. Di bawah langit yang gelap, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Air mata boleh jatuh tanpa takut dihakimi, dan keluh kesah boleh dilepaskan tanpa perlu merasa lemah. Malam ini, biarlah sunyi ini memeluk semua lelah. Semoga esok hari membawa senyuman yang lebih ringan, dan semoga hati yang sedang patah atau lelah segera menemukan damainya kembali. InsyaAllah. Terima kasih. Pak Otai, Drawbridge, Kuala Terengganu.

0: kongsi suka duka, kisah pahit dan manis, sebuah bingkisan rasa, segalanya dalam curahan hati.
1: Masa pantas berlalu dan segala suka duka kami redah bersama. Syukur aku panjatkan ke hadrat ilahi apabila kami berdua akhirnya berjaya menamatkan pengajian biarpun terpaksa bergolok bergadai.
0: Curhat terbaik setiap minggu berpeluang menerima hadiah berupa wang tunai sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Perasaan gugup dan berdebar semakin kencang. Aku tak tahu kenapa. Mungkin kerana selepas ini aku akan bersalam dan mengucup tangan Abah. Aku tak tahu bagaimana reaksi Abah.
0: Pastikan curhat curahan hati anda tidak melebihi 150 patah perkataan. Hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632, Messenger Terengganu FM atau boleh emailkan ke terengganufm@rtm.gov.my atau hubungi talian mesra kami 0962353030 6238330. Curhat curahan hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam.
3: Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada DBP Wilayah Timur dan juga semua sahabat-sahabat Cungan FM yang telah pun menjadi sebahagian daripada perjalanan curhat kan. Sedar tak sedar masuk dah tahun kedua. Terima kasih sedap lagu Cu. Terima kasih juga lah kerana sudi menghantar curhat. Kalau Cu seorang sini rasanya tak ke mana. Hidup kita ni kan, kadang-kadang kita kena lihat sekeliling. Kita tak hidup seorang, kita hidup ramai-ramai. Dan bila kita hidup ramai, kita kena ada rasa satu aras, iaitu hormat. Kalau kita nak orang hormat kita, tapi kita tak hormat orang macam mana. Kita ada duit banyak sekalipun, berjuta sekalipun, tapi kalau tidak ada hormat dalam diri kita pada orang, benda tu tak jadi apa, kosong sahaja. Baik, di hujung pertemuan kita pada malam ini yang terakhir telah dikirimkan oleh rakan kita juga yang sentiasa bersama-sama dengan kami pada malam ini, terima kasih dari Pengkalan Nyirih Besut Terengganu, Syah Ibra. Terima kasih banyak-banyak. Pendek tetapi ada makna yang tersendiri, ada makna yang tersirat di balik tulisan Syah Ibra pada malam ini. Selamat malam untuk Syah Ibra.

Isi yang ditangisi, pastinya puisi cinta yang dititip dengan rasa rindu, mengintai setiap ruang kehidupan. Sayangnya puisi itu tercicir di jalanan keingkaran sebuah perjanjian. Rasa sebab mengalir deras dalam diri, bagai arus sungai yang diterjah badai hulu, membawa pelbagai sampah sarap seumpama hati yang penuh sarat dengan kenangan. Ada telinga tapi tak mendengar, ada mata tapi tak memandang, ada mulut tapi tak berbicara. Seluruh kehidupan ini seolah-olah bisu, buta dan pekak. Hidup rasa terasing dalam hirup pikuk takdir yang terpahat. Aku tak berupaya menyelami badai kekecewaan ini. Tuhan, jernihkanlah takdir kehidupan yang kelam ini. Luahan rasa, Syah Ibrah, Pengkalan Nyirih, Besut Terengganu.

Semoga penulisan rakan-rakan kita dan juga cerita yang dikongsikan, kisah yang dikongsikan, pengalaman yang dikongsikan boleh menjadi sedikit sebanyak itibar untuk kita yang mungkin sedang melalui ujian. Dan kadang-kadang kita kata, kenapa aku diuji? Sebab kita dipilih sebenarnya, dan ujian itu adalah seiring dengan kemampuan kita. Allah memberikan sesuatu itu mengikut kemampuan kita, bukan kerana kita hebat, tetapi kita mampu sebenarnya. Semua orang hebat, semua orang mampu, dan ia berlainan cara bentuk ujian yang Allah berikan kita pada kita. Dan kalau kita dipilih, syukur alhamdulillah, walaupun dalam perjalanan itu penuh dengan air mata, tidak ada ketawa, tetapi pada akhir cerita insyaallah akan ada satu kisah, walaupun ia tidak ketawa terbahak-bahak, tetapi akan ada senyum di hujung sinar cerita kita pada kehidupan kita. Apapun, jangan menangis lama-lama. Menangis boleh, tetapi jangan terlalu lama. Jatuh boleh, tetapi jangan terlalu lama. Sebabnya perjalanan kita ini sangat-sangat singkat. Kalau kita ratapi apa yang telah berlaku semalam, bagaimana kehidupan kita pada hari mendatang? Hidup kita ini hanya tiga perkara: lepas, hari ini dan akan datang. Akan datang, jangan terlalu kita risaukan. Hari ini kita jalani dengan berlapang dada. Yang semalam kita anggap ada sesuatu Allah nak berikan kepada kita. Salam curhat kepada semua. Jumpa lagi bersama-sama dengan rakan penyampai minggu hadapan, setiap Khamis 9.15 malam di Terengganu FM. Curhat, curahkan hati.

0: tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Siapa kita untuk menentukan takdirnya?
1: Bukan mudah, tapi tidak juga sukar. Segalanya kita kongsi dalam Curhat Curahan Hati setiap hari Khamis 9.15 hingga 11 malam hanya di Terengganu FM. Ingat Curhat, ingat Terengganu FM.

0: Pegang copak.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang virus sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula.
1: Jamilah.
0: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okey.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Copak.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Untuk penutup hari Khamis, Mutiara Kalbu bersama-sama dengan anda di Sukan FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami. Dan pastinya Mutiara Kalbu menghimpunkan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid untuk anda semua. Terima kasih yang bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada waktu dan tiga ini. Selepas ini, ucapan dan juga suara-suara anda akan saya kudarkan di Terengganu FM. Mutiara Kalbu, Terengganu FM.

0: di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.
1: Terima kasih untuk anda yang menjadikan RTM Klik sebagai medium untuk bersama-sama kami di mana saja anda berada, yang jauh mungkin, yang tak dapat signal Terengganu FM melalui frekuensi. Dengarkan kami melalui RTM Klik, bukan saya Terengganu FM tetapi radio RTM juga. Okay? Terima kasih banyak-banyak. 11.20 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita. Mazuki Jabi, akal bagai mentari yang menasihati, hati bagai raja yang menentukan, harta bagai tamu yang berangkat, kesenangan satu masa pasti ditinggalkan, kematian itu pasti terputus di hujung halkom. Terima kasih Mazuki Jabi. Dan kita ada rakan kita, dia kata healing-healing rehat-rehat malam ini. Terima kasih Miss Ahmad Jenguk Batu. Assalamualaikum Ain dan juga sahabat-sahabat Sungai FM. Malam ini sekadar bersandar di katil, beralaskan bantal di kepala, bertemankan siaran Terengganu FM dan bersama-sama dengan Cua Ain pada malam ini, hanya mampu tersenyum tawar di dalam kepala panas badan dan sakitnya urat-urat belikat. Semoga sakit ini menjadi penghapus-penghapus dosaku. Selamat malam Terengganu FM. Selamat malam dunia. Selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Iza Dungon, untuk malam ini ucapan untuk Kak U, I love you. Selamat malam Puteri Khaimah, terima kasih. Untuk malam Jumaat yang mulia, untuk Cinta Hati Din Khairuddin, Haji Halijah Sungkai, Kak Linda Sarawak, Osman Goodbye, Umi Johor, Kak Nisu, Kak Zuraida Kimi, Batu Rakit, Abang Z75, dan untuk semua, selamat malam. Terima kasih juga untuk Syamlo Gading, katanya untuk Cik Mi, Z Mas 10, Mas 14, Kimi, Abang Fadil, Kak Liha, Mok Ngoh dan juga Kak Nodongon. Dan untuk Ain, selamat malam untuk semua dan juga semua rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Terengganu FM pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Hello.
2: Hello.
1: Ya, saya.
2: Hello, Jai.
1: Ya, saya. Silakan untuk 5 orang.
2: Terima kasih, Jai. Yang pertama kepada Kak Jom Bukit Tunggal. Yang kedua kepada Suria. Yang ketiga pada Iza Batu Tiga Kak Lin, terima kasih. Yang keempat kepada Makroh. Yang kelima kepada Kak Munah. Dengan ucapan selamat malam. Dengan cuain Kak Reda, selamat sampai Kak Umar. Selamat
1: malam cuain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Cik Zakaria, kita tengok kat siapa ni orang?
3: Boleh minta lagu
1: lah. Ah, tak boleh dah. Kita dah penuhnya lagunya.
3: Ah, tak apa nak buat ucapan untuk Wira di Kuala tu. Semua sehat secara bahagia lah. Sabah menyambut hari Jumaat lah. Sabah menyambut hari Minggu lah. Alhamdulillah. Baik, tak balik tu.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Ya, Kak Mah kita. Ingat siapa malam ni?
4: Pertama. Aina balik sekejap lagi, hati-hati. Lepas tu Tok Zalif kata, Kak Nur Dengun, Kak Nur, Kak Matul Keraja, Kini Batu Rakit, Abang Zah kan ada. Semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
1: Jajah
4: pula dah. Aina balik, hati-hati.
1: Okey, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
1: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio Malaysia Terengganu FM.
2: Cuba awak senyum sikit. Mana tahu senyuman itu boleh meredakan apa yang sedang ada dalam jiwa. Ada yang mungkin waktu ini sedang berperang dengan diri sendiri dan nak senyum pun dah tak mampu. Tapi apa kata kita nak bagi sedekah ke orang, tak boleh kan kita senyum. Dan moga-moga senyuman itu akan balik kepada kita balik. Dan harapnya senyuman itu bolehlah sedikit sebanyak mengubati apa yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Orang kata kadang-kadang dia boleh, senyum itu boleh menutupi segala keresahan ataupun segala kesakitan ataupun kegelisahan ataupun kita punya kesedihan. Selamat malam untuk rakan-rakan kita. Kita ada Mak Ruzal, kita ada Abang Ding, kita Udin 81 Kecik, kita ada juga Mazuki Mamat, Sofian Rani, Potli 913 baru kejut tidur katanya, Ahmad terima kasih, Aziz 75 selamat malam, Dok Soho dan juga rakan-rakan yang lain terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga tidak dilupakan Imah 90, kita ada Yokalan Store pada malam ini. Selamat malam untuk semua pendengar Serangan FM, Cik Mimah Masjid Haji Kadir, untuk Abang Fadi, Kimi dan juga isteri Syam, Kak Leha, Zimani, Kak Nodungun, Kak Nik Syarifah Duyan Burung, Mok Ngoh dan untuk Zai, untuk Abang Zai, semoga sihat selalu. Untuk semua berhati-hati dan juga selamat malam untuk semua pendengar setia Serangan FM. Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, saya Kak Nik kita. Tak sihat ke ataupun memang gitu? Nak tidur suaranya?
3: Nak tidur tu.
2: Ya, sebelum tidur ingat kat siapa lima orang, silakan.
3: Ya, terima kasih. Pertamanya buat Umi Johor dengan Rudin dan Puteri Aiman di mana dia ingat. Dengan Rudin dan Puteri Aiman di
2: Batu Rakit.
3: Bukan Batu Rakit. Tak tahu dia ingat Dia ingat. Tak apalah, mana-mana pun deh. Buat Ayu di Kuala Ibad, Mas 10, Mas 14, Cik Mia Haji Kadir, buat apa tu, Pak Mak Besuk, Mia Jiman di Kemamang, dan buat semualah yang mengenali diri saya dengan ucapan selamat malam. Buat DJ yang bertugas, selamat Baik. Malam dan selamat mengabdikan tugas.
2: Okey, terima kasih. Okay,
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Dia nak tidur ni suara lain macam sikit kan. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Awak duduk mana? Ada orang ingat awak duduk mana ni?
4: Oh, dah ingat Tapi kalau ikut pada sekarang ni, saya memang duduk di area Batu Rakit.
2: Batu Rakit lah dok.
4: Betul.
2: Tapi ni duduk atas kursi dalam rumah awak.
4: Oh, tiada ketaknya kat sopan.
2: Itulah kata. Okey lah.
4: Ada seperang jauh ni.
2: Memang saya jangan. Saya ni, saya boleh masuk lihat. Jangan. Okey, silakan untuk lima orang.
4: Okey lah. Yang pertama saya nak cakap kepada yang saya ingat lagi lah. Terima kasih juga lah untuk Kak Ni Saipun kita tadi, Kak Dian Burung. Sebenarnya untuk apa ni, bonda Umi Johor kita. Lepas tu untuk Osman Goodbye, Hajar Raja Sungkai. Satu untuk Pak Mak Besuk dan terakhir sekali lah untuk Kak Zulaida dan Puteri Saimah lah. Semoga berbahagia bersama.

0: Dari Baik.
1: Kita orang kita malam ini.
0: Okey,
1: okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Batu Rakit kita kembali, selamat malam.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, saya.
2: Cepat tak mana buat ayah kat konti sama habis sama ketukar sama balik sama sampai ke rumah buat suami Ziki Payung buat Kim Yoto Rakit sama gading buat Mak Teh di Bukit Cepaka buat sepupu sekeluarga di Durian Guling dan buat terima buat semua-semua lah yang kita mau mata dengar ayah ni dengan ucapan semua selamat malam dan sebagainya happy-happy selalu naknya kita saja ayah. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Abang Yan, kita okey Abang Yan. Terima kasih juga untuk Pok Lee di Nilai Negeri 9 apa yang ditakdirkan untuk kita takkan pernah salah alamat. Teruslah melangkah dengan sabar kerana setiap kesukaran hari ini sedang membina kekuatan untuk senyuman hari esok. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan penat hari ini dan berehatlah dengan tenang. Dan ketenangan bukan bermaksud kita bebas daripada sebarang masalah, tetapi kemampuan untuk tetap bernafas dengan reda walaupun ombak hidup sedang bergelora. Pejamkan mata, rehatkan minda dan biarkan penat hari ini berlalu pergi. Sayang diri kita dulu sebelum kita sayang orang. Bila kita sayang diri kita, baru kita tahu betapa kita menghargai kehidupan kita. Terima kasih Abang Lee kita. Pok Lee.

0: Bila dia disayangi, banyaknya kita kena lalukan suka duka kehidupan ni. Allah pilih kita untuk melalui ujian-ujian yang telah pun ditetapkan, yang di bawah kemampuan kita. Bukannya kita tak mampu, tapi Allah mampukan kita. Baik, 11.37 minit malam di hujung-hujung pertemuan. Siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Ya.
1: Ah, bagus deh.
0: Nak suruh nyanyi lagu nasyik.
1: Nasib anda.
0: Sebab saya ngantuk mata, kena nyanyi lagu nasyik untuk saya. Cepatlah.
1: Tak pandai lagu nasyik.
0: Dah lagu benda yang pandai.
1: Pandai.
0: Ah, tambah nak lagu nasyik kot. Sambung saya nyanyi. Boleh?
1: Tak.
0: Bapa tak boleh? Kena boleh lah.
1: Dengar seringat tu.
0: Haa, salatullah. Haa.
1: Ingat pun satu.
0: Sepohon kayu
1: perindu
0: lebat bunganya.
1: Ingat.
0: Udah ingat pula. Kalau lagu dangdut ingatlah. Jangan ingat cuba. Suka sangat dia. Okey, 5 orang silakan Surya.
1: Okey. Kak ni Binja. Kak Ga. Zuraida, Linda Sarawak, Abang Zat Tertia, Abang kepada Aib, Al-Kakdi, hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Nak
1: nyanyi aku nasi.
0: Okey, baik, terima kasih.
1: Sama.
0: Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Allah ni. Kalau rindu, ai tak apalah tu. Rindu kat siapa cakap bong saya? Cakap betul. Rindu ke siapa?
2: Rindu kat saya.
0: Ah, ada orang lain ni. Saya tahu ada orang lain sampai di telinga saya ni.
2: Ya ke?
0: Oh, rindu siapa? Rindu kat siapa?
2: Rindu kat saya.
0: Nasib baik dia kata I miss you more. Ha, aku sudah tidur malam.
2: Ya ke?
0: Okeylah, untuk 5 orang silakan. Okay. Termasuk yang dirindu tu.
2: Mana ucapkan sama lah buat apa pada ini. Selalu tu yang sayangi tu. Lepas tu buat ni saya buat dia buruk lah ni. Terima kasih banyak. Lepas tu buat Usman goodbye. Terima kasih banyak lah lama ni buat ucapkan semua. Lepas tu buat sana batu enam. Lepas tu orang dah macam ni.
0: Seorang lagi.
2: Okay. Seorang lagi. Seorang lagi buat ni lah, buat sambal gading lah.
0: Baik, terima kasih.
2: Dia ucap semua. Okey, assalamualaikum.
0: Untunglah yang dirindu pada malam ni ya. Kita ada Azni Parker ataupun Dok Soho malam ni. Terima kasih. Hati yang bersih, hati yang tenang. Datang dengan zikrullah suat malam. Jumaat untuk semua pendengar Siti Serangan FM. Oh, ikan main lagi ya. Pak Usuk Pai Datu, terima kasih. Suat malam untuk Ain. Zaitun di, apa ni, buat Rina Batu Nam, buat Zaitun di Batu 6, Rina Teluk Kalong, Abi dan di Kemasit. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada lagi Pak Otai kita ni. Assalamualaikum cu untuk semua sahabat Sungai FM, Pak Mak, Pak Oni, Dr. Soho, Udai Mazuki, Aziz 75 dengan ucapan gagal bukan tamat, itu petunjuk jalan yang lebih baik. Cuba lagi kawan. Selamat malam untuk semua kawan-kawan kesayangan. Ini dari Abang Yan kita ataupun nama glamour dia apa? Okey, apapun bersama kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak lagi untuk anda. Intim Nur Kasih di Terengganu FM. We'll be right back.

0: segalanya dalam Mutiara Kalbu setiap hari Khamis 11.15 hingga 12 malam.
1: Di hujung pertemuan kita untuk edisi hari Khamis 24 September 2026 13 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih Cik Ino yang baru saja bersama-sama dengan kami di waktu ini menerusi ruangan live TikTok, dan terima kasih juga untuk melayan live sambil melayan cucu-cucu juga dia dua dalam satu sekarang kerja, boleh tengok telefon, boleh melayan cucu, tapi kadang-kadang kita tak nak fokus sangat pada telefon sebabnya masa dengan keluarga tu sangat berharga. Suara paling hujung pada malam ini, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, dia datang.
2: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: Lemak manis suara.
1: Lemak manis, iyalah. Ingat kat siapa malam ni, silakan.
2: Terhibur lah.
1: Ya, saya. Ucapannya untuk 5 orang, silakan.
2: Dengan suara je lah.
1: Iyalah, betul lah. TikTok tak ada kan? Kalau ada TikTok, nama apa saya nak blok awal-awal?
2: Ada TikTok?
1: Ya, nama apa? Nama apa TikToknya?
2: TikToknya tak ada nama.
1: Tak ada nama. Okeylah, namanya siapa ni?
2: Namanya? Tak, selalu bagi tahu dah.
1: Lupa, ramai sangat.
2: Ramai sangat kekasih lah.
1: Kekasih saya seorang je. Okeylah, ucapannya malam ni silakan.
2: Malam ni nak bagi, biasalah. Tentera, polis, bomba, hospital, JPJ, lagi mana?
1: Untuk diri sendiri ya?
2: Untuk puan lah.
1: Yelah, baik-baik. Terima kasih ya Cik ya.
2: Berapa orang anak dah? Berapa orang anak dah?
1: Anak kunci baru ada satu. Assalamualaikum.
2: Cuma tak lah.
1: Biasalah, dia ada hari tak semuanya diindahkan hujung-hujung. Kita harapkan panas sampai ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Kena kabur ni tau, nak gunak kerja malam. Bahaya. Malah ya ajak pakai ikan patin. Sebenarnya dia ajak kahwin. Itu dah, ya mari ngujung-ngujung. Sakit juga. Duk reti juga saya, tapi nak buat guana. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih dah menghiburkan hari saya. Bukan sekarang rupanya nak hujan. Dah hujan dah pun. Kawan saya, best friend saya pun suka. Terima kasih, Jang. Jang duk mana, Jang? Okey, terima kasih juga untuk Zul. Siapa dia tu? Manusia lah. Apapun. Terima kasih banyak-banyak yang menghiburkan saya. Itulah kehidupan kan. Kadang-kadang kita ingat seharian kehidupan kita itu akan baik sepenuhnya, tapi hujung-hujung tu ada ujian, ada cerita, ada yang kita tak sangka pun benda tu hadir dalam kehidupan kita. Kena bersedialah sebagai hamba Allah, dan juga pada satu rasa kita tak boleh nak takwil dah apa yang Allah kurniakan pada kita. Kita nak jadi cikgu, tiba-tiba Allah jadikan kita ada kena runcit. Contoh, kita nak jadi doktor, tapi pada akhirnya kita jadi peniaga. Dan sebenarnya setiap apa yang Allah rezekikan pada kita semua bersebab. Dan ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah rezeki kami berkat cukup, dan juga rezeki yang kami boleh berkongsi dengan orang yang memerlukan di sekeliling kita. Apapun, sebelum kita tidur, jangan lupa tiga perkara yang selalu saya kongsikan untuk anda semua. Al-Mulk, jangan kita tinggal. Al-Fatihah, maafkan semua orang. Dan adalah zikir-zikir dan juga bacaan-bacaan yang perlu kita amalkan sebelum tidur, kerana kita tak tahu, mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir kita dengan orang di sekeliling kita, dan esok belum tentu untuk kita. Hari ini kita hargai sepenuh baik mungkin, dan yang sebelum ini kita jadikan panduan dan juga kenangan untuk kita. Jumpa lagi hari Sabtu ini menerusi ruangan CJ. Okey, salam sayang semua, dan saya sayang semua. Jaga diri baik-baik, okey. Apapun, semua Allah punya, kita pinjam sahaja. Pada satu masa kita kena kembalikan apa yang Allah pinjamkan pada kita. Assalamualaikum, selamat malam.

persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Dah makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya. Sebagai apa dia? Sebagai geng-geng buruh hantu. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai geng-geng buruh hantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng buruh hantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bumi Putera Rokes dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenawit akan ditutup sementara hingga hari inilah, hari Jumaat. Keputusan tersebut dibuat berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU di tiga daerah berkenaan konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi, Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerbu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di tingkatan 5 yang akan menghadapi perbezaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan, kita tak nak apa

jangan terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kanawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

kumpulan sejenengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sari Noir dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masna Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Eli Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Virginia Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Gemas, Faiz 46. Dia kata dia dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani Emma, Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodiana Nodin, Josmizi, Abdullah Pucung, Riel Adi, Damansara Damai melaburkan diri. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya. Dari Cha'ah dan Arifin, itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka, Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga, Kiara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhailan Nizam, Tiga Aino, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black and Remy 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir, Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei dengan Dari Kacamata. Abang Lori Mamix, pom-pom-pom, luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zahid Alif.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan kita, Peng Yu, membawa kita ke 1.06 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers, ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala, teringat zaman headbanging, zaman-zaman funfair dulu, kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi, nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket, tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya, kan? Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng beruang tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang, kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lima petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sariki, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Suri Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH, Wati 77, Wawaja, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir, kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram Suilah 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini, Tiger Aini, Mizi 85, okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, hadir bang, fighter tampak mantap. Matjan, MPV Dato' On, selamat meronda ya, geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedang melayan nasional geng buruhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Naim Farhan kata steady. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah, kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi buju katil. Terus layan, terus dengarkan nasional yang berduhan tu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di

Abang Sinar Baru Hidupku. G41410. Kita ada Junaidah Kamarin, Alio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Khairul Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Bain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya Perlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina alias Sweet, MK87 juga terjumpa pagi. Ya, sama pagi untuk anda juga, eh. Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung, Nur Aziza, Pangan Bersinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan pelbagai rentak. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

Flirting dengan kau tetap ku hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Kemperuan tu. Ada yang baru bangun ya. Bangun. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga. Nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak. Macam-macam lagi. Masak lontong. Nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah, nasi dagang. Tapi saya harapkan dah sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan permotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Hairis, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dalisha, Anak Utara Channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zah Jaafar Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Comel. Kita ada Pak Tam Jolobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Lizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifullah, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lantaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

lagu ciptaan Azam Dengon, lirik oleh Adinda Amirul. Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia, ya. Ada galanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita. Tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita.

kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP. Ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik, selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya Awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang Lori kita ni, Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94, Budak Felda, Cinta Nini, kita ada Mak Sunnah, Amy Bob Parker, KIGG, kita ada Zila, Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun Abang Lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni. Seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz John Burger hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi? Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

berdebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokas, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi, seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Agen Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada yang kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan, sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujur katil, lap air mata dengan tisu, bukan, dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Ikmah Norman Dayana. Kita ada Maishita Ati Azuriati, Syazila Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Perodua Rawang. Mantap Perodua, geng-geng Perodua semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ijal Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, tanya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf, itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang.

sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai bantuan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul khusus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyuful Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Chomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan, kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long, dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, dekat hentian bas, ramailah. Okay, jom terus layan. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana, akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita. Surat-surat apa, surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Hello, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima, 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Azliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna Bintang Girl, Renova, Abi Hashim, Yati, Cik Yah. Ada Dila juga. Ada Boys, Zul The Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rosyam berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hotahe. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hotahe. Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain, UKAS dengan rhythm Si Jantung Hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita, PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Getmara Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Saya sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga, ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti menarik di kata orang tu, di program Madani kita, PMK peringkat negeri Perlis. Okey, apa lagi yang melaporkan diri? Ada lagi. Ada Maria Hiyah, ada Norma Hashami, Yana, kita ada Wisal 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Abri SP, Ba'iyah, Zuraini, Syafain, Siti Kopi, Hailam, Parit Raja, Marina, Yuyu juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampailah ke saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula

teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Mirpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Nah, kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujur katil. Terus luncur Nasional Gemburah tu sampai pukul 6 pagi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Mengisi dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum Muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai Muslim, kepada Muslimin dan Musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi, Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi, Kuching Sarawak pula 5.21 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi, Kuala Terengganu 5.48 pagi, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alor Setar Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping. Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap. Cik Mek Molek eh. Misal katanya sandwich egg mayo with scrap. Ui, cakap masalah. Encik Daun, pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam konti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti, ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM. Jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib. Masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada, tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni, mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya diorang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okey? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
5: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami. Assalamualaikum. Salam Saidul Ayah, penghulu segala hari pada waktu ini di pagi-pagi yang cukup ceria, memberikan kita dengan aura yang berbeza. Terima kasih banyak kepada anda yang kekal bertemankan kami di Terengganu FM pagi-pagi macam ni. Dah mula bangun pagi, laksanakan tugasan macam biasa. Ada yang dah menjadikan dia sebagai rutin harian. Di awal pagi, pukul 4.30 pagi dah bangun. Alhamdulillah, laksanakan sesuatu yang boleh menambah nilai dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 25 September 2026, kita dah pun 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi waktu ini saya nak kongsikan kepada anda ada satu cerita dalam Terengganu sana sini.
1: Terengganu sana sini.
0: Okey, dalam Terengganu sana sini pada pagi ini berkenaan dengan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijangka bukan sahaja meningkatkan jaringan pengangkutan di Pantai Timur sebenarnya, tapi ia membuka peluang pendapatan baharu kepada pemandu e-hailing khususnya di Terengganu. Jadi perkhidmatan pengangkutan e-hailing ini akan dijangka memainkan peranan penting lah. Ini sebagai pengangkutan perantara atau first and last mile apabila ECRL mula beroperasi. Jadi ia kerana penumpang yang tiba di stesen ECRL, dia masih juga sebenarnya memerlukan pengangkutan untuk meneruskan perjalanan ke hotel ke ataupun ke kawasan pelancongan. Ini tempat-tempat kerja kan. Ada yang duduk jauh tau. Duduk jauh, duduk kat Kuantan, kerja kat Kuala Terengganu pun ada juga. Tempat kerja dan juga kediaman masing-masing. Itulah perkembangan itu dijangka mewujudkan permintaan baharu terhadap perkhidmatan e-hailing di sekitar stesen serta kawasan yang menerima peringkatan kehadiran penumpang. Jadi itulah maknanya kereta api bergerak, ekonomi di sekeliling stesen pun bergerak sama. ECRL bukan cerita real semata-mata. Daripada pemandu e-hailing sampailah kepada peniaga kecil, dia boleh membuka peluang baru yang boleh terbuka sebenarnya. Itulah yang kita boleh kongsikan untuk Terengganu sana sini. Okey, ada yang dah bersedia ke? Katanya CD, kalau biasa hari Jumaat CD akan buka talian tau. Betul lah, tapi semuanya selepas CD. Dalam Cerita Pagi Terengganu.

0: Sedap pun pukul 6.37 minit pagi pada waktu ni, saya nak kongsikan ada satu cerita dari luar negara ni.
1: Semasa luar negara.
0: Okey, sebelum kita ambil pemanggil kita ni, ceritanya apa yang kita bawa kepada anda pada waktu ni, ini berkenaan dengan Nasdaq candat paras tertinggi didorong keyakinan terhadap AI. Ini ceritanya saham teknologi kembali menjadi tumpuan. Ini apabila indeks Nasdaq Composite di Amerika Syarikat, dia mencatatkan paras tertinggi dalam dagangan, didorong juga dengan keyakinan berterusan terhadap perkembangan AI. Jadi Nasdaq katanya meningkat sehingga 0.4% kepada 27,231.59 mata. Ini ketika pelabur terus menunjukkan minat terhadap syarikat berkaitan dengan teknologi lah. Jadi pada masa yang sama, harga minyak mentah pula turun ke paras terendah dalam tempoh 2 minggu. Ini susulan tanda-tanda prospek bekalan yang bertambah baik. Jadi minyak mentah Amerika Syarikat turun kepada sekitar US dollar 95.33 setong. Ini manakala minyak Brent berada pada sekitar US dollar 99.92 setong. Jadi perkembangan pasaran ini dipengaruhi permintaan dan juga perhatian pelabur lah. Ini terhadap hubungan ekonomi Amerika Syarikat China serta kemungkinan kerjasama berkaitan teknologi kecerdasan buatan. Sebab dulu orang cakap tentang AI ini sebagai teknologi masa depan. Hari ini AI bukan lagi cerita masa depan. Dia pun sebenarnya sudah mempengaruhi pelaburan syarikat dan pasaran saham dunia. Jadi pendek kata, AI ini bukan sekadar menjawab soalan sahaja, tetapi AI sekarang turut menggerakkan duit. Setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Okey, kita dah dapatkan pemanggil kita yang pertama pada waktu ini. Di talian ada yang sudah bersediakah? 6235330 ataupun 6238330. Pemanggil kita yang pertama di talian ni, halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Ayu.
2: Ya Sidi.
0: Ni nak pergi ke mana ni pagi ni?
2: Pagi ni saya nak pergi brisk walk sekejap, lepas tu nak pergi cari barang basah lah. Macam biasalah, minggu-minggu ujung minggu macam gini ni.
0: Ya, alhamdulillah, rezeki tu, orang kata rezeki tu.
2: Dapat tarik cik suami hari ni je sebab hari lain tu dia kerja.
0: Elok lah, jaga kesihatan bersama-sama. Gitu.
2: Itulah kata tu buat badan ni.
0: Yelah, peluang tu sebenarnya ginilah, kita yang kena rancang, betul tak Ayu?
2: Betul lah, cari masa kita kena pandai timing lah. Untuk kesihatan diri sendiri ni. Okay. Sebab saya pun lama dah tak akan buat bukit.
0: Oh ya ke? InsyaAllah, insyaAllah hari ni sampai ke puncak lah. Mungkin 2-3 kali round hari ni. Naik atas, turun balik, naik atas balik. Boleh lah.
2: Ini menang mu amba naik bukit. Kena ada amba.
0: Waktu memang cegah sok mo napok tu. Alhamdulillah, sehat, kau sehat napok dah tu.
2: Dia sling kata begitu, berat pun dah sampai 50.
0: Waduh, alhamdulillah. Okey, Ayu, kita teruskan dengan ucapan selamat pagi ni untuk siapa Ayu?
2: Tapi selamat konti untuk si Disa. Lepas tu jangan lupa sarapan lah ya.
0: Insya Allah.
2: Tu. Lepas tu untuk husband, untuk mak saya ni, untuk keluarga saya semualah, untuk saya dan rakan-rakan pendengar yang sedang mendengar. Dari Kemaman sampai Labesut dan yang mendengar melalui TikTok yang berada di luar Terengganu. Semoga sihat-sihat belakalah didoakan yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga lancar-lancar semua urusan kita pada hari ini. Sekali lagi lah buat CD Seri Konti. Selamat Konti.
0: InsyaAllah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, sempatlah seorang lagi ni memanggil kita ni. Hello. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat ke?
0: Yo, sehat.
3: Selamat bertugaslah, terima kasih ambil talian Boksu bagi ni.
0: Allah Boksu. Boksu keluar kita ambil panggil dia Boksu. Moga kita lama tak kecek sama, okey?
3: Yo.
0: Boksu sehat ke ni?
3: Alah, sehat orang
0: tua dan mulik. Mana suara tu dengar macam baru 40-50 ya?
3: Dulu kau. Boleh lah pergi uduh-uduh, boleh walk body.
0: Ya tak uduh lagu tu. Tak apa, insyaAllah. Semoga diberikan lagi kesihatan yang baik untuk buat su kita, eh.
3: Nak lawan orang muda tu tak boleh lah orang muda ni. Ni
0: orang apa ni? Orang lama lagi banyak pengalaman. Okey, Puan Su. Pagi ni untuk siapa ucapan ni? Kita beri Puan Su ucapan pagi ni.
3: Ucapan ni apa pada di sini yang bertugas ni, doa biasa untuk jalan kita.
0: Amin.
3: Kepada Amin Aruf Mamet tu, Puan Mak Besu, Kak Yah Jabi, Kak Yah Kapuraja, dan anak-anak sepupu Puan Su tu di Bukit Tobing. Kau mana tahu ingat tu,
0: ha? Di Bukit Tobing.
3: Itu sajalah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bosu. Itu Bosu kita. Kita teruskan kau bersama dengan kami pada waktu ini. Ini dia.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jadi masih lagi teman anda pada pagi ini. Terima kasih kepada anda yang sedang memandu. Pandulah dengan berhati-hati. Yo, ingatlah orang yang tersayang. InsyaAllah. Kita doakan agar sampai ke destinasi dalam keadaan selamat. Dipermudah segala urusan. Tapi hari ini dengar katanya, hari ini ada kerja kahwin lah yang nak dilaksanakan. Tak apa. Yang jadi, kalau ada ahli-ahli keluarga yang nak memasak ke tu, kita bincang. Pakat sama. Kadang-kadang tu kita kena lantik seorang ketua. Tapi masalahnya bila kita lantik seorang ketua, ada seorang lagi nak jadi ketua kan. Jadi dah dua orang ketua, je dua orang kepala. Tak apa, ada kata bagi kita bagi tugas-tugas department-department pula. Jadi yang bahagian memotong-memotong, yang memasak-memasak, menggoreng-menggoreng, dia kan perkara yang berbeza tu. Pergi beli barang yang itu biasalah. Itu kerja-kerja suami lah, kerja-kerja lelaki lah. Jadi apapun, semoganya semuanya dipermudah, insyaAllah. Ada yang sini nak kongsi kepada anda ni pada waktu ini sebelum kita nak ambil pemanggil kita ni kan. Ini cerita semasa dalam negara ni. Jadi sebenarnya kita nak sambung balik tau. Ada satu berkenaan dengan ECRL ni. Cerita apa ni?
2: Semasa dalam negara.
1: Ini China setuju cadangan sambung ECRL ke rantau panjang. Jadi China bersetuju dengan cadangan Malaysia untuk menyambung jajaran ECRL hingga ke rantau panjang Kelantan, sekaligus dibuka kemungkinan rangkaian rel Pantai Timur ni dihubung dengan Thailand. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim katanya perkara tu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Ini susulan persetujuan berkenaan. Perkara tersebut akan dibawa untuk perbincangan lanjut bersama jemaah menteri dan pihak berkepentingan. Jadi cadangan penyambungan itu berpotensi memperkukuh hubungan rel rentas sempadan dengan memanfaatkan rangkaian kereta api sedia ada, dan ia juga dijangka meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo selain merancakkan sistem ataupun aktiviti ekonomi di kawasan Pantai Timur. Tapi kalau cadangan inilah jadi kenyataan, ECRL ni bukan saja menghubungkan Pantai Timur dengan Pantai Barat, tapi potensinya boleh membawa perjalanan kita lebih jauh sehingga bersambung dengan negara jiran. Jadi rel makin panjang, mudah-mudahan peluang ekonomi pun makin panjang juga. Kita doakan bersama-sama. Okay, terima kasih kepada sahabat kita Pok B yang masuk saja, baru saja masuk di live TikTok dengan FM. Ada yang katanya, Siri dah buka TikTok ke? Dah? Pukul 6 pagi tadi Siri dah buka untuk TikTok ni. Orang je yang tak ada. Jumpa-jumpa masuk lah ya. Di live TikTok dengan FM. Mesra ceria. Pemanggil kita di talian ni. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Assalam. Selamat pagi. Kak Ani.
3: Ya, saya.
1: Okey, Kak Ani. Kalau katalah ECRL tu jadi-jadi tu, nanti Kak Ani nak pergi tak Thailand?
3: Selamat ke?
1: InsyaAllah.
3: Kalau selamat tu insyaAllah lah. Kita ni memang kalau buat jalan tu.
1: Tu tanya tu.
3: Selamat ke?
1: InsyaAllah.
3: Takut juga kita ni.
1: Yelah, betul juga tu. Tapi kita minta pada Allah lah supaya kita dipermudahkan.
3: Betul lah.
1: Diberi tu lorongan dan jalan yang baik untuk kita kan.
3: Mak kita ni masih belum kata sementara ada nyawa, sementara ada tu ni not lagi semana-mana hok.
1: Okey. Boleh. Saya booking tiket untuk Kak Ani
3: Boleh tu tak? Buat ni Kak Ani nak
1: cadang
3: lah
1: big
3: some
1: socket
3: ni.
1: Cadang apa tu?
3: Kalau si dia tetek si dia nak beli tiket untuk Kak Ani. Carilah bagasi hop store. Bukan baju.
1: Yelah. Saya nak booking tiket lah. Saya pergi ke Thailand nanti. Untuk Kak Ani.
3: Sidika bola minda-minda tu tahun depan ke tahun akan datang tu kedua.
1: Okey. Minggu depan.
3: Minggu depan.
1: Dah. Beli beg lagi. Nanti insyaAllah ada rezeki tu adalah. Ya. Gurah je pagi ni. Alah, saja je. Tak nak bagi Kak Ani stres je. Semua-semua kan salah sebut nama.
3: Tu dah sebut betul dah tu.
1: Oh, iyalah. Okey. Kak Ani, pagi ni untuk siapa Kak Ani? Silakan.
3: Okeylah, selamat pagi untuk sini. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam kira pagi jemaah ni untuk semua pendengar Terengganu FM lah, yang mana mengenali Kak Ani. Terutamanya makna Bukit Timah tu, mungkin hari ni hari Jumaat ni dia masih pergi jual Bukit Timah tu, pas Bukit Timah tu.
1: InsyaAllah.
3: Dari dia kerja Jumaat ni dia cari lebih sikit.
1: Semoga dilimpahkan lagi rezeki untuk Kak Ani ni, untuk Kak apa?
3: Jangan lupa tiket dekat Ani lah.
1: Ya. Kak Ani dah berapa orang pergi?
3: Ani sekeluarga lah.
1: Sekeluarga eh? Okay. Lulus, okay. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Aku pergi beli beg lalu. Lepas tu, dia klik kata. Bila mana minggu depan tak ada ni sini. Minggu ni tak ada ni. Berat kita ni. Okey, apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp. Kita ada Kak Ba. Terima kasih Kak Ba. Katanya Kak Ba tengah senang. Senang pagi ni. Ya, luar rumah ke dalam rumah Kak Ba? Okey, kita ada Surah Parker. Terima kasih. Katanya hari ni Kak Zu katanya nak pergi masuk untuk majlis tunang anak saudara. InsyaAllah lepas Jumaat nanti majlisnya. Pagi ni nak tolong-tolong masak lah katanya. Terima kasih. Itulah tu ada majlis hari ni. Yalah, hari Jumaat ni ada je majlis kan. Mekna dok pergi jual pasal hari ni. Ni Mekna kabur. Dia kabur hidup pergi jual hari ni. Takut Kak Ani pergi kaya-kaya kan. Okey, Yo Kala Store pun ada juga hadir. Terima kasih banyak sahabat-sahabat kita yang kekal bertemankan saya di Terengganu FM Mesra Ceria. Pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi, okey? Terus kita kekal bersama-sama di jam yang kedua. Ceria pagi Terengganu FM.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut memelihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Dato' Sri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB EcoSOC perlu diperkukuh bagi menyelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM. Kembalikan ke Sepuri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabatan. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Television Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk sesiarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: skrip dia tu dalam bahasa apa?
1: Eh, tak iya ya. Takkan nak alih bahasa.
0: Yang saya tahu bahasa Cina dua perkataan je.
1: Apa dia? Apa dia?
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo.
1: Wo.
0: Wo xin.
1: Okey.
0: Me xin. Mesti basuh.

FM. Ada yang katanya eh awalnya CD pagi ni pukul 6.30 pagi tadi ya saja. Kita ni sebenarnya nak cubalah nak menduga. Tak ku sangka, tak ku menduga. Gitulah. Tapi kan sebenarnya kita nak panggil lah. Ada sebenarnya waktu dan ketikanya situasi itu tidak berjalan dengan lancar. Tetapi ada juga yang kita ingin kembalikan sebenarnya sinaran di pagi hari ini untuk kita nak ceriakan lagi kepada sahabat-sahabat kita, khususnya yang sedang mungkin yang bertugas, ada yang akan melaksanakan tugasan-tugasan harian di rumah kan, rutin-rutin yang sentiasa diladakan. Jadi kita nak teman berteman tu dengan kita nak buat live TikTok lah, sedikit sebanyak boleh mendatangkan manfaat kan. Pagi ni kita bercakap

pagi ni. Kan? Okey, ceritanya kita tinggalkan dulu bunga telang ni sebab kita nak bagi tahu jugalah. Ni kita nak bagi tahu dari semasa ke semasa tentang kebanggaan kita di negeri Terengganu ini, iaitu haiwan ikonik kita, penyu. Bukan sekadar penyu biasa, tetapi ia adalah penyu belimbing. Dan kembali ke Terengganu setelah sekian lama suka kita lihat penyu belimbing ni, spesies penyu yang terbesar di dunia ni kembali mendarat di jajaran pantai Rantau Abang. Jadi, lebih menariknya, 3 pendaratan direkodkan dalam bulan September ni saja. Okey, dalam bulan September ni, dalam satu pendaratan di pantai Kuala Abang, seekor ibu penyu belimbing berukuran kira-kira 2.15 meter panjang dan 1.15 meter lebar. Ui, besar tau. Memang besar. Yang menghasilkan 70 biji telur. Lepas tu telur berkenaan kemudian dipindahkan ke kawasan penetasan Pusat Konservasi Penyu Rantau Abang untuk dieram, dan kemunculan itu memang cukup istimewa lah. Sebabnya pendaratan terakhir penyu belimbing sebelum direkodkan di Pantai Jambu Bongkok ini pada tahun 2017. Lepas tu di Pantai Rantau Abang ni pula pada tahun 2010. Maknanya dah lama tau si penyu ni tak naik tau. Jadi penduduk berharap kemunculan semula spesies ni menjadi satu petanda positif lah untuk Rantau Abang kembali dikenali sebagai lokasi pendaratan penyu belimbing. Jadi itulah sebenarnya yang kita harapkan, agar satu harapan baru kita dapat melihat ikon Rantau Abang ini kembali pulang ke rumahnya. Baik, salam Jumaat juga kepada Ayu Razi yang baru saja masuk. Sekarang ni kita ada sahabat-sahabat kita, Mazuki Mamat ada, kita ada Moklong, kita ada Imani Jana, pagi ni mantap jiwa, mantap. Mena, kita ada siapa lagi sahabat-sahabat kita? Kita ada Wan Razali, ini semua saya sebut ni, Sharon, rakan-rakan kita, mana lagi? Mana lagi? Ika Rosa, Kak Lina Johor pun semuanya ada pada waktunya. Ramai lagi sebenarnya guys. Tapi kalau anda yang nak cerita tentang bunga telang, jom masuk sama-sama dengan kita. Lepas ini saya nak kongsikan antara paparan utama akhbar, semuanya selepas ini dalam Ceria Pagi Terengganu FM.

0: makin rancaknya pagi ni di live TikTok kita ya. Jemput masuk. Sekalian alam. Sekian alam kau panggil Sidi. Sekalian alam tu ramai Sidi. Warga-warga Terengganu boleh hadir bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Okey, Sidi nak kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ni. Sekian alam kau ajak ya.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Ini antara paparan utama akhbar yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan Allahyarham Cikgu Idrus meninggal dunia dalam tidur. Ini dipercayai sudah bersiap untuk solat asar. Alhamdulillah, ya Allah. Okey, kita kongsikan juga ini warga emas kritikal dipercayai jatuh bangunan. Najib ucap takziah kepada Anwar atas pemergian abang dan saman 190 juta ringgit bekas pegawai Eskom. Rakaman video dua kali hari raya jadi tumpuan mahkamah. Kita terus intai-intai lain dalam paparan utamanya. Ini 9 landak raya bernilai RM36,000 dirampas di Temerloh. Kita terus bersama dalam sorotan aksi sukan Gakpo selamatkan Belanda dari tewas di tangan Jerman. Gol lewat Gakpo ini disekat kemenangan pertama Klopp bersama Jerman dan Messi kembali untuk salam perpisahan. Sepak takraw, olahraga, tumpuan tambah pingat. Kita rentas ke ruangan luar negara. Ini Arab Saudi istihar Mekah, Taif, Jeddah antara lokasi kembali selamat. Kanada sedang semak sama ada pesawat bawa Netanyahu lalu ruang udaranya. Okey, kita ada lagi ni. Ini kenapa sumbat mereka dalam bakul? Dan jerung jadi saksi lelaki lamar kekasih di dalam air. Jerung jadi saksi, eh? Okeylah, ini cerita tentang artis ni, Yoni Boy, kakak Azraf, tampil dengan ataupun bersama dalam single berjudul Lepaskan. Daniel, titip ucapan selamat hari lahir buat sayangku. Jadi ini Allah memilih sayang untuk berjalan di sisi abang. Ini ucapan Norman Norman buat meme. Okey, sebelum kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Saya Sidi Isam Matap Jiwa. Pukul 7.30 pagi. Jom sama-sama kita nak mengaminkan bacaan doa harian kita pada pagi ini.
1: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

ربنا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqwa ala naril jahim. Fahablana taubatan waghfir dhunubana, fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Ceria Pagi Tekan FM. Terima kasih kekal bertemankan saya Sidi Isam Mantap Jiwa Silicious. Terima kasih kepada yang baru saja hadir di live TikTok. Katanya Abang Ni, Abang Ni baru masuk. Dia kata hai. Saya pun hai. Okey, jadi kita ada Abang Ni juga yang kekal bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Saya nak bermain.

seronok lah, suka lah berada di negeri Terengganu ni sebab ni adalah negeri paling bahagia. Kan? Tapi ada yang kata, sebenarnya saya nak dapatkan pemandangan pantai Batu Buruk yang lebih terbuka. Boleh? Kita ada pemandangan pantai Batu Buruk tepi jalan. Bakal kembali lebih terbuka ini selepas majlis di Bandaraya Kuala Terengganu ini mengambil langkah menyusun semula 7

makanan apa tu, makanan segera kan, yang ada di situ. Jadi Datuk Bandar Kuala Terengganu ni, dia bagi tahu ada tapak baru berkenaan masih berada di kawasan tepi pantai. Tapi penyusunan semula tu antara lain membolehkan kawasan berkenaan ditata dengan lebih baik dan pemandangan pantai tidak terlalu terlindung oleh struktur perniagaan. Sebab ramai yang kata nak tengok pantai, nak tengok pantai. Tetapi laluan dan juga kawasan itu, ramai peniaga-peniaga yang berniaga di tepi-tepi jalan ataupun di bahu jalan tu yang menutup keindahan pantai. Jadi dikabarkan juga ni, kalau kita macam selalu lalu dekat Batu Buruk, memang pemandangan dia macam berbeza lah sikit kan. Sebabnya lepas ni 70 peniaga tu akan disusun semula ke tapak baru. Jadi antara kesannya apa tau, pemandangan pantai Batu Buruk dari jalan utama dijangka kembali lebih terbuka. Jadi Batu Buruk ni antara wajah Kuala Terengganu. Jadi kita nak peniaga ni terus berniaga, pengunjung terus rasa selesa. Dan pada masa yang sama juga, orang lalu pun masih boleh menikmati cantiknya pantai kita. Kalau tak, dia akan jadi macam ni. Nak nyanyi lagu, dia akan sekat-sekat dan sakok-sakok. Sakok ke mana tu? Dia menyanyi-nyanyi, dia nak nyanyi lagu di tepi pak peniaga. Di tepi pak peniaga. Di tepi pantai yang peniaga. Jadi dia tak, dia lekat asli tu. Dia lekat bukan di skala 6 tu. Dia lekat dekat skala 1, skala 2 dah lekat dah. Jadi lepas ni akan lebih terbuka lah. Nyanyilah sekuat-kuatnya. Nyanyilah sekuat hati.

0: Wah, wah, ada yang kata CD pasal lagu Zumba ke pagi ni CD? Saja nak suruh berzumba. Tapi dalam kereta jangan lafaz saja. Tiba-tiba rasa nak berzumba pula tengah drive tu. Tak payah. Tak payah. Okey, jadi terima kasih kepada Kekal yang bersama-sama dengan kami pada waktu ni. Katanya Mahir Zain sekali sini nak dengar Mahir Zain selepas ni, nanti kita akan pasangkan. Okey, tapi sebelum tu juga kita nak ajak untuk sahabat-sahabat kita untuk bagi ayat kepada kami untuk makna saat ni. Cakap benda kau panjang-panjang lenguh weh. Ayat kita dengan menggunakan perkataan ringan lepung.
1: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang.
2: Kedua pagi di Terengganu FM.
0: Okey, untuk ringan lepung ni kita nak panggil bangga kita di talian pada pagi ni. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Zakaria. Baik, alhamdulillah. Sihat. Okey. Itu macam ada soalan lagi nak tanya tu. Nak tanya apa?
3: Tak tu lah.
0: Dah itu je. Okey. Abang Zakaria buat ayat sekali. Ringan lepung.
3: Mana kena kopi ni? Ringan lepung air teh ni. Isi air banyak sikit.
0: Ringan lepung air kopi ni?
3: Air teh tu air kopi.
0: Air teh tu air kopi. Letak ringan lepung. Biasa mungkin dah letak penuh gelas tu. Dia letak penuh cawang tu. Ada. Dok pun toke kedai sebelum yang atur tu yang minus kek. Sebab yang nak rasa.
3: Tapi kau boleh kena ikhlas lah dengan pelanggan kan?
0: Kena ikhlas lah dengan pelanggan. Betul. Saya setuju. Terima kasih Abang Zakaria.
3: Sama-sama.
0: Okey. Ada peringatan juga tu. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum
0: Sidi. Waalaikumsalam. Ya Mas.
4: Ya saya.
0: Mas, ringan lepung Mas.
4: Mau ni
0: benda gitu
4: nak
0: awak
4: dengan lepung.
0: Benda gitu dah nak awak tau. Dengan lepung je tau.
4: Itu lah tu.
0: Okey, terima kasih Mas.
4: Sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang lagi ni. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam, ya. Kak Ma.
5: Ya.
0: Yeah. Nampak tak? Selepas saya makan bunga telang, saya rasa banyak yang saya boleh ingat.
5: Ya ke? Baguslah.
0: Bagus kan? Macam nganjing je saya gelak tadi tu.
5: Darah tinggi ke kaki manis ke?
0: Okey. Okey ya. Tadi tak ada kata suka nganjing ke saya tadi dah.
5: Benda
0: sadil.
5: Ringan lepung.
0: Ringan lepung. Ya.
5: Ringan lepung. Apa yang mudah ni ambil tu? Ringan lepung. Ya Allah. Lagu tu dah nak ambil.
0: Ringan lepung je benda tu. Muak berat-berat nanang. Baik, terima kasih Kak Ma.
5: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada sahabat-sahabat kita ni daripada live TikTok ni. Kita ada Aris Mamat, dia katanya baik ringan lepung dari berat nanang. Betul? Ayu Razi, ringan lepung ayak orang Terengganu. Ringan lepung ayak orang Terengganu. Tu buat ayak ke nak kabur tu. Okey, Haji Kober. Ringan lepung mu ni. Ringan lepung mu ni berat mu. Mu ni. Berapa berat mu? Ringan lepung mu ni. Berapa berat mu? Baru dapat tu. Okey, kita ada lagi yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kita pada pagi ni. Kita ada Azni Parker ucapkan kita berselawat insya-Allah. Terima kasih Azni. Lam Belanda pun ada. Mekna kata gini, dok rasa ringan lepung. Dok rasa ringan lepung. Gitu. Pak Usop Pai Datu, tipu nampak berat. Ringan tipu nampak berat. Ringan lepung. Gitu. Zak Parker, dia katanya, ya gitu sokmong kalau bawa hadiah ke saing-saing. Kotak je besar, tapi ringan lepung. Habis ingat seluar katok je selah. Seluar katok, Okey, Z Bukit Payung, ada hantar nonton suara juga pada pagi ni. Z nak kata apa ya, ataupun nak buat ayat tu gana bunyi Z.
6: Oh, apa ribu membeli basikal mu kan? Ringan lepung kuah. Oh, memang laju kamu.
0: Ringan lepung kalau duk basikal, dia gini. Oh, basikal kau ringan kau mahal, boh. Kau ringan kau mahal, boh. Ha, dia gitu. Okey, ni Tok Wang. Tok Wang dari live TikTok kita ni. Tok Wang nak biar ayak Tianus. Dia katanya, ringan lepung lah. Ringan lepung air dalam timba. Lah, bocor timba aku. Pergi beli baru lah. Pergi beli baru lah. Dah pakai dah tu. Okey, ni Mok Wang buat dia ni. Doh menda ni ringan lepung sangat. Dok rasa berat. Ringan sangat. Macam sabuk je. Macam sabuk je. Okey, Iqbal Seberang Takir. Dia kata, gana ni atau nota suara juga ni.
7: Orang yang lepung kucing pagi ni. Biasanya tak makan lagi. Orang yang lepung wadah.
0: Jadi kalau nak makan malam, kucing akan ringan ke pagi ni? Ha? Dia berasa mungkin berasa kot tak. Dia beza lah tak. Pobe, gana Pobe.
8: Membawa benda kot dalam jabi tu. Yang lepung aku tengok.
0: Oh, ringan. Cara kau berat. Cara. Nak tergana tau. Kita ni manusia. Kita tetap manusia. Poi BTB dia katanya, ringan lepung telinga hamba dengar tadi dengar SG Bang baru nyanyi. Saat ni sedap tau. Di tepi pantai beh tau. SG Bang dia kata. Aduh. Okay, kita ada Mastura. Dia katanya, Allah, ringan lepung beh aku. Beli gapa tau. Mawang kita dah bacakan tadi. Suria pagi mu bawa apa ringan lepung. Okey. Abang Ibrahim KJ ada hantar nota suara juga pada pagi ni.
9: Warna ringan lepung di C tau.
0: Warna ringan lepung di C tau. Tahu kau. Kita kalau ada tu adalah. Di talian kita nak ambil seorang pemanggil yang terakhir. Hello.
10: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
10: Bojak
0: Seri Bandi. Okey, Bojak. Ayat kita ringan lepung.
10: Eh, betul tak mungkin bang aku lima gilung ringan lepung ni.
0: Okey. Terima kasih, Bojak.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah masa kita ada. Terima kasih banyak-banyak yang hadir bersama-sama dengan kita pada waktu ni. Dan yang bawa juga dengan ayat-ayat yang begitu menarik juga pada pagi ni. Pelbagai situasi kita dengar. Terima kasih. Dan semua yang berikan jawapan adalah betul. Tanya diucapkan. Video lah tu. Okey, pukul 8 pagi nanti kita nak dengarkan buletin pagi dari Terengganu FM. Ceria pagi Terengganu FM.
2: Ceria pagi 6 hingga 10.

8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, JKM ambil tindakan segera terhadap isu gelandangan dan remaja perempuan ditahan curi kabel TNB. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Tindakan segera diambil terhadap golongan gelandangan di kawasan hentian bas MBKT. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Ismail Kasan berkata pengurusan dan penempatan dilaksanakan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan keadaan, keperluan serta bidang kuasa berkaitan. Dalam pada itu, JKM juga sedang mengenal pasti dan mengumpul maklumat bagi penyediakan profil individu gelandangan di kawasan berkenaan. Penilaian kesihatan mental turut diselaras bagi membolehkan intervensi sewajarnya diambil. Polis menahan seorang remaja perempuan berusia 18 tahun yang disyaki terbabit dalam kes curi kabel TNB di Kampung Delong Dungun. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nick Abdul Halim Nikmat berkata turut dirampas beberapa